0: Sifil ke kewajipan, kewajipan ke Subang, awan kecil ke Sesuleboh Raya MES, juga awan besar ke Kinrara. Di Grand Saga, perlahan dari PGA ke Pusat Bandaraya, beralih ke Lebuh Raya, Best Raya. Perlahan dari Senang Lama ke KTM Serdang, Seri Kembangan ke Plaza Tuan Mais Utara, Bandar Tasik Selatan ke Persimpangan Kuchai, Persimpangan Kuchai ke Pusat Bandar, Salak Jaya ke Susur Jalan Istana, juga selepas Plaza Tuan Lok Yew ke Jalan Istana. Dalam pada itu, di MPE, perlahan dari Pantai Dalam ke Angkasa Puri, Kuchai Lama ke Pantai Dalam, juga Sawi Piramid ke Persiaran Kewajipan. Peringatan kepada pengguna Lebuh Raya, Lebuh Raya bukanlah lita lumba, maka sentiasa patuhi had laju yang ditetapkan.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulakan sebuah perjalanan baru. Namanya Ibrah Merdeka. Kita bukan sekadar mahu bercakap tentang sejarah. Kita mahu mengambil ibrah, pengajaran daripada sejarah untuk membina jiwa bangsa dan negara. 10 Ogos 2026. Maknanya 21 hari lagi kita akan sampai ke tanggal keramat 31 Ogos. Ulang tahun kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu yang ke-69. Dan tema kebangsaan yang kita hayati pada tahun ini ditetapkan ialah Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Tetapi saya nak tanya satu soalan. Apa sebenarnya yang kita raikan setiap 31 Ogos? Adakah kita nak menantikan hari cuti umum ataupun nak tengok perarakan dalam TV? Ataupun nak tengok bunga api, nak pasang jalur gemilang dekat kereta lawa-lawa, atau nak tunggu sel merdeka. Semua itu boleh menjadi sebahagian daripada sambutan. Tetapi kalau kita hanya tahu menyambut kemerdekaan, tidak memahami harga sebuah kemerdekaan, kita mungkin mewarisi negara yang merdeka. Tetapi kehilangan jiwa kemerdekaan. Dan sebab itu tajuk pertama kita pada petang hari ini, apa erti merdeka menurut Islam? Dalam perspektif Islam, kemerdekaan bukan semata-mata apabila penjajah meninggalkan bumi kita. Kemerdekaan yang lebih besar ialah apabila manusia tidak lagi diperhambakan oleh manusia. Tidak diperhambakan oleh hawa nafsu, ketakutan, kejahilan dan kezaliman. Sebaliknya tunduk hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberi satu peringatan yang cukup keras. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ra'aita man ta'ati hawa. Yaitu maksudnya, maka apakah engkau melihat orang yang menjadi hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Kita perhatikan. Seseorang boleh tinggal dalam negara merdeka tetapi masih menjadi hamba kepada nafsunya. Negara merdeka tetapi tangan masih mengambil rasuah. Negara merdeka tetapi lidah masih memfitnah. Negara merdeka tetapi fikiran mudah dipengaruhi kebencian. Negara merdeka tetapi kerana berbeza politik, jiran sebelah rumah pun kita tak mau tegur. Itu merdeka ke belum namanya? Yang ini kita kena jawab, ya. Sebab itu saya rumuskan begini. Merdeka negara ialah bebasnya tanah air daripada penjajahan. Merdeka menurut Islam ialah bebasnya jiwa daripada segala bentuk perhambaan selain kepada Allah. Anak-anak muda yang mendengar petang ini khususnya, ya, golongan Gen Z, ya. Jadi kita hari ini lahir dalam sebuah Malaysia yang sudah membangun. Bangun pagi dah ada elektrik, air paip ada, internet laju. Kalau slow sikit pun dah mula nak marah. Nak makan, tekan telefon aja, order. Nak pergi mana-mana, tekan telefon, order. Kereta sampai. Nak bercakap dengan orang di luar negara pun, tekan telefon, tak ada masalah. Tetapi jangan kerana kita hidup senang hari ini, kita lupa bahawa kemudahan yang kita nikmati mempunyai sejarah yang panjang. Kita pernah jatuh kepada Portugis kepada 1511. Kemudian datang Belanda. Kemudian British menjadi kuasa utama di tanah Melayu. Kemudian datang zaman penduduk Jepun. Dijajah oleh banyak bangsa dan bertahun-tahun lamanya. Ya, ada yang kata 446 tahun. Ada yang itu macam-macam. Tapi bukanlah satu jangka masa yang pendek kita dijajah. Nenek moyang kita diperkotak-katik, dihina dan dipersenda. Dalam pantun tu dia berbunyi demikian. Dengar semua, saya nak cerita. Cerita Jepun memerintah kita. Jepun sampai di Pekan Changlun, badannya gempal tambun-tambun. Semuanya pakai seluar mentelun, di bomnya kita asap beralun, dia kata. Mulanya jadi haru biru, yang jumpa ditembak, yang lari diburu. Disepak, ditendang, tidaklah tentu, mampus terkangkang tinggal di situ. Ini nukilan pantun orang dulu-dulu. Yang memberi maksud yang sangat mendalam. Bahawa betapa sengsaranya nenek moyang kita dijajah sebelum merdeka. Sebelum 31 Ogos 1957. Yakni laungan merdeka, merdeka, merdeka bergema. Kita yang lahir kemudian hanya mendengar rakamannya. Tetapi generasi ketika itu merasai. Bayangkan dalam nukilan pantun tersebut. Yang jumpa ditembak, yang lari diburu. Disepak, ditendang, tidaklah tentu mampus terkangkang tinggal di situ. Dengar ni generasi Gen Z. Gen Z. Termasuk anak saya yang berusia 20 tahun sekarang ni. Orang tua-tua dulu mempunyai pelbagai pantun dan cerita lisan mengenai kesusahan yang dirakamkan. Jadi kita dapat pelajari daripada kisah tersebut. Hari ini orang menggunakan apa saja yang ada untuk waktu itu orang menggunakan apa saja yang ada untuk meneruskan kehidupan. Jadi apabila kita hari ini boleh duduk, minum teh tarik dengan aman, boleh pergi masjid, boleh menghantar anak sekolah, boleh berniaga, boleh bersuara, jangan anggap keamanan itu perkara biasa. Aman itu nikmat. Dan nikmat yang terlalu lama kita nikmati kadang-kadang menjadi nikmat yang paling mudah kita lupai. Saya khusus nak bercakap kepada anak-anak muda yang mendengar. Tak kira pun di mana berada. Khususnya Gen Z. Gen ZY. Jangan terasa saya sayang semua. Anda tidak perlu mengalami perang untuk menghargai keamanan. Anda tidak perlu dijajah untuk memahami kemerdekaan. Anda tidak perlu kelaparan dahulu untuk belajar bersyukur. Tetapi anda wajib mengetahui sejarah. Kerana generasi yang tidak mengenali sejarahnya, mudah kehilangan arah masa depannya. Allah berfirman dan maksudnya, La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur nescaya aku akan menambah nikmat kepada kamu. Namun jika kamu kufur, ingatlah azab aku amat pedih. Syukur itu bukan sekadar menyebut alhamdulillah. Syukur mesti menjadi tindakan. Belajar bersungguh-sungguh. Jangan rosakkan harta awam. Hormati undang-undang. Jangan sebarkan fitnah. Hormati orang berlainan kaum dan agama. Bekerjalah dengan amanah. Tolak rasuah. Bantu orang susah. Itulah patriotisme yang hidup.
3: Bersama-sama yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.

0: Nurdin Al-Husaini baru saja berlalu dengan Bangkit Malaysia, dan sebelum itu recap Ibrah Merdeka episod 1. Wow, kita sekarang ini 8.24 minit pagi, dah pun masuk jam yang ketiga segmen
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Dan semestinya kita masih lagi dalam sembang-sembang santai untuk
1: Sembang to Set.
0: Topik Sembang Tusen hari ini, bila telefon jadi segalanya, jadi bolehkah kita hidup sehari tanpa telefon pintar dan media sosial? Pernah tak kita duduk bersama-sama dengan ahli keluarga kita tapi masing-masing sibuk dengan telefon? Kita ada di ruang yang sama, duduk sebelah-sebelah, makan di meja yang sama, tetapi hati dan fikiran seolah-olah berada di tempat yang berbeza. Telefon yang sepatutnya dekatkan kita dengan orang yang jauh, kadang-kadang tanpa kita sedar menjauhkan kita daripada orang yang sedang ada depan mata kita. Bangun tidur, telefon yang dicari. Sebelum tidur, telefon juga yang kita pegang. Bila bosan, kita scroll. Bila sedih, kita scroll. Bila sunyi, kita cari media sosial. Jadi nak tanyalah, bolehkah kita hidup sehari tanpa telefon pintar dan juga media sosial? Atau sebenarnya kita sebenarnya dah terlalu terbiasa sehingga suka nak bayangkan satu hari tanpa skrin? Jadi bolehkah hidup sehari tanpa telefon pintar dan juga tanpa media sosial? Siti Nur dari Kajang katanya, kalau telefon tak ada, kalau media sosial tak ada, saya boleh tahan lagi. Tapi kalau WhatsApp tak ada, itu yang susah sikit. Anak-anak, keluarga semua guna WhatsApp, jadi telefon memang dah jadi alat komunikasi utama. Media sosial lain tak ada pun tak apa. Terima kasih banyak Siti Nur. Akmal dari Kelang katanya, saya pernah cuba sehari tak buka media sosial. Rupanya banyak masa terluang. Saya boleh baca buku, kemas rumah, borak dengan ahli keluarga. Kadang-kadang kita bukan tak ada masa, cuma masa kita habis dekat skrin. Terima kasih. Aina katanya, kalau sehari tanpa telefon saya rasa boleh, cuma rasa macam ada sesuatu yang hilang sebab telefon bukan sekadar media sosial, tapi tempat saya berhubung dengan keluarga, kerja dan juga urusan harian. Terima kasih. Farhan Petaling Jaya katanya, saya rasa sehari tanpa telefon boleh, malah bagus, cuma kena rancang aktiviti. Sebab kalau duduk saja tanpa telefon, memang 5 minit pertama dah rasa nak cari telefon balik. Terima kasih. Nurul dari Bangi, saya pernah letak telefon jauh-jauh masa hujung minggu. Mula-mula memang rasa gelisah sebab tangan asyik mencari. Tapi lepas beberapa jam rasa tenang pula. Baru sedar selama ini kita terlalu bergantung pada telefon pintar. Terima kasih. Azmi dari Subang Jaya, telefon bagi saya macam pisau bermata dua. Banyak membantu, tapi kalau tidak dikawal, kita boleh habiskan berjam-jam tengok benda yang sebenarnya tak penting mana pun. Terima kasih. Jadi anda pula bagaimana? Rasa-rasa boleh ke habiskan masa sehari tanpa telefon pintar dan juga tanpa media sosial? Boleh hantarkan kiriman di WhatsApp 019-330-4425. Juga boleh komen berkomen di ruangan komen di TikTok Live, okay? Dalam masa satu hari, rasa-rasa boleh ke tanpa telefon pintar dan juga tanpa media sosial? Boleh kongsi dengan saya, okay? Untuk Sembang Tusen, Selangor FM. Ini dia Ayu Khairin, Ayu Khaina, di Kabus Rindu, Selangor FM.

Luman, Bukit Kuang, dari Bukit Kuang Gurun. Terima kasih hadir di TikTok Live. Terima kasih. Juga sahabat-sahabat yang sudi hadir di TikTok Live. Terima kasih. Juga sahabat-sahabat pendengar yang sudi hadir di WhatsApp Kunci Selangor FM juga. Terima kasih. Tuan Hilman mantap. Semoga dipermudah segala urusan juga buat Tuan Hilman. Terima kasih hadir. Okey, komen untuk Seman Tusen daripada Cikgu Noli dari Behrang Stesen Tanjung Malim Perak. Katanya bagi yang ramai kenalan, tanpa melihat telefon dalam setengah jam, satu jam, seolah-olah putus hubungan dengan dunia luar. Memang telefon jadi keutamaan dalam kehidupan dunia yang semakin berubah. Terima kasih banyak Cikgu Noli dari Behrang Stesen Tanjung Malim Perak. Terima kasih. Mira dari Ampang katanya, kalau sehari tanpa media sosial saya boleh, cuma tanpa telefon telefon pintar susah sebab banyak urusan sekarang semua dalam telefon, bayar bil, bank, kerja, navigasi semua ada dalam telefon. Terima kasih. Syafiq dari Rawang katanya, saya sanggup cuba cabaran sehari tanpa media sosial, cuma saya rasa yang paling susah bukan sebab kita perlukan media sosial, tapi sebab kita dah terbiasa nak tengok apa orang lain buat. Terima kasih. Hani dari Puchong, telefon memang penting tapi bagi saya keluarga lebih penting. Kalau sedang makan dengan ahli keluarga, saya cuba letak telefon di tepi. Takut nanti anak-anak bercakap dengan kita tapi mata kita sibuk tengok skrin. Terima kasih. Hakim Rais Layang ada cadangan ni, katanya kalau betul-betul nak cuba, mulakan dulu dengan beberapa jam, jangan terus sehari. Letak telefon dalam beg, keluar berjalan, minum kopi dengan kawan, baru kita tahu dunia sebenarnya tetap berjalan walaupun kita tak dalam talian ataupun online. Terima kasih. Bagus juga, kita jangan buat sehari, kita cuba beberapa jam dulu, sikit-sikit kan. Hima dari Sikemangan, media sosial kadang-kadang buat kita penat tanpa kita sedar. Kita tengok kehidupan orang bandingkan dengan kehidupan sendiri. Jadi bagi saya, sehari detox daripada media sosial memang bagus untuk kesihatan emosi. Terima kasih banyak. Okey, masih ada lagi ruang dan peluang masa untuk anda hantarkan komen. Okey, untuk Seman Tusen hari ini, boleh ke sehari tanpa telefon pintar dan juga media sosial? Selepas ini, info trafik menanti anda. Kita melekat bersama-sama kami, Seman Tusen, Teh Tarik Kopi O, Selangor FM.

0: Kota Kemuning, Alam Impian ke Pusat Bandar Shah Alam, juga Plaza Tun Sri Muda ke Susul Buraya ke SAS. Dalam pada itu dikanjang sert pelahan dari Country Heights ke Unit 10, juga Balakong ke The Mines. Rancang perjalanan dengan bijak, pastikan anda berada di lorong yang betul dan sila beri isyarat tukar arah sekiranya ingin mengubah laluan. Pandu dengan cermat.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

Okey, Aizun baru saja berlalu dengan panorama layang K-pop sikit pagi ni. Membawa kita sekarang ini menghampiri 8.51 minit pagi. Dan pun di penghujung jam ketiga, Teta Dekor PO juga penghujung Sembang to Send. Puan Elia Sali, terima kasih follow. Juga Nurul Izzah, terima kasih follow. Okey, saya nak habiskan kiriman anda untuk Sembang to Send hari ini. Azlan dari Petaling Jaya katanya, saya pernah cuba sehari tak buka media sosial. Yang mengejutkan, saya tak terlepas apa-apa pun. Dunia tetap berjalan macam biasa. Rupa-rupanya kita yang terlalu takut untuk tertinggal sesuatu. Terima kasih. Fatin dari Kelang katanya, saya paling rasa bersalah bila anak tengah bercerita, saya pula sibuk tengok telefon. Bila anak dah diam dan masuk bilik, baru saya sedar. Sebenarnya cerita dia tadi mungkin lebih penting daripada apa yang saya sedang tengok. Terima kasih. Mira katanya, telefon boleh simpan ribuan gambar orang yang kita sayang, tapi jangan sampai satu hari nanti kita hanya ada gambar mereka sedangkan kita menyesal kerana tak pernah benar-benar meluangkan masa bersama-sama mereka. Terima kasih. Faizal katanya, bila bateri telefon tinggal 1%, kita cepat-cepat cari charger atau pengecas bateri. Tetapi bila hubungan dengan keluarga tinggal 1%, kita kadang-kadang tak sedar pun. Mungkin kita patut belajar charge hubungan kita juga. Terima kasih. Siti dia katanya, kadang-kadang orang yang kita perlukan bukan internet yang laju, tapi seseorang yang sanggup duduk di sebelah kita dan berkata, ceritalah, saya dengar. Terima kasih. Khairul dari Shah Alam katanya, kadang-kadang kita kata saya tengok telefon kejap je, tapi satu jam kemudian masih lagi dekat situ. Jadi masa yang hilang tu tak bolehlah kita nak swipe balik. Itu yang paling menakutkan. Terima kasih. Sarah dari Kelang katanya, saya sanggup sehari tanpa telefon kalau itu bermakna saya boleh luangkan masa dengan orang yang saya sayang, sebab telefon boleh dicas mula. Tapi masa bersama-sama orang tersayang tak semestinya boleh diulang. Terima kasih. Akhir sekali, Zulkifli dari Kajang. Pada saya, persoalannya bukan boleh atau tak boleh hidup tanpa telefon. Persoalannya, kalau telefon itu hilang selama sehari, adakah kita akan rasa kehilangan telefon atau baru sedar selama ini kita telah kehilangan banyak masa bersama-sama orang yang kita sayang? Terima kasih. Okey, terima kasih banyak pada semua pendengar Selangor FM, sahabat-sahabat pendengar Selangor FM yang sudi berkongsi komen anda. Terima kasih. Okey, mungkin kita tak mampulah sehari terus tidur tanpa telefon, sebab telefon hari ini memang sebahagian daripada kehidupan kita. Kita kerja dengan telefon, berhubung dengan telefon, cari rezeki dengan telefon, malah simpan begitu banyak kenangan dalam telefon. Tapi mungkin yang kita perlukan bukanlah sehari tanpa telefon. Sebaliknya, kita perlu beberapa minit setiap hari untuk letak telefon dan kembali hadir dalam kehidupan yang sebenar. Pandang wajah mak ayah, dengar cerita anak-anak. Jadi pendengar terbaik untuk pasangan, tanya khabar sahabat kita, atau sekadar duduk diam dan nikmati secawan minuman tanpa perlu rakam untuk sesiapa. Sebab satu hari nanti kita mungkin akan sedar telefon boleh dicas bila bateri habis. Tapi masa yang telah kita habiskan tak pernah boleh dicas semula. Jadi sama-sama, saya dan juga anda, kita sama-samalah. Jangan sampai kita terlalu sibuk melihat kehidupan dalam skrin sehingga lupa nak hargai kehidupan yang sedang berada tepat depan mata. Kita sama-sama ambil tiba. Hari ini kalau ada seseorang yang kita sayang berada di sisi kita, letakkan telefon sekejap, pandang wajah, dengar suara, hargai kehadirannya. Kerana mungkin bagi kita itu cuma satu petang yang biasa. Tapi mungkin itulah kenangan yang satu hari nanti paling kita rindukan. Dan sama-sama kita ingat, guna telefon untuk hubungkan hati, bukan gantikan hati. Terima kasih banyak pada semua sahabat pendengar yang sudi berkongsi. Berkongsi kisah, berkongsi pendapat, berkongsi nukilan. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih. Yang request lagu, maaf ya, tak sempat dah. Kita dah kesuntukan masa sekarang ni, kita pun dah di hujung-hujung. Dan selepas ini kita ada utama 7 pagi dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan macam biasa, jam yang terakhir nanti kita ada, orang kata, silang siaran langsung dari Dewa Dun Selangor, Dewan Undangan Negeri Selangor, sempena sidang Dun Selangor nanti. Untuk mesyuarat kedua pengangka 4 Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026, jam yang terakhir nanti.
Jadi diharapkan anda teruskan melekat bersama-sama kami. Selangor FM, pilihan tepat. Radio nombor 1 orang Selangor. Terima kasih.

0: 3 ekor kerajaan madani untuk pendeposit TH. Kawalan KLIA ketat, sindiket dadah beralih ke lapangan terbang lain. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam Utama 9 Pagi. Kerajaan menggariskan 3 ikrar kepada lebih 10 juta pendeposit tabung haji TH. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memberitahu, ikrar pertama berkaitan pembentangan laporan RCI kepada Parlimen dan orang awam secara telus tanpa menyembunyikan sebarang fakta atau data yang pahit. Kedua, memastikan accountability ditegakkan tanpa pilih kasih selaras dengan titah yang di-Pertuan Agong supaya siasatan menyeluruh dan tindakan tegas di ambil terhadap pesalah, dan ketiga, memperkukuh tabung haji dengan meminda Akta 1995 bagi melarang ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarah pelaburan. Berkenaan penubuhan gerakan siasatan super agensi yang akan melibatkan pelbagai badan penguatkuasaan undang-undang, Datuk Seri Amir Hamzah berkata, kerajaan bersikap terbuka untuk menerima cadangan yang bernas dan akan mencari pendekatan terbaik dalam melaksana serta mengukuh sistem sedia ada. Penambahbaikan tadbir urus sedia dilaksana agar kelemahan serupa tidak berulang dalam menjaga amanah serta kepentingan 10 juta pendeposit tabung haji TH terus terpelihara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan ketika menyatakan komitmen itu berkata, kerajaan juga memberi jaminan tindakan siasatan akan terus dilaksanakan.
1: Ini memberi sinar baru kepada tabung haji untuk terus maju ke hadapan. Ingatlah, tabung haji bukan sekadar institusi kewangan. Di sinilah tersimpannya peluh air mata dan simpanan jutaan umat Islam. Setiap ringgit adalah harapan. Setiap sen adalah niat untuk menjejakkan kaki ke tanah suci, ke Baitullah.
0: Dalam perkara berkaitan penangguhan pendedahan RCI berhubung TH, Dr. Zulkifli Hassan berkata ia bertujuan memberi ruang kepada institusi itu melaksanakan syur yang dikemukakan selain memulihkan kedudukan kewangan organisasi. Menurut beliau, meskipun TH telah melaksanakan pelan pemulihan sejak 2018, institusi itu masih bertepan cabaran menguruskan aset legasi yang kurang berdaya saing dan bermasalah.
1: Dalam hal ini, kerajaan madani memilih untuk memberikan ruang kepada tabung haji untuk memulihkan institusi ini terlebih dahulu. Hari ini, apabila kedudukan tabung haji telah jauh lebih kukuh, kita memilih untuk membuka laporan ini kepada rakyat. Dan alhamdulillah, kerajaan ingin menzahirkan setinggi penghargaan kepada pengurusan tabung haji yang baru dan semua pihak yang terlibat yang telah berjaya memulihkan tabung haji dengan cemerlang.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Masih berkaitan perbahasan RCI Tabung Haji, tindakan sebahagian besar ahli Parlimen Pembangkang keluar Dewan Rakyat sebagai tanda memboikot perbahasan tersebut disifatkan sebagai tidak bertanggungjawab. Ahli Parlimen Muar Syed Abdul Rahman berkata, urusan Parlimen tidak seharusnya terhenti hanya kerana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berada dalam keadaan tidak sihat.
2: Yang sakit Perdana Menteri, tetapi yang tidak buat kerja, kita pula. Yang dibayar puluhan ribu ringgit gaji, pencen confirm dapat dan dapat pada masa sama all kinds of allowances hanya untuk memainkan peranan semak dan imbang. Tetapi kita gagal untuk memainkan peranan tersebut. Jelas RCI Tabung Haji ini bukan milik mana-mana Perdana Menteri dan ia juga bukan milik mana-mana parti. Realitinya ia adalah milik lebih 10 juta pendeposit umat Islam yang mengharapkan kita sebagai ahli parlimen memainkan peranan semak dan imbang, mencari solusi yang tuntas supaya nasib dan maruah mereka terbela.
0: Sementara itu, Ahli Parlimen Paguh Tan Sri Muhyiddin Yassin juga membidas tindakan sebahagian besar Ahli Parlimen Pembangkang itu selain menyifatkan perbahasan itu merupakan sesuatu yang sangat penting kepada masyarakat.
3: Nak menegaskan di sini, walaupun ada yang kritik tadi, pihak pembangkang mengambil langkah untuk keluar dan tidak mengambil bahagian dalam perbahasan. Kami juga pembangkang, tapi pembangkang kami ini bertanggungjawab. Daripada bersatu, 6 orang wakil rakyat kita mengambil bahagian untuk membahaskan suatu isu yang paling penting berhubung kait dengan hampir 10 juta penyimpan dalam tabung haji ini.
0: berita seterusnya. Kemajuan teknologi AI perlu dimanfaat bagi memperkasa kualiti insan dan bakat tempatan. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat bin Ismail berkata, perkembangan pesat AI menuntut peranan manusia sebagai penggerak utama teknologi. Menurut beliau, penggunaan AI perlu berlandaskan hala tuju yang jelas, bukan sekadar mengikut perkembangan semasa. Katanya AI juga wajar dimanfaat untuk tingkatkan mutu kandungan, produk dan perkhidmatan demi manfaat rakyat. Kawalan keselamatan yang diperketat di KLIA dipercayai mendorong sindiket dadah antarabangsa menggunakan lapangan terbang lain sebagai laluan alternatif, antaranya lapangan terbang antarabangsa Bayan Lepas Pulau Pinang yang dikesan digunakan bagi cubaan menyeludup dadah ke pasaran Eropah. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Husin Omahan berkata, perkara itu dikenal pasti menerusi Op Lejo Gangster yang menggagalkan cubaan menyeludup kira-kira 270 kilogram bunga ganja bernilai 21.62 juta ringgit. 9 suspek ditahan termasuk 8 lelaki warga asing dan seorang lelaki tempatan.
4: Bila kuala ini hangat digunakan lapangan terbang yang lain, seperti mana saya selalu sebut, sindiket-sindiket ini selalu melihat ruang menggunakan semua ruang yang ada, sama ada jalan darat, jalan laut maupun jalan udara.
0: Datuk Husin Omarhan. Mengenai siasatan kes juruterbang Malaysia yang ditahan di Indonesia berkaitan dadah baru-baru ini, Datuk Husin Omar memberitahu polis sedang menyiasat kemungkinan kewujudan orang dalam yang dipercayai mempunyai kaitan dengan sindiket pengedaran dadah antarabangsa. Menurut beliau, individu yang dikenal pasti mempunyai kaitan dengan kes itu telah dipanggil dan disoal siasat, namun polis masih memerlukan keterangan lanjut sebelum sebarang kesimpulan dibuat.
4: Kita sedang menjejaki individu-individu yang terlibat dalam sindiket ini. Dia tidak semudah yang disangka lah. Kalau kita dapat nombor telefon, kita trace siapa pemilik itu untuk pergi tangkap. No. Sindiket ini menggunakan nombor identiti palsu untuk daftar nombor telefon ini. So, bila identiti palsu ataupun identiti yang tidak tepat, memang kita akan dapat individu. But we got other means to trace. But we are still doing that.
0: Polis menahan seorang lelaki tempatan kerana disyaki terlibat dalam kes samun bersenjata terhadap seorang wanita di sebuah rumah di Langkap, Teluk Intan. Perkara berkenaan disahkan Ketua Polis Daerah Hilir Perak, Assistant Komisioner Chua Kok Lian. Menurut beliau, mangsa berusia 69 tahun itu didatangi suspek yang bersenjatakan parang bertindak merampas seutas gelang tangan emas yang dipakainya. Suspek ditahan bahagian siasatan jenayah ibu pejabat polis daerah Hilir Perak hasil siasatan lanjut susulan laporan yang dibuat mangsa. Lebanon menjadi negara Arab pertama memansuhkan hukuman mati selepas parlimennya meluluskan undang-undang berkenaan semalam. Undang-undang itu menggantikan hukuman mati dengan penjara seumur hidup dan kerja berat. Menteri Kehakiman Adel Nasser menyifatkan keputusan itu sebagai langkah bersejarah. Pembahasan itu susulan kempen bertahun-tahun pertubuhan hak asasi manusia selain moratorium tidak rasmi terhadap pelaksanaan hukuman mati sejak 2004. Sementara itu, konflik Iran-Amerika Syarikat kembali memuncak selepas serangan berasingan terhadap perkapalan dirontar itu semalam. Pegawai Kanan Keselamatan Iran, Mohsen Razai berkata, Selat Hormuz akan kekal ditutup kepada perkapalan selagi Washington tidak menerima syarat Tehran bagi menamatkan konflik. Dalam perkembangan sama, 4 kru kapal kargo milik Mesir dilaporkan terbunuh dalam serangan disyaki dilakukan kumpulan Houthi di Selat Bab al-Mandeb. Sukan, tekanan dan kecaman yang diterima tidak mematahkan semangat pemain muda Harimau Malaya Muhammad Alif Ahmad untuk memberikan aksi terbaik pada Piala ASEAN 2026. Pemain JDT 2 berusia 23 tahun itu mengakui peralihan daripada saingan Liga A1 ke pentas antarabangsa bersama skuad senior bukan sesuatu yang mudah. Namun, pengalaman itu membantunya membina keyakinan untuk tampil lebih baik dalam perlawanan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga ikrar kerajaan madani untuk pendeposit TH. Kawalan KLIA ketat, sindiket dadah beralih ke lapangan terbang lain. sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Hai, selamat pagi. Terdapat kerja-kerja

0: Buat eksklusif teh tarik kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Okey, 9.16 minit pagi waktu ini. Seperti yang janjikan, jam yang terakhir teh tarik kopi. Oh, hari ini kita akan bersilang siaran bersama-sama Apis dan langsung dari Dun Selangor untuk mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Assalamualaikum. Silakan Apis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rakan setugas yang berada di Konti Selangor FM dan Kasapuri Kota Media. Ketika ini anda bersama dengan saya Apis Rizwan dari Dewan Negeri Selangor, sempena mesyuarat kedua persidangan penggal keempat Dewan Negeri Selangor tahun ke-15 tahun 2026 ni. Dan hari ini merupakan hari yang ke-8 kami tim penerbitan masih lagi berkampung di Dewan Negeri Selangor ini. Seperti kita sedia maklum, anda juga boleh mendengarkan kami menerusi frekuensi 100.9, maupun anda juga boleh meluangkan masa untuk menonton secara live di Facebook Selangor FM 100.9. Baiklah, untuk siaran luar teh tarik kopi O, sidang Dun Selangor kali ini turut memberi tumpuan kepada pindaan berkaitan enactment Mahkamah Syariah dan enactment Pentadbiran Agama Islam. Perbahasan ini penting bagi memastikan kerangka perundangan dan pentadbiran hal ehwal Islam di Selangor terus relevan, tersusun serta selari dengan keperluan semasa. Jadi apakah perubahan yang dibawa dan bagaimana pindaan ini memperkukuhkan lagi institusi Mahkamah Syariah dan Pentadbiran Agama Islam, serta apa pula manfaatnya kepada masyarakat Islam di negeri Selangor? Dan sekarang ini kita bersama dengan Yang Berhormat Tuan Dr. Muhammad Fahmi Bengah bagi menjawab segala persoalan yang bermain di Binda ni. Jadi kita juga ingin mengucapkan selamat datang ke Konti Siaran Luar Teh Tarik Kopi O yang berada di Dewan Negeri ni, Doktor.
3: Okay, Assalamualaikum Hafiz, terima kasih.
2: Waalaikumsalam. Alhamdulillah segak bergaya hari ni, baby.
3: Biasalah, nak masuk Dewan kan. Tapi agak lega lah. Agak lega sebab dah lulus pindaan-pindaan.
2: Ya, ni. Alhamdulillah. Hari pertama ini antara orang cakap pelakon utamanya pada hari pertama yang kita berlangsung pada Isnin yang lalu. Masuk-masuk terus bercerita tentang rang undang-undang enactment untuk orang-orang biasa macam saya ni, maybe terang-terang saya cakap ni daripada hati, mungkin agak macam sebelah ChatGPT yang dekat tab Google untuk mengikuti rapat. Apa yang diceritakan, apa yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Doktor dalam sidang pada hari yang pertama. Jadi mungkin hari ini di kesempatan yang ada ini, kita mohon jasa daripada doktor sendiri untuk enhancekan ataupun mudahkan supaya kami ini lebih faham apa yang sedang dibentangkan oleh Yang Berhormat pada Isnin yang lalu. Silakan, baby.
3: Okey, baik. Terima kasih Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua para pendengar yang saya hormati sekalian. Jadi pada Isnin yang lalu, saya membentangkan 3 pindaan undang-undang yang terkait dengan pengurusan hak ehwal agama Islam.
2: Baik.
3: Yang pertama adalah pindaan kepada Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Selangor 1959. Undang-Undang Tubuh ni adalah ibu undang-undang di negeri Selangor lah, yang paling tinggi. Kita membuat pindaan di situ untuk memasukkan pindaan dia ada dua. Satu, definisi agama Islam yang rasmi di negeri Selangor yang kita sebut mengikut manhaj al-sunnah wal-jamaah, dan apa definisi itu telah pun diputuskan dalam satu fatwa yang dibuat tahun lalu, tahun 2025. Jadi kita nak selaraskan itu kepada pemegang-pemegang jawatan utama yang terkait dengan pengurusan agama Islam di negeri Selangor. Jadi dia kena letak dalam definisi itu, sebab contohnya kalau disebut ketua hakim syar'i sebagai contoh kan, dia kena surat yang beragama Islam, tapi Islamnya macam mana? Islamnya adalah mengikut mana? Jadi kita kena pinda di undang-undang tubuh. Jadi itu satu pindaan di undang-undang tubuh. Yang kedua pula adalah kita memasukkan enactment Mahkamah Syariah ke dalam undang-undang tubuh. Jadi sebelum ni di negeri Selangor, Mahkamah Syariah ni, enactment Mahkamah Syariah ni hanyalah dalam bentuk satu chapter, satu bab di dalam enactment pentadbiran agama Islam. Seperti mana enactment-enactment lain lah di bawah enactment pentadbiran ni. Jadi Mahkamah Syariah duduk di dalam itu sebelum ini. Jadi kita dah angkat Mahkamah Syariah ni ke atas, masukkan dalam undang-undang tubuh sebagai satu institusi kehakiman syar'i yang tinggi di negeri Selangor. Jadi sebab itu kena pindaan kepada undang-undang tubuh. Jadi kita buat dua tadi. Satu, definisi agama Islam rasmi. Dan kedua adalah memasukkan enactment Mahkamah Syariah. Jadi lepas kita dah naikkan ke atas ke undang-undang tubuh tu, kerana undang-undang yang kedua tu adalah enactment Mahkamah Syariah sendirilah yang kita kena
4: wujudkan.
3: Dan ada sedikit pindaan dalam tu, nanti saya boleh bentangkan sikit. Kemudian yang ketiga adalah berlaku juga pindaan kepada enactment pentadbiran agama Islam, yang mana kita masukkan kuasa-kuasa statutory MAIS untuk menawarkan perkhidmatan guaman bantuan yang pertama, dan yang kedua adalah untuk menguruskan harta pusaka kecil umat Islam. Sebelum ni memang dah dibuat pun, tapi tidak ada punca perundangan. Jadi kita masukkan itu dalam pentadbiran lah, untuk memberikan kuasa yang lebih jelas kepada pihak MAIS menawarkan kedua-dua perkhidmatan ni untuk kesejahteraan umat Islam.
4: Dan dalam tiga enactment tersebut, semuanya telah pun diluluskan?
3: Semua telah diluluskan. Cabaran yang paling besar sekali adalah pindaan kepada undang-undang tubuh tu tadi. Sebab dia lain sikit. Kalau undang-undang tubuh ni, kalau nak lulus di dalam Dewan, dia harus mendapat sokongan daripada 2/3 Dewan. Dia kena majoriti ahli Dewan. Dan Alhamdulillah, lepas saya bentang itu hari, Isnin itu, Selasa kita buat undian, 52 daripada 52 yang hadir dalam Dewan, kesemuanya sebelah suara bersetuju. Undian tu pun diundi dua kali dalam Dewan. Jawapan dia sama aja.
4: Semua setuju.
3: Semua setuju. Jadi lepas dah melalui proses itu, untuk undang-undang tubuh ni dia kena bawa ke Dewan Diraja untuk mendapat persetujuan dan kemudian diperkenankan semula pada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor lah. Itu yang challenging sikit lah.
4: Undang-undang tubuh ni sebenarnya dalam proses kita nak memahami perkara tersebut, tanpa kita sedar, ini antara satu detik sejarah yang telah tercatat pada persidangan kedua, mesyuarat kedua persidangan penggal keempat Dewan Negeri pada hari Isnin yang lalu. Satu perkara yang baru telah ditubuhkan di negeri Selangor.
3: Satu perkara yang bersejarah sebenarnya. Sebab pindaan ini, saya ingat saya sejak Pakatan Rakyat sehingga sekarang, kalau tak siap saya, kali pertama lah kita buat pindaan undang-undang tubuh ni. Dan yang kita pindah itu sebenarnya adalah isu-isu terkait hal ehwal agama Islam. Jadi ternyata kerajaan yang ada ni memang memastikan, ingin memastikan kedaulatan, kesucian agama Islam itu diletak pada tempat yang tinggi lah.
4: Baik, mungkin Yang Berhormat Doktor boleh kongsikan kenapa perkara ini diadakan di negeri Selangor. Satu yang kita sedia maklum, kalau bila kita dah mendengar penjelasan daripada Yang Berhormat Esko tadi, ialah untuk memartabatkan agama Islam di negeri Selangor. Tapi apa permasalahan yang ingin diatasi dengan diadakan undang-undang ni?
3: Betul, soalan sangat baik tu. Jadi saya pergi pada pindaan undang-undang tubuh tadi tu kan. Jadi sebab negeri Selangor ni kita terbuka, penuh dengan segala macam rencam lah. Kalau kita lihat ini agama Islam saja, dalam agama Islam tu sendiri pun ada pelbagai dalam tu kan. Yalah, ada yang rasmi, ada yang kurang, yang sesat, yang gitu kan. Jadi penting bila kita lihat pada pengurusan agama Islam ni, bahawa penjawat, pemegang-pemegang jawatan utama dalam pengurusan agama Islam ni harus memegang satu jalur ataupun satu manhaj agama Islam yang rasminya lah. Yang itu telah kita selesaikan dalam fatwa yang kita buat tahun lalu, iaitu manhaj Ahli Sunnah Wal Jamaah ni. Jadi perlu kita pastikan, contohnya mufti kita, ketua hakim kita kan, dan segala pegawai yang bertanggungjawab ni harus memegang kepada manhaj yang sama. Kalau tidak, jalur rasmi agama Islam tu nanti jadi celaru lah. Dan tidak boleh ada kekaburan dalam pengurusan itu. Harus ada kejelasan yang sangat jelas. Dan ini adalah manhaj yang digunakan oleh muktabar kebanyakan umat Islam pun, majoriti umat Islam. Ahli Sunnah Wal Jamaah ni kita tahu ada banyak hadis dan sebagainya. Jadi kita terapkan itu dalam pengurusan agama Islam. Jadi dia akan dizahirkan dalam bentuk-bentuk fatwa ataupun dalam bentuk-bentuk undang-undang kecil yang bakal kita buat selepas ini, semua akan berasaskan kepada asas yang sama. Jadi itu penting, sebab kalau tak nanti rakyat pun jadi confused kan. Sebab banyak jumpa banyak ustaz sangat. Grup ni, grup tu kan, ni pening. Jadi kita kena satu yang rasmi. Dan ini memang dijaga setengah dengan baik oleh pusat agama kita yang diketuai Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Dan sebenarnya jalur ini adalah merupakan jalur yang telah pun dipegang oleh Kesultanan Selangor sejak awal penubuhannya lagi. Jadi memang Ahli Sunnah Wal Jamaah terus daripada daripada dulu sampai sekarang. Jadi kita kekalkan yang itu sebab Tuan Imam Malik Sultan Selangor kita adalah Ketua Agama Islam Negeri Selangor.
4: Baik.
3: Itu yang pertamalah yang okay. dari segi penjelasan manhaj agama Islam rasmi di negeri Selangor itu clear.
4: Okay,
3: yang
4: clear.
3: Kedua tu.
4: Yang kedua.
3: So yang kedua ni isu mahkamah syariah. Jadi persepsi yang ada di luar tu mahkamah syariah ni orang kata apa? Slow lah. Dua dia duduk
4: banyak
3: dia rendahlah daripada pelabak daripada mahkamah persekutuan sivil kan daripada sivil dia duduk asing banyak kes-kes tertunggak lah hakimnya chauvinis lah dan sebagainya adalah tuan-tuan yang sebegitu. Jadi sebenar fakta dia lain no Hafiz. Bila saya kaji fakta dia dia lain. Jadi yang pertama saya nak sebut di sini adalah tuan-tuan tersebut kalau kita lihat prestasi mahkamah syariah kita sebelum pindaan ni pun mahkamah syariah kita ada tiga peringkat. Kita ada mahkamah rendah syariah, mahkamah tinggi syariah, kemudian mahkamah rayuan syariah. Baik. Kalau kita lihat di sebelah sivil, dia ada empat peringkat.
4: Okay.
3: Dia ada empat peringkat.
4: Ha,
3: dia ada rendah, dia ada tinggi, dia ada rayuan, dia ada mahkamah persekutuan, federal court. Jadi di Selangor ada tiga, yang syariah tadi ada tiga, di persekutuan ada empat peringkat. Masalah dia apa? Masalah dia kalau kes tu bermula di mahkamah rendah, ada satu keputusan, kalau nak buat rayuan pindaan ke kehakiman tu, dia boleh lalu ke mahkamah tinggi, dia boleh pergi mahkamah rayuan. Dia dapat dua peringkat kan?
4: Okay.
3: Kalau di syariah kita pun macam tu jugalah, kalau ketiga. Tetapi kalau kes tu bermula di mahkamah tinggi sebagai contoh, kalau di sebelah civil, dia boleh rayu dua peringkat sebab dia pergi ke mahkamah rayuan sekali, dia boleh pergi mahkamah persekutuan, dia ada dua di civil. Kalau di mahkamah syariah kita sebelum pindaan ini, tinggi itu ada satu je ruang dia, pikat rayuan lepas tu habis. Kan? Jadi macam tidak ada keadilan yang sama dan setara. Jadi sebab itu dalam pindaan enactment mahkamah syariah yang terbesar ni adalah kita wujudkan mahkamah keempat. Yang kita namakan setara dengan civil court. Bukan setara maksudnya dari segi strukturnya lah, bidang kuasa dia lain-lain kan. Tapi dari segi strukturnya ada empat peringkat rayuan, ada empat peringkat yang kita wujudkan mahkamah utama syariah. Jadi dia ada mahkamah rendah. Sekarang ni lepas pindaan ni ada mahkamah rendah, mahkamah tinggi, mahkamah rayuan dan mahkamah utama syariah. Jadi kalau kes bermula di mahkamah tinggi, dia boleh rayu dua kali jugalah seperti mana civil. Bidang kuasanya pun sangat jelas. Maksudnya mahkamah syariah kita ni pun banyak ada kekeliruan kat luar daripada kes-kes yang sebelum ni lah kan. Adakah kita melanggar kuasa perlembagaan persekutuan, kuasa mahkamah sivil. Sebenarnya perkara ni sangat jelas dalam perlembagaan. Sebab perlembagaan persekutuan mengatakan dalam perkara 74 jadual ke-9 senarai 2 senarai negeri, pengurusan agama Islam itu adalah kuasa mutlak di negeri masing-masing. Jadi antara dalam tu adalah penentuan syariah dan sebagainya. Jadi memang ada bidang kuasa itu mutlak di peringkat negeri lah. Jadi tidak boleh ganggu, tak boleh diganggu pun oleh mahkamah sivil sebenarnya. Sebab Perlembagaan Persekutuan 1211A menyebut begitu. Dia kata mahkamah tinggi tidak boleh mencampuri urusan-urusan mahkamah syariah yang jelas bidang kuasa mutlaknya. Clear. Jadi kita buat begini, kita nak sambut balik saranan ataupun ruang yang diberikan oleh Perlembagaan Persekutuan tadi tu untuk kita kata di negeri ya kita nak ambil kuasa tu dan kita nak perkasakan mahkamah syariah kita. Jadi ada empat peringkat, maksudnya keadilan, akses pada keadilan tu lebih besar untuk orang Islam di negeri Selangor, tu yang pertama. Dan yang kedua ada satu institusi yang khusus, tapi kalau kita lihat dalam enactment yang kita angkat juga ada juga struktur-struktur tadbir urus yang baru yang kita perkenalkan. Sebagai contoh, pelantikan hakim-hakim syar'i, sekarang ni kita pakai jawatan kuasa pelantikan hakim syar'i. Seperti mana di civil court dia ada Suruhanjaya pelantikan kehakiman dia Suruhanjaya dia. Jadi kita buat benda yang sama untuk memastikan independence atau kemandirian mahkamah syariah kita. Maknanya tidak ada gangguan dan sebagainya. Maknanya nama-nama tu akan ditapis saring oleh Tuan Kuasa ini sebelum diterima dan dipersembah kepada Duli Yang Mulia Sultan Selangor. Jadi tadbir urusnya pun lagi cantik lah. InsyaAllah.
4: Jadi itu dia antara
3: itu kesannya lah.
4: Kesan dia yang akan berlaku, impak dia yang kita akan nampak di negeri Selangor apabila ketiga-tiga enactment ini telah dikuatkuasakan nanti. Okay. Mungkin selepas ini maybe kita nak dengarkan role dia macam mana, apa kes yang kita boleh jelaskan untuk kita menggunakan undang-undang ini dalam kes tersebut, supaya masyarakat kita, penonton dan juga pendengar kita lebih faham. Kadang-kadang kita cerita secara teknikalnya, mungkin dan undang-undang ini dia besar. Jadi bila kita adakan satu contoh kesnya dan kita menggunakan undang-undang ini menyelesaikan kes tu, semua orang lebih faham.
3: Baik.
4: Okey, baik. Kita berehat seketika, saya faham. Anda rasa macam dah mula berkerut tu, maklum, minum air dulu, minum kopi dulu. Ada yang dah mula nak pakai spek mata, nak nampakkan bijak hari ni. Kita berehat seketika, selepas ini kita kembali semula dalam siaran luar TTKO dari Dewan Negeri Selangor. Silakan.
1: Okey, kita layan, rehat, layan lagu sekejap. Mari lagi selepas ini.

Yusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026 eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM.

0: Kembali bersilang siaran bersama-sama APIS langsung dari Dewan Negeri Selangor untuk siaran luar tertarik Kopi Ohu Khas sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Silakan APIS.
1: Okey, kita kembali semula dalam siaran luar tertarik Kopi Ohu di Dewan Negeri Selangor. Masih lagi bersama dengan tetamu istimewa kita, Esko Agama Islam dan Pembudayaan Inovasi Negeri Selangor, Yang Berhormat Tuan Dr. Muhammad Fahmi bin Ngah, bagi menceritakan nak menjelaskan tentang satu enactment yang telah disuarakan, yang telah dibentangkan pada hari yang pertama lagi, dah selesai ke pada hari yang kedua. Alhamdulillah, singkat saja, tapi iyalah, kami yang mengikuti ini agak berat kan? Mungkin aliran tu tidak sama kan. Jadi hari inilah peluangnya dan ruangnya untuk kita perjelaskan kepada pendengar dan juga penonton di Selangor FM ini. Mungkin kita boleh adakan satu role model ataupun satu situasi dan kita menyelesaikan menggunakan undang-undang yang telah dibentangkan pada sidang dewan ini. Mungkin YB boleh ceritakan dalam bentuk kes kita bentangkan kepada pendengar kita. Yalah. Contoh.
2: Baik. Mungkin saya ambil contoh yang supaya diingati ramai lah.
1: Okay.
2: Satu pindaan yang kita buat adalah pindaan kepada enakmen pentadbiran agama Islam.
1: Baik.
2: Yang merangkumi dua perkara. Yang pertama adalah perkhidmatan bantuan guaman.
1: Baik.
2: Untuk berikan kuasa kepada MAIS membekalkan perkhidmatan tersebut secara sah.
1: Okay.
2: Dan yang kedua adalah perkhidmatan MAIS untuk pengurusan harta pusaka kecil.
1: Okey.
2: Jadi apa masalah dia dekat sini kan? Saya nak ambil contoh yang harta pusaka kecil tu sebagai contoh. Sebenarnya dari segi fakta dia, kalau kita lihat di Malaysia secara keseluruhan, ada lebih kurang harta pusaka kecil ni, maknanya orang waris tu kena menguruskan harta yang dia panggil harta beku tau. Kadang-kadang tak boleh nak urus. Okay. Orang tu dah meninggal. Aset dia sama ada duit ataupun tanah ataupun harta kripto ke apa kan.
1: Benda tak sempat diwasiatkan.
2: Tak sempat diwasiatkan. Uh-huh. Lepas tu kadang-kadang tak, waris pun tak ada kemampuan untuk menyelesaikan. Contohnya kalau dia ada rumah-rumah tu ada loan bank sebagai contoh, tak ada MRTA. Orang dia ada tanah, tanah tu ada premium-premium tertunggak yang perlu dibayar dulu sebelum boleh tukar nama dan sebagainya. Dia jadi masalah kepada waris. Jadi waris nak pergi ke mana? Jadi di luar tu biasanya ini dah menjadi makanan kepada peguam-peguam swasta yang ada lah.
1: Yang menunggulah
2: peluang dan peluang ni kan. Tak apa, buat dulu, nanti fee kita kira belakang dan sebagainya. Itu tidak memberikan ruang yang adil kepada golongan B40 sebagai contoh. Betul. Ataupun golongan-golongan berpendapatan bawah pada RM3,000 sebulan sebagai contoh. Tak mampu. Jadi ini yang kadang MAIS dah laksanakan pun sebelum ni. Tapi kita buatkan pindaan ni supaya memberikan kuasa perundangan yang lebih jelas kepada pihak MAIS. Jadi MAIS akan fokus pada golongan yang macam ni untuk membantu menyelesaikan. Dan faktanya di Malaysia, harta pusaka kecil yang beku ni dinilaikan setakat hari ni ada RM19 bilion.
1: Okay.
2: Maksudnya beku duduk saja tak boleh nak buat. Jadi bayangkan macam mana waris nak teruskan kehidupan dan sebagainya. Tapi bila kita masuk, kita tawarkan perkhidmatan yang sebegini, insyaAllah tu akan membantu waris-waris untuk menyelesaikan isu-isu harta beku. Jadi dan di antara kuasa MAIS itu adalah pertama memberikan perkhidmatan-perkhidmatan peguaman itu tadi, dan juga untuk membantu melabur dan menyelesaikan isu-isu harta yang beku ni tadi. Jadi itu akan memberikan ruang yang baik kepada umat Islam kita lah, terutamanya golongan yang kurang mampu. Anak-anak sebagai contoh, kadang-kadang mak ayah mati, anak tinggal kecil lagi kan. Betul. Dia tak tahu nak urus macam mana. Orang OKU sebagai contoh. Jadi inilah perkara-perkara ataupun demografi-demografi yang akan kita bantu atau boleh kita bantu hasil daripada pindaan yang telah kita buat ni.
1: Okey, jadi itu dia
2: salah satulah.
1: Dia banyak lagi sebenarnya. Baik, saya menarik juga bila YB menggunakan pendekatan tentang harta. Ini yang tumbahan-tumbahan yang selalu kita dengar berkenaan dengan bila menggunakan guaman syari ini, bak harta ni
2: macam-macam lah.
1: Bila nak settle ni, betul, rasa macam kita bedak je lah adik-beradik daripada kita berjumpa dengan ada banyak tumbahan yang begitu. Jadi mungkin YB ada sedikit komen lah tentang isu-isu ini untuk memberikan penjelasan kepada mereka.
2: Baik. Jadi isu persepsi-persepsi yang kurang baik inilah kepada mahkamah syariah kita di negeri Selangor ni. Sebenarnya bila saya tengok angka dan fakta dia, kalau kita lihat daripada tahun 2013 sampai 2026 Jun, daripada jumlah kes yang kita daftarkan, kita ada tiga peringkat mahkamah lah. Mahkamah rendah, campur mahkamah tinggi, campur mahkamah
1: rayuan.
2: Jadi ketiga-tiga ni jumlah dalam tempoh 13 tahun ni yang didaftarkan ada 335,000 kes. Ada kes mal, malnya dengan harta-harta itu semua dan okay. jenayah lah. Ya. So, campur.

0: Ibu semua tu ada 350,000. Yang perlu saya sebut di sini adalah maknanya bilangan kes yang telah diselesaikan dari sudut peratusannya setakat hari ini adalah 98%.
1: 2% je lagi yang tak settle.
0: 98%. Jadi saya nak ucap terima kasih, ambil kesempatan untuk terima kasih pada para petugas kita di Mahes dan juga hakim-hakim dan para petugas di Mahkamah Jabatan Kehakiman Negeri Selangor ni, Mahkamah Kehakiman Syariah Selangor, yang telah menjalankan tugas sangat baik saya rasa. Jadi setakat ni pun sebelum kita buat pindaan ni pun dah ada 98% kes yang didaftarkan tu kita selesaikan. Dengan adanya struktur baru ni, saya yakin insyaAllah kadar peratusan tu akan jadi lebih tinggi. Ini kita selesai lebih tinggi sebab kita satu lagi peringkat untuk keadilan untuk rakyat negeri Selangor. Jadi sebenarnya tak adalah kes macam tu. Mungkin ada satu dua, tapi sebab dia pergi ke social media dan sebagainya, kita rasa tu satu masalah. Tapi bukan satu masalah sebenarnya. Dan saya rasa ruang keadilan mahkamah syariah ini, kalau penyelesaiannya 98%, saya rasa itu ruang yang sangat baik dan harus digunakan oleh umat Islam negeri Selangor lah. Menunjukkan kita ada satu sistem kehakiman syariah yang sangat-sangat perform. Boleh sebut begitu lah tak?
2: Boleh. 98% yang berbunyi-bunyi dekat trace tu 2% tu je.
0: 2% tu aja. Itu pun kadang-kadang dia jadi kes-kes yang kita panggil aktif lah, aktif ataupun orang kata lewat ni. Kadang-kadang bukan soal pengurusan kita sama sebelah kita. Kadang-kadang bila kita panggil kes syariah ni kan, yang saksi-saksi tu pun tak hadir. Kan suaminya tu duk delay-delay dan sebagainya. Kita tahu lah, biasa lah tengok drama. Dia buat macam-macam. Maknanya benda tu berlaku di peringkat orang-orang yang terlibat dalam kes, tapi bukan dari segi pengurusan kes-kes tersebut oleh mahkamah syariah kita.
2: Baik, mungkin untuk orang undang-undang enakmen mahkamah syariah ni kita dah sentuh. Kita dah sentuh, settle dah. Alhamdulillah. Terima kasih untuk penjelasannya. Lebih terbuka pemikirannya. Tak adalah orang cakap apa doktor cakap ni kan, macam mana kita nak digest hari ni. Alhamdulillah. Jadi mungkin anda terlepas untuk siaran langsung yang kita cerita panjang tadi, boleh ulang banyak kali nanti untuk siaran ulangan di Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Kita nak berehat seketika. Selepas ini kita nak pergi ke satu lagi portfolio YB selain Esko Agama Negeri Selangor, iaitu pembudayaan inovasi. Kita nak sentuh antara usul-usul yang dibahaskan dalam sidang bermula Isnin yang lalu juga, selepas Yang Amat Berhormat Menteri Besar membentangkan rancangan Selangor 2. Dah ada 6 misi semuanya. Mungkin di bawah portfolio YB sendiri ada penglibatannya. Kita nak dengarkan penjelasan selepas ini. Terus ikuti bersama dengan kami Teh Tarik Kopi O siaran luar bersama dengan YB. Silakan, kita kembali bersama dengan rakan setugas di Konti.
3: Okey, kita bagi peluang Apis dan juga YB Dr. Fahmi rehat kejap. Okey, kembali lagi selepas ini dalam siaran luar Teh Tarik Kopi O khas.

0: membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026 eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Okey, 9.7 minit pagi waktu ini kita teruskan dengan siaran luar Teh Tarik Kopi O khas sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor 15-2026 bersama-sama APIS dan juga YB Tuan Dr. Muhammad Fahmi bin Ngah, Esko Agama Islam dan juga Pemudayaan Inovasi. Silakan.
2: Baik, kita kembali semula dari Dewan Negeri Selangor ini bagi persidangan hari yang ke-8, di mana keadaan cuaca di Shah Alam ni alhamdulillah sangat-sangat baik berbanding semalam pagi mendung hujan dan seketika nanti bermula tepat jam 10 pagi persidangan di sebelah pagi akan bermula. Tapi sebelum itu kita ambil masa sedikit lagi YB, kita bersama dengan Yang Berhormat Tuan Dr. Muhammad Fahmi bin Ngah nak menceritakan satu lagi di bawah portfolio YB sendiri selain daripada Esko Agama, juga merupakan Esko Pembudayaan Inovasi. Betul. Dan 2-3 menjak ini dalam persidangan giat menceritakan, giat membahaskan tentang rancangan Selangor 2. Mungkin YB nak jelaskan dalam rancangan Selangor 2 yang mempunyai 6 misi tersebut, apa yang melibatkan portfolio YB sendiri?
3: Baik, terima kasih Hafiz. Jadi dalam RS2 ni sebenarnya ada dokumen ataupun kita kata blueprint pembangunan ekonomi negeri Selangor untuk 5 tahun akan datang. Ya,
2: betul.
3: 2026 hingga 2030. Mm-hmm. Jadi dalam tu soal dia apakah contribution daripada portfolio yang saya pegang, contohnya pembudayaan inovasi, infrastruktur digital dan industri halal, betul, kepada pembangunan ekonomi negeri Selangor lah kan.
2: Baik.
3: Jadi di dalam tu kalau disebut soal negeri Selangor dalam 2030 tu, apakah imajinasi kita?
2: Ya, apa yang kita akan kan, ada, apa yang kita nampak, okay?
3: Tentunya mungkin gambarannya adalah lebih banyak mercutanda megah, you know, lebih banyak kegiatan ekonomi yang bernilai tinggi. Betul. Yang tu semua tu ada kan. Jadi dan antara salah satu inisiatif yang saya akan terajui di bawah RS2 ni adalah tersebut pembangunan AI cities di Selangor.
2: Wow.
3: Dia satu konsep yang dibawa dari persekutuan AI city, bukan Anwar Ibrahim, artificial intelligence cities. Sebelum ni negeri Selangor adalah pelopor kepada pembangunan smart city. Dan insya-Allah sebelum akhir tahun ni kita bakal dinobatkan sebagai sebuah smart state oleh KPKT, kerana semua PBT kita di negeri Selangor ni telah mencapai tahap dipanggil tahap satu adoption, adopter, early adopter lah. Dia dapat
2: smart
3: tahap
2: city
3: semua
2: tu.
3: Tapi kalau dapat semua tu, maka kita boleh dinobatkan sebagai smart state. Maksudnya di situ adalah PBT-PBT menggunakan sistem-sistem digital lah. Tak selesai lagi sebab sepatutnya sistem-sistem digital ni menyelesaikan masalah rakyat dengan lebih baik. Kan? Jadi itu yang kita pergi ke AI city pula lepas ni, sebab yang akan mengupayakan perkhidmatan lebih baik ini adalah penganalisaan data-data digital yang telah kita kumpul sebagai contoh kan. Contoh kita ambil contoh penguatkuasaan, hutan-hutan terbakar hari ini dipantau menerusi aduan yang kita terima.
2: Betul.
3: Tetapi kan, kalau kita boleh gunakan contohnya teknologi drone untuk kita buat pemantauan harian kawasan-kawasan itu, maksudnya
2: sensor
3: sebelum
2: sensor ke
3: drone lah maknanya, tengok gambar atau gambar image satelit ke, maknanya kita boleh mengesan daripada perubahan-perubahan spektral kita panggil lah image yang kita dapat tu, akan risiko-risiko tempat-tempat yang bakal terbakar. Jadi kita bersedia awal untuk tujuan sebelum dia terbakar kan. Tempat-tempat sampah haram, perkara yang memang nak kena masuk dalam hutan cek tu memang susah lah.
2: Yalah.
3: Tapi kalau dapat dipantau daripada udara sebagai contoh, maka penguatkuasaan tersebut akan jadi lebih baik. Jadi sebelum benda berlaku, rakyat pun tidak perlu terseksa dengan udara, kualiti udara yang sangat teruk disebabkan kebakaran-kebakaran macam ni. Jadi kita panggil more effective enforcement boleh dilaksanakan dengan penggunaan teknologi-teknologi yang bakal kita wujudkan dalam inisiatif AI City itu tadi. Jadi kita ambil satu contoh. Satu contoh lagi yang kita ada kerjasama dengan persekutuan juga dalam melihat kepada penggunaan smart traffic system lah. Traffic ni memang renyah lagi hari.
2: Tak boleh lari.
3: Tapi kebetulan persekutuan sedang buat satu inisiatif smart traffic management yang akan menghubungkan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Tengah-tengah tu dia kena lalu Selangor Selangor lah.
4: Yalah,
3: jadi kalau sistem tu sedang dibangun oleh pihak persekutuan, kalau cantik dan sesuai, kita boleh kemengluaskan ke negeri Selangor ni, akan mengurangkan sikit masalah kesesakan lalu lintas yang ada dalam negeri kita lah. Jadi penggunaan teknologi sebegitulah yang akan kita terajui di bawah inisiatif AI City yang akan kita saya laksanakan di bawah RS2 insyaAllah.
4: Wow. Okay, jadi itu dia gambaran awal.
3: Gambaran awal.
4: Selangor 5 tahun akan datang, iaitu pada tahun 2030. Baik, YB, tentang rang undang-undang kita dah sentuh, RS pun kita dah sentuh. Baik. Jadi di kesempatan yang ada ini, mungkin ada satu kata-kata semangat lah kita nak salurkan, kita nak berikan kepada atlet-atlet negeri Selangor yang berjuang dalam sukan Malaysia. Selangor juga merupakan tuan rumahnya, yang seperti kita sedia maklum 15 adalah acara rasminya. Tapi dah ada permainan-permainan yang telah pun bermula, contohnya macam semalam yang berlangsung di stadium Selayang sendiri, iaitu melibatkan atlet dalam sukan bola sepak wanita 7-0 menentang wilayah persekutuan semalam. Itu sedikit gambaran lah yang boleh saya kongsikan. Tapi YB, sukan angkatnya apa YB sebenarnya?
3: Saya dijadikan bapa angkat sukan menembak.
4: Sukan menembak. Sebab kita sedia maklum aduan-aduan di negeri Selangor ini dia ada satu sukan angkatnya.
3: Ya, betul.
4: Kalau YB sendiri menembak satu saja YB.
3: Satu saja.
4: Baik. Jadi mungkin ada satu kata-kata semangat kepada atlet-atlet negeri Selangor, silakan.
3: Okey, jadi kepada semua atlet negeri Selangor, tingkatkan semangat anda, terus berusaha dan berjuang dengan baik. Try your best and beat the rest, insyaAllah.
4: Wow, walaupun saya kena nanti check balik dictionary apa maksud YB itu, tapi tak apa, saya meraihkan saja. Baik, terima kasih YB untuk perkongsian pada hari ini, perkongsian panjang. Kita nak menjelaskan supaya apa yang dibincangkan dalam Dewan Negeri difahami dan sampai kepada pendengar. Terima kasih sekali lagi, dan terima kasih kepada anda yang mendengarkan di siaran Selangor FM, dan juga yang mengambil yang meluangkan waktu untuk menonton secara live di Facebook pun terima kasih. Yang mungkin terlepas masuk-masuk, kami dah closing dah, tak apa, anda boleh menonton secara ulangan sebentar nanti. Sekian dulu daripada kami. Kita kembali bersama dengan rakan setugas di Konti. Silakan Awan, terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali DJ Abis dan juga YB Tuan Dr. Muhammad Fahmi bin Ngah, Esko Agama Islam dan Pemuda Ayat Inovasi Negeri Selangor. Sempena untuk siaran luar tertarik kopi khas sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Nampak gaya tugas saya pun untuk hari ini berakhir di sini. Alhamdulillah, saya mohon jutaan ampun dan maaf di atas segala salah dan silap dan kekurangan. Mohon ampun dan maaf banyak. Selepas ini 5 jam yang berikutnya, 10 pagi hingga 3 petang, IDA Ida akan bersama-sama dengan anda dalam Hello Selangor. Kekal berkat bersama-sama kami 18 jam sehari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temubual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang pilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain Ai Peduli, Icon, Ai Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syahidah Salim ataupun Ida. Alhamdulillah hari ini dah kembali lagi untuk temankan anda menerusi segmen Hello Selangor 12 Ogos 2026. Yang pastinya Ida akan temankan anda 5 jam seterusnya ini. Terima kasih juga buat rakan penyampai DJ Awan yang telah pun menemani anda menerusi teh tarik kopi. Jadi yang pastinya Ida nak kongsikan dengan anda info terkini, berita terkini, juga barisan lagu-lagu terbaik untuk hiburan halwa telinga anda. Okey, kita nak berhibur dulu dengan lagu terbaru daripada Syamil, Cukup Sekali. Pembuka tirai untuk ruangan Hello Selangor hari ini.

0: Apa peribahasa kita hari ini ya?
1: Gigi dengan lidah ada kalanya tergigit juga.
0: Maksudnya apa?
1: Kerap kali juga timbul perselisihan antara suami isteri, sanak saudara dan sahabat handai.
0: Contohnya?
1: Perkelahian antara Diana dengan sepupunya itu satu perkara biasa. Maklum sajalah, gigi dengan lidah ada kalanya tergigit juga.
2: Dengarkan perkongsian satu hari satu peribahasa setiap weekdays bermula 10.15 pagi di stesen yang on point dan lebih.
3: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey. Letak sinilah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
4: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
5: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
6: Temasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara. Serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Baiklah, sambil-sambil berhibur, Aida juga nak kongsikan ini mengenai Jualan Ihsan Ramah Madani lah. Seperti biasa, Aida akan kongsikan lokasi-lokasi yang terlibat. Mungkin berdekatan dengan rumah anda, bolehlah pergi beli untuk dapatkan barangan yang lebih murah dari harga pasaran. Okey, untuk Rabu 12 Ogos 2026, 9.30 pagi hingga 1 tengah hari di Don Dusun Tua, Gelanggang Futsal bersebelahan Alung Corner Sungai Semungkis. Juga di Don Bukit Melawati, Anggrek Maju, Jalan Anggrek 1, Taman Anggrek. Di Don Sungai Burung, Pusat Agrotourism Homestay Sungai Siri, Kampung Ampangan. Dan juga di Don Sungai Ramal, Sup Meletup Kacang Utama. Untuk sesi petang pula, 4 petang hingga 7 malam, di Don Balakong, Masjid Taman Ceras Jaya. Juga di Don Taman Templar, Jalan Omnibus Taman Selayang Baru. Itu dia untuk lokasi-lokasi yang terlibat bagi Jualan Ihsan Ramah Madani. Boleh dapatkan harga yang lebih murah dari harga pasaran untuk anda memberi barang-barang keperluan asas ataupun keperluan dapur rumah anda. Ini dia Agnes Monica, teruskanlah.

Ya, itu dia daripada Michael Bubble Sway. Okey, 10.31 minit pagi. Baiklah, ini mengenai Sukma 2026 di mana Aquatic Selangor tampil eksklusif kini lebih mesra OKU. Selepas hampir 3 dekad beroperasi, Pusat Aquatic Selangor kini tampil dengan wajah dan keupayaan baharu apabila bukan saja diperkasa dengan teknologi lebih canggih, malah turut dilengkapi kemudahan yang lebih inklusif untuk pengguna. Antaranya 2 unit lift khas kerusi roda dipasang bagi memudahkan akses golongan orang kurang upaya ataupun OKU, manakala beberapa laluan di sekitar pusat berkenaan turut diubah suai supaya lebih mesra pengguna kerusi roda. Pengurus Aquatic Selangor Ahmad Sayuti Bashiron berkata, kemudahan tandas khas OKU turut disediakan sebagai sebahagian daripada usaha menjadikan pusat berkenaan lebih selesa dan mudah diakses semua golongan. Okey, kita letakkan 2 unit lift khas untuk mereka yang menggunakan kerusi roda dan beberapa laluan juga telah diubah suai supaya lebih mesra kerusi roda serta OKU. Penambahbaikan itu tidak hanya memberi tumpuan kepada atlet atau penganjuran pertandingan, sebaliknya turut mengambil kira pengalaman pengguna dan juga penonton. Ini adalah salah satu usaha yang baiklah, ya. Okey. Untuk orang kata sama-sama kita memberikan sokongan juga untuk Sukma 2026. Slam.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9:15 malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Dari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang, hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
3: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat, selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Hail Husaini dan juga Dayan Nur Faizah Haram. Membawa kita sekarang ini 10.49 minit pagi. Jadi kita nak teruskan dengan
1: siapa kata mudah untuk fikirkan menu masakan setiap hari. Biar kami mudahkan carta alih fikiran anda. Intai Dapur setiap weekdays bermula 10.45 pagi di segmen Hello Selangor. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Ya, pastinya.
1: Intai Dapur.
0: Ya, okey. Dalam Intai Dapur hari ini dan nak kongsikan dengan anda lah cara untuk simpan sayur supaya tahan 3 minggu tidak layu. Betul lah tu. Biasanya kita beli sayur kan. Yelah sekarang ni semua pun harga barang dah naik. Termasuklah sayuran juga kan. Kalau dekat kampung-kampung ataupun ada rumah anda yang memang dah tanam sayur tu, okey lah. Tapi tetap juga kita nak berjimat supaya orang kata, yelah kenalah jimat cermat walaupun tanam sendiri ke kan. Lagi-lagi yang membeli juga ni dah beli mahal-mahal, lepas tu dah layu pula kan. Jadi punca utama sayur cepat rosak adalah kelembapan berlebihan dan air yang bertakung di atas bekas simpanan. Jadi untuk mengatasi masalah ini, penggunaan bekas drain basket ataupun bekas dengan tapis terbina adalah rahsia utama yang boleh digunakan lah untuk ibu-ibu moden hari ini. Jadi kenapa kita kena guna drain basket container ni ataupun bekas dengan tapis terbina? Kalau anda tak boleh nak bayangkan, okey Ida, cuba nak membayangkan bekasnya. Okey, bekas yang ada lubang-lubang tu, okey. Lepas ada penutup. Ha, okey, yang bawah tu hiduplah berlubang, angkat tepi-tepi tu lah berlubang, okey. Ajak tak pun anda boleh Google saja gambar drain basket container tu. Lepas ni anda boleh tengoklah apa bekas yang Ida maksudkan dan juga langkah untuk menyimpan sayur yang berdaun supaya kekal tahan lebih 3 minggu lah, seperti sawi, kangkung dan juga ketumbar. Yang pertama, buang daun yang sudah kuning atau rosak terlebih dahulu supaya tidak menjangkiti daun yang lain. Potong bahagian akar jika terlalu kotor. Elakkan membasuh sayur jika anda merancang untuk menyimpan lama. Basuh hanya apabila mahu dimasak. Air basuh hanya yang tertinggal pada daun adalah punca utama ia cepat membusuk. Langkah 3, lapik bahagian dalam drain basket. Bekas yang dah masukkan tadi tu dengan selai tisu dapur. Tisu ini berfungsi menyerap kelembapan berlebihan daripada udara dalam peti ais. Yang keempat, masukkan sayur ke dalam bekas. Pastikan sayur tidak dihimpit terlalu padat supaya ada aliran udara yang baiklah. Dan yang langkah kelima adalah tutup rapat bekas dan simpan di dalam bahagian chiller atau petak khas sayur. Jadi cara-cara untuk simpan sayur berbuah dan akar. Kalau tadi untuk yang berdaun kan, yang ini berbuah dan akar lah, macam lobak, timun dan juga cili. Okey, di mana kalau lobak merah dan timun selepas dibasuh, pastikan ia dikeringkan sepenuhnya. Masukkan ke dalam drain basket yang dilapik tisu. Cara ini dapat mengelakkan lobak daripada menjadi lembik atau bertunas lah. Cili padi dan cili merah, buang tangkai cili terlebih dahulu. Letakkan ulas bawang putih di dalam drain basket bersama cili. Bawang putih bertindak sebagai antibakteria semula jadi yang menghalang pertumbuhan kulat. Serai dan lengkuas boleh disimpan dalam drain basket secara menegak dengan sedikit titisan air di atas dasar bekas luar tanpa menyentuh batang serai secara langsung untuk mengekalkan kesegarannya. Okey, dan dengan menukar cara penyimpanan dan menggunakan drain basket yang betul, anda tidak perlu lagi berulang-alik ke pasar setiap 2 hari. Sayur kekal segar, bahan masakan sentiasa ada dan tak ada lagi pembaziran makanan di rumah. Semoga ada manfaatnya dalam perkongsian Intai Dapur.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Assalamualaikum, saya Puisti. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan terbaik.
2: Ikuti perkongsian terperinci sepanjang mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Pelbagai isu penting berkaitan rakyat, ekonomi dan pembangunan negeri dijangka menjadi tumpuan sepanjang persidangan. Ikuti laporan penuh, kupasan isu dan perkembangan terkini secara menyeluruh dalam Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

Ya, itu dia daripada Syed Iqbal. Marhaba. Okey, 11.08 minit pagi. Pastinya di jam ini juga kita ada mawadah dan nanti juga kita ada jendela info. Okey, apakah pengisiannya sama-sama kita nantikanlah. Okey, layan dulu lagi ini Yazid Izham dan juga Kira Bahar. Pahit akan manis akhirnya.

0: Ya, itu dia daripada VE Pop. Membawa kita sekarang ni ke pukul 11:19 pagi. Okey, baiklah. Ida awalkan untuk Pilama sebab 11:30 pagi nanti kita nak beri laluan untuk Jendela Info. Boleh ke tak boleh? Boleh lah eh. Okey, kita dengarkan Pilama sekarang.
1: Ini lagu mana? Pilama.

Pilihan yang pertama Teringin. Aduh, sedapnya lagu ni eh. Kalau karaoke ni, lagu ni lah antara yang kita akan pilih untuk nyanyi lah. Aduh, ini pun sedap juga ni. Setelah Aku Kau Miliki, pilihan kedua.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam, membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Klik tak? Tak ada. Lemah.
3: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
4: Sesuatu yang on point sepanjang week.

0: Bagi Duit, segmen Hello Selangor, 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Seperti yang Ida wawarkan kepada anda, okey. Kita nak beri laluan untuk Jendela Info. Sekarang ini tepat pukul 11.36 minit pagi. Jadi untuk hari ini kita bukan ada seorang tetamu, tetapi kita ada dua tetamu kita di konti ketika ini. Jadi jom kita nak perkenalan bersama-sama dengan tetamu kita, iaitu Puan Nur Hidayah binti Abdul Kadir, selaku Pengurus Pembiayaan Perniagaan BSN Selangor. Assalamualaikum Puan.
2: Salam.
1: Ya, selamat datang ke Konti Selangor FM.
2: Terima kasih atas sambutan hari ini.
1: Iya, jadi tetamu kita yang kedua pula, iaitu Puan Nurul Amaninah Muhammad Zainun, pemilik HW Coffee. Assalamualaikum Puan.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, selamat datang ke Konti Selangor FM.
3: Terima kasih.
1: Aduh, bila cakap pasal kopi ni kan, saya tak boleh. Saya tak boleh hidup tanpa kopi. Kena ada kopi. Ini antara kopi kegemaran juga ni, HW Coffee. Kalau mana-mana pun kita sinonim dah dengan jenama ni, ya. Okey, baiklah. Kita nak berbicara mengenai cerita mereka jiwa Malaysia. Okey. Jadi kita nak tanya Puan Hidayah dululah, okey. Sebelum kita nak borak lagi panjang kan, mungkin Puan boleh kongsikan sedikit tentang perniagaan. Oh, Puan Amaninah. Ya, dengan Puan Amaninah. Okey, silakan. Mengenai HW Coffee, ya?
3: Assalamualaikum. Nama saya Nur Amaninah binti Muhammad Zainun. Saya merupakan pemilik Monti Kopi di BSN HQ Shah Alam.
1: Okay.
3: Saya mempunyai pengalaman lebih kurang 12 tahun dalam bidang kopi dan pernah bekerja sebagai barista sebelum saya mula berniaga sendiri.
1: Okay.
3: Sebelum Monti Kopi, saya pernah mencuba beberapa jenis perniagaan seperti berniaga secara dalam talian dan menjual kek secara kecil-kecil lain.
1: Alright.
3: Jadi pengalaman-pengalaman tersebut banyak mengajar saya tentang selok-belok perniagaan dan cara menguruskan pelanggan, dan yang paling penting macam mana saya bertahan dalam perniagaan ini, dalam kopi ini, dalam bidang perniagaan kopi ini. Pada tahun 2022, selepas tempoh PKP, saya mendapat peluang untuk membuka Monti Kopi di BSN HQ.
1: Okay.
3: Saya melihat peluang ni sebagai satu ruang untuk saya gunakan pengalaman yang saya ada dalam bidang kopi dan pada masa yang sama membina perniagaan sendiri. Alhamdulillah sehingga hari ini saya masih menjalankan Monti Kopi. Bagi saya, perjalanan sebagai usahawan bukan hanya tentang berapa besar kita boleh kembangkan perniagaan, tapi juga tentang bagaimana kita mampu bertahan, belajar daripada cabaran dan sentiasa membaiki diri serta perniagaan dari semasa ke semasa. Saya percaya selagi kita ada usaha, kemampuan belajar tidak mudah putus asa. InsyaAllah sesa ada ruang untuk kita pergi lebih jauh. Untuk pengetahuan Puan, Puan Ida, HW Coffee adalah nama company sebenarnya. Saya punya yang saya punya perniagaan adalah Monti Kopi.
1: Maksudnya Puan punya kopi tu di bawah HW Coffee. Macam tu.
3: Betul.
1: Perniagaan Puan di bawah HW Coffee.
3: Betul.
1: Okey.
3: Commercial name.
1: Commercial Monti Coffee. Alright. Okey. Baik, itu serba ringkaslah mengenai Puan Amaninah. Okey, kita nak tanya juga kepada Puan Hidayah. Okey, difahamkan BSN sedang menggerakkan kempen Cerita Mereka Jiwa Malaysia. Saya sukalah tagline ni. Macam sedap sangat kita dengar kan. Sempena Hari Kebangsaan 2026 ni, mungkin Puan Hidayah boleh ceritakan sedikit sebab nama kempen tu menarik.
2: Okey, kempen Cerita Mereka Jiwa Malaysia ni dia merupakan cerminan lah usaha berterusan BSN dalam menyokong usahawan mikro yang menjadi antara nadi utama ekonomi negara lah. So 69 usahawan yang dipilih ni pun ianya berdasarkan simbolik Hari Kebangsaan kita yang ke-69. So ia mewakili dalam 180,000 usahawan mikro. So 69 ni yang terpilih. Di seluruh Malaysia. So BSN dia ingin menyuntik semangat lah dalam kalangan rakyat Malaysia bahawa kemerdekaan ni dia bukan sekadar sejarah, tapi juga untuk kebebasan membina masa depan yang lebih baik. So macam BSN sendirilah sebagai bank yang dekat dengan rakyat, BSN sentiasa berusaha nak membantu masyarakat ni mencapai kesejahteraan kewangan melalui amalan pengurusan kewangan, and then macam nak pengawalan kawasan kewangan yang bijak. Lepas tu boleh termasuklah sokongan kepada usahawan menerusi pembiayaan yang kita panggil BSN Mikro di bawah.

0: Mikro Madani.
1: Oh, okay.
0: Lepas tu, selain daripada tu, kita juga nak meraihkanlah kepelbagaian budaya, komuniti dan perusahaan mikro kat Malaysia ni. Dan kita nak mengetengahkan semangat, keusahawanan, daya tahan serta keberanian masyarakat ni dalam mencerminkan jiwa Malaysia yang sebenar. Oh. So, itu yang menariknya lah kempen yang kita tengah marahkan sekarang.
1: Ya, yeah. Baik. Puan Amanina, tadi Puan Hidayah sebut 69 yang terpilih ya, Puan Hidayah.
0: Ya, yeah, betul.
1: Daripada ramai usahawan tadi, Puan Amanina antara yang terpilih kan. Jadi kita nak tahu juga perasaan Puan bagaimana bila tahu terpilih tu kan. Kalau pada saya itu satu rezeki yang orang cakap memang tak disangka-sangka lah. Dalam ramai-ramai tu diibarat macam cabutan betul. Nama aku macam tu kan.
0: Betul.
1: Jadi perasaan Puan
2: Alhamdulillah, saya amat bersyukur dan rasa sangat dihargai bila dimaklumkan terpilih sebagai salah seorang usahawan mikro BSN yang menjadi sebahagian dari kempen sempena Hari Kebangsaan tahun ini. Bagi saya juga, pemilihan ini merupakan satu bentuk iktirafan terhadap usaha dan perjalanan saya sebagai seorang usahawan. Saya juga melihat peluang ini sebagai satu penghargaan yang sangat bermakna kerana ia memberi semangat kepada saya untuk terus mengembangkan dan mempertahankan perniagaan yang telah saya bina selama ini. Pada masa yang sama, saya berharap kisah dan pengalaman saya menjadi inspirasi kepada usahawan-usahawan kecil yang lain.
1: Okey. Baik, untuk Puan Hidayah, penglibatan 69 usahawan mikro seperti yang disebutkan tadi adalah sebagai simbolik kemerdekaan yang ke-69. Tapi kalau boleh, pendengar nak tahulah kan, apakah mesej utama yang BSN ingin sampaikan melalui kempen ini?
0: Okey, macam kita sedia maklumlah, setiap usahawan ni dia ada cerita perjuangan mereka sendirilah. Macam BSN percaya setiap perniagaan daripada mikro baik ke perusahaan besar pun dia mainkan peranan penting dalam kita punya, kita mampu untuk memberikan impak bukan sahaja kepada keluarga tapi untuk ekonomi negara sendiri. So itu mesej yang kita nak cuba sampaikanlah. Dan apatah lagi untuk usahawan mikro ni, mereka ni merupakan antara penyumbang terbesar kepada KDNK negara. So kempen macam yang kita jalankan ni sebagai salah satu suntikan lah, kira semangat terhadap usahawan-usahawan mikro untuk terus berkembang dengan lebih maju. So dengan ni BSN terus akan menyokong usaha mikro ni melalui pembiayaan, bimbingan, tunjuk ajar dan akses kepada peluang yang lebih luas. Dengan harapan lepas ni ada lagi ramailah rakyat yang berani melanggar kehadapan dan merealisasikan impian mereka macam Monty Cafe ni.
1: Okay, kita break seketika, sebentar lagi kita sambung lagi untuk Jendela Info.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah kita kembali untuk jendela info. Okey, baik buat Puan Amanina, okey, sebagai seorang usahawan, apa cabaran yang paling mendugalah sepanjang menjalankan perniagaan dan apakah perubahan yang paling ketara terhadap perniagaan Puan selepas menerima pembiayaan mikro BSN ini?
1: Sebelum saya menerima pembiayaan BSN Mikro Madani, uh-huh, antara cabaran yang saya hadapi ialah dari segi modal, modal kerja,
0: okay,
1: dan peralatan. Uh-huh. Masa tu ruang untuk simpan stok agak terhad, uh-huh, terutama stok yang perlukan penyimpanan sejuk beku. Uh-huh. Dalam masa yang sama, saya memang ada keperluan untuk tambah beberapa peralatan, tapi uh-huh, agak terbatas dari segi kewangan. Uh-huh. Alhamdulillah, bila saya dapat pembiayaan BSN Mikro Madani, saya uh-huh, gunakan sebagainya untuk tambah peralatan seperti peti sejuk beku dan pengisar kopi dan mesin, mesin-mesin yang lain lah. Jadi lepas ada peralatan tambahan ni, urusan penyimpanan stok jadi lebih mudah dan kerja harian pun lebih lancar. Mm-mm. Bagi saya, perubahan yang paling ketara ialah saya rasa lebih yakin untuk uruskan perniagaan. Apa mm-hmm, yang sebelumnya agak terhad, sekarang sedikit sebanyak dah dapat diperbaiki. Pembiayaan ni memang banyak membantu saya mm-hmm, untuk teruskan perniagaan dan perbaiki operasi sedikit demi sedikit. Mm-hmm. Saya sangat bersyukur sebab bantuan ni datang pada masa yang memang saya perlukan.
0: Mm-hmm. Okey, untuk Puan Hidayah, kalau kita dengar perkongsian daripada usahawan mikro BSN sendiri kan, apa yang Puan rasa kan? Mungkin yelah, kita bila kita tengok kan, mereka ni berjaya dengan membina jenama sendiri, mm-hmm, kan. Kalau saya sendiri pun pasti rasa macam kita proud lah, bangga lah Puan eh. Mungkin Puan boleh kongsi kan,
2: boleh tengok kan benda tu.
0: Ya, yeah, betul kan? Betul.
2: So, macam saya dengar pun dah goosebump. So memang sangat membanggakan lah, dan sangat mm-hmm, memberikan inspirasi kepada mm-hmm, orang yang kat luar sana kan. Mm-hmm. Dan kisah-kisah kejayaan mereka ni pun sering menjadi motivasi dan pembakar semangat dekat mm-hmm, kita yang dekat BSN ni, okay, untuk terus memberi yang terbaik dan menyokong uh-huh, usahawan mikro ni. Mm-hmm. So macam kami dekat BSN, kita percaya di setiap pembiayaan yang kita salurkan ni kan, terdapat kisah perubahan yang amat bermakna, mm-hmm, dan memberikan macam usahawan, memberikan apa kata, satu simbolik lah kepada usahawan-usahawan dekat sekarang ni kan. Mm-hmm. So termasuklah dia dapat mewujudkan macam 19,000 peluang pekerjaan, sekaligus menyumbang kepada perkembangan ekonomi masyarakat setempat. Mm-hmm. So cuma dekat sini, kita dekat BSN berharap agar lebih ramai lagi usahawan yang akan tampil berani mm-hmm, untuk mencuba dan memanfaatkan peluang yang BSN tawarkan. Mm-hmm. So kalau rasa macam usahawan yang stuck atau dalam perniagaan, ataupun rasakan mm-hmm, perlu tunjuk ajar atau bimbingan, uh-huh, ataukan perlu sebarang sokongan, boleh berjumpa pegawai-pegawai BSN di dalam setakat satu Malaysia ni pun kita ada pegawai-pegawai kat BSN ni. Uh-huh. So insyaAllah kita cuba semampu yang boleh untuk bantulah. So yang penting jangan malu, dan paling pentinglah jangan give up.
0: Betul. Okay. Baik, kita bulan ni pun merupakan bulan kebangsaan kan. Betul. Kita akan menyambut Hari Kebangsaan pada 31 Ogos nanti. Jadi kita nak ambil peluang juga, kita nak dengarkan ucapan sepanjang Hari Kebangsaan. Kita mulakan dulu dengan Puan Amanina untuk yang mewakili usahawan Mikro BSN.
1: Alhamdulillah, sempena Hari Kebangsaan ke-69 ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Kebangsaan kepada semua rakyat Malaysia. Kepada rakan-rakan usahawan di luar sana, jangan takut untuk mencuba dan jangan mudah berputus asa walaupun kita berdepan dengan pelbagai cabaran. Mm-hmm. Kalau ada peluang dan kemudahan yang boleh membantu perniagaan, rebutlah peluang tersebut. Bagi saya sendiri, pembiayaan BSN Mikro Madani banyak membantu saya untuk memperbaiki dan melancarkan operasi perniagaan. Mm-hmm. Sempena Hari Kebangsaan ini juga, mm-hmm, pelanggan yang datang ke Monti KOP berpeluang mendapatkan hadiah istimewa daripada BSN. Hadiah ini terhad sahaja, jadi siapa cepat dia dapat. Mm-hmm. Akhir sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada BSN atas peluang dan kepercayaan yang diberikan mm-hmm, kepada saya. Selamat Hari Kebangsaan ke-69. Semoga kita terus maju dan berjaya, insyaAllah. Dan jangan lupa, kalau ke BSN HQ Shah Alam, singgahlah ke Monti KOP. Kita minum kopi sama-sama. Terima kasih.
0: Ada banyak. Pasti kita akan singgah, okey?
2: Ada kopi je. Dia juga apa, ada food kan?
1: Betul.
0: Sandwich.
1: Macam-macam ada.
0: Alamak, itu best tu. Okey.
1: Kena singgah.
0: Wajib. Okey, baik. Itu untuk Puan Amanina. Kita nak dengarkan juga ucapan. Tak nak ketinggalan juga Puan Hidayah yang mewakili wakil BSN. Silakan Puan.
2: Okey, sebagai wakil BSN, saya menyambut saya dengan apa untuk Hari Kebangsaan ini, selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 untuk seluruh rakyat Malaysia, dan semoga semangat perpaduan dan kebersamaan terus menyatukan kita lah, dan semoga lebih ramai lagi usahawan yang terus melaka kejayaan bersama BSN. So dekat kesempatan ini juga, selain daripada Cafe Monty Cafe Coffee ni, kita nak ajak lah semua pendengar-pendengar Selangor FM untuk singgah dekat mana-mana kafe atau gerai usahawan mikro yang terpilih bermula daripada 24 hingga 28 Ogos ini untuk mendapatkan cup sleeve bercorak batik eksklusif yang memang sempena kempen cerita mereka jiwa Malaysia ni. So boleh pergi dekat 24 hingga 28 dekat mana-mana apa gerai kafe yang terpilih ni lah untuk dapatkan cup sleeve tu. So kalau kata nak tahu pula kafe mana yang terpilih, boleh tengok dekat akaun media sosial kita dekat BSN Malaysia. Boleh tengok dekat dalam tu senarai kafe yang terpilih. And then dah dapat kat sleeve tu, boleh juga macam ambil gambar nanti upload dan share dekat dalam dan tag BSN kita lah untuk dekat laman media sosial kita BSN.
0: Okay, itu
2: so,
0: dia
2: dekat sini juga kan saya nak bagi kesempatan lah untuk macam kita nak war-warkan dekat seluruh pendengar. Okay, kita dekat BSN ada menyediakan pelbagai peluang pembiayaan perniagaan kepada semua usahawan-usahawan dekat luar sana lah. Sekiranya ada yang berminat nak bertanya ataupun nak buat pinjaman ke untuk untuk pembiayaan perniagaan ini, boleh datang dekat mana-mana cawangan BSN yang berdekatan untuk pertanyaan lebih lanjut lah.
0: Okey, baiklah. Alhamdulillah selesai sudah untuk sesi temubual kita pagi ni. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Puan Nori Hidayah Abdul Kadir selaku pengurus pembiayaan perniagaan BSN Selangor dan juga Puan Nurul Amanina Muhammad Zainun, selaku pemilik Monty Coffee.
2: Monty Coffee.
0: Okey, nanti kita rasa okey. Semoga maju jaya. Okey. Dan untuk anda terus kekal bersama dengan kami di frekuensi 100.9.

0: sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Pilama, Selai Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iKon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Uniknya negara kita Malaysia adalah dengan kepelbagaian kaum di dalamnya. Kita ada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dan kunci untuk mencapai sebuah negara yang progresif adalah perpaduan dalam kalangan masyarakat di dalamnya. Selagi mana kita menjaga hak, batas dan sensitiviti setiap kaum di negara ini, insyaAllah perpaduan akan sentiasa terpelihara. Saya Syam Azmi dan saya pendengar setia Selangor FM. Salam perpaduan.
2: Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam, membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selai Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah sekarang ni tepat pukul 12.10 minit tengah hari. Selamat tengah harilah. Ida ucapkan untuk anda yang masih lagi setia. Terima kasih banyak-banyak. Ya. Yeah. Okey, mana yang belum undi, kita perdengarkan sekali lagi.
2: Pilih lagu mana?

Jadi yang mana satu pilihan hati anda, pilihan lama satu teringin ataupun pilihan lama dua setelah aku kau miliki daripada penyanyi Shima. Okey, jadi buat undian anda sekarang, nanti 12.30 tengah hari kita umumkan lagu mana yang menang untuk pilihan lama. Ini dia.

Hai, assalamualaikum. Saya Harry Khalifah aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar-besar.

0: Yeah, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okay, baiklah sekarang ini kita nak teruskan untuk mengetahui lagu mana yang menang untuk
1: lagu mana? Pilama.
0: Okey, baiklah. Ini adalah hasil undian daripada anda. Okey, jadi kalau tak menang, tak apa. Nanti kita cuba lagi untuk lain waktu. Baik, kita dengarkan lagu yang menang.

0: Jumpa saya sekejap.
1: Saif tak ada kat tempat dia lah, Puan.
0: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
1: Tak nampak lah, Puan.
0: Saif, awak kat mana?
2: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Oleh FM, pilihan tepat.
3: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temubual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan Sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan.

0: 找你妈啊！你妈个，这
1: 好kita。
2: Bukan susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melancarkan semua-semua itu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain Air Peduli, Icon, Air Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia daripada Ning by Zura, dugaanku. Sekarang ini membawa kita ke pukul 12.51 tengah hari. Ya, jadi tepat pukul 1 tengah hari nanti, kita akan ikuti berita utama 1 tengah hari. Dan selepas itu, Ida akan kembali lagi di jam seterusnya untuk menemani anda. Ini dia Aida Jebat.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iKon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ketahui waktu solat fardu zuhur di Zon-Zon Negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 121. Zon 2 Sabak Benam dan Kuala Selangor 123. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 122.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selain Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani,

Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Ikuti perkongsian terperinci sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026 pelbagai isu penting berkaitan rakyat, ekonomi dan pembangunan negeri dijangka menjadi tumpuan sepanjang persidangan. Ikuti laporan penuh, kupasan isu dan perkembangan terkini secara menyeluruh dalam Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Mekanisme pelaksanaan bagi pembangunan Ria Selangor sedang diperhalusi bagi mengenal pasti kaedah yang paling menguntungkan dan bersesuaian. Berdasarkan kajian kebolehsanaan yang telah dilaksanakan, iaitu fasa 1 pembangunan Ria Selangor dijangka mengambil masa selama 10 tahun, merangkumi keseluruhan proses pembangunan termasuk penyediaan reka bentuk awalan, kajian terperinci, kelulusan skim kereta api oleh pihak agensi pengangkutan awam darat APAD, perolehan pengambilan tanah, kerja-kerja pembinaan serta proses ujian dan pentauliahan testing and commissioning. Fasa akhir juga dijangka akan selesai pada tahun 2060, tertakluk kepada pembangunan fasa-fasa yang dirancang. Jadi itu dia antara projek-projek yang akan berlangsung di negeri Selangor, jawapan-jawapan yang telah dibentangkan oleh esko-esko yang berkaitan. Dan itu juga saya kiranya persoalan ataupun sesi soal jawab yang menarik perhatian untuk saya kongsikan kepada anda pendengar setia di Selangor FM, juga kepada penonton di Facebook Selangor FM. Terima kasih kepada anda kerana meminjamkan perhatian anda seketika untuk saya kongsikan apa perkembangan terkini dari Dewan Negeri Selangor sempena mesyuarat kedua, persidangan penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026 bagi hari yang ke-8. InsyaAllah untuk sesi petang nanti saya akan berikan rangkuman terkini kepada anda. Terus dengarkan Radio No. 1 Orang Selangor. Kita kembali bersama dengan rakan tugas di Konti. Silakan Ida.
1: Ya, terima kasih Hafiz untuk lapor terus bagi mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor Darul Ihsan ke-15 2026. Okey, anda boleh ikuti untuk perkembangan terkini seterusnya pada sesi petang nanti. Okey, jadi selepas ini kita akan ikuti Mawadah. Jangan tukar frekuensi Selangor FM 100.9 Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Mawaddah.
1: Rahmat Allah Ta'ala itu penentu kepada kesudahan yang hakiki, yang tidak ada lagi lah pilihan kepada kita itu, ini dan sebagainya, melainkan kesudahan yang mutlak yang Allah tentukan untuk kita. Jadi jemaah sekalian, kata Imam Ghazali rahimahullah, saya ulang balik, yang akan binasa, yang akan celaka ialah orang yang putus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Di dunia sekarang. Nah, maknanya jemaah sekalian, masa kat dunia ni mereka hidup tanpa rahmat Allah, tanpa kasih sayang Allah. Allah tak suka mereka. Ha gitu. Allah tak restui mereka sebagai hamba dia. Sebab apa? Kita baca jemaah sekalian. Kata Imam Ghazali rahimahullah, dalam tingkatan, maknanya dalam kelompok, kluster ini, tiadalah dipadankan, manalah maksudnya tidaklah dikatakan termasuk di dalamnya, dalam kluster ataupun kelompok ini, kecuali orang-orang yang mengingkari Allah. Nah, maknanya pertama jemaah sekalian, yang masuk dalam kelompok, dalam kluster yang binasa, yang celaka akhirat besok, ialah orang-orang yang mengingkari Allah, mendustakan Allah, menafikan Allah, menidakkan Allah. Waktu dia diberikan peluang untuk menjadi hamba Allah atas muka bumi Allah ini. Pertama. Kedua, kata Imam Ghazali, orang-orang yang membelakangi perintah Allah. Yang tadi dia mengingkari Allah, menafikan Allah, tak percaya Allah. Kedua ni jemaah sekian, kata Imam Ghazali, membelakangi perintah Allah, hukum hakam Allah, suruhan Allah, aturan hidup Allah. Yang mana kita jemaah sekian sepatutnya mendepani, maknanya Quran, hadis, akan hukum hakam itu, halal haram dan sebagainya, termasuklah segala ibadah, solat dan lain-lain, depan kita, kita follow, kita ikut. Sekarang orang yang putus rahmat Allah Ta'ala, kata Imam Ghazali, orang yang membelakangi, letak kat belakang, Quran belakang, halal haram kat belakang, belakang kira, apa lagi, ibadat belakang dan sebagainya, depan, dia kata, aku punya basal, pilihan mereka. Inilah orang yang putus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kedua jemaah sekalian. Ketiga, kata

0: Imam Ghazali rahimahullah, siapa dia? Orang-orang yang mementingkan diri dengan habuan dunia semata-mata. Hidup dunia untuk dunia. Nah, gitu maksud dia. Kita dah sebut tadi jemaah sekalian, Nabi beritahu ke dia, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni kita uruskan, cari kelebihan, cari nikmat dan segala-galanya sebab nak dapatkan hasil akhirat besok. Ha, situ. Jadi yang jadi orang yang binasa, yang celaka, jemaah sekalian, orang yang macam mana? Orang yang menguruskan dunia semata-mata untuk dia nikmati dunia masa dia hidup dekat dunia. Akhirat besok dia tak kira apa dah. Dia sini aja sekarang. Itu maksud dia, jemaah sekalian. Jadi selain jemaah, muslimin dan muslimat sekalian, pertama, kita balik semula kepada yang tadi. Golongan ataupun kelompok orang-orang yang mengingkari Allah, yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita sayugi fahamlah. Akan mereka tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pastinya akan mendapat pengakhiran yang buruk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa jemaah sekalian? Kita faham secara fahaman orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, Allah pernah sebut kepada kita dalam Quran, satu sidang pertanyaan Allah Ta'ala kepada para ruh. Di alam ruh dulu jemaah sekalian, kata Allah Ta'ala, alastu bi rabbikum, eh wahai ruh semua, gitu, wahai ruh sekalian, alastu bi rabbikum, aku nikah Tuhan kamu? Qalu, semua ruh menjawab, bala, bahkan confirm, syahidna, kami bersumpah engkau lah ya Allah Tuhan kami. Maksudnya apa jemaah sekalian? Orang yang mengingkari Allah masa dia berpindah alam, tadi alam ruh, kemudian alam rahim dalam perut mak dia, alam janin kata orang, betul belakalah, alam janin pun ya, alam rahim pun ya, kemudian berpindah ke alam dunia.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: Mawaddah.
1: Alam roh jemaah sekalian beriman kepada Allah. Allah Tuhan kami, tak ada lain dah. Allah je kami sembah. Allah je kami percaya. Allah je kami taati. Sebab apa? Kami roh ciptaan Allah. Besok jemaah sekalian, duk alam janin, duk alam rahim, waktu roh masuk dalam sekujur jasad, okey lagi. Sebab apa? Situ kata setengah ulama sebagai alam rahim, alam kasih sayang, alam di mana Allah jaga manusia ini sebaik-baik jagaan. Memang selamat. Walaupun manusia yang mengawasi dia, yang bernama ibu tadi, duduk dalam perut mak, tapi yang jaga Allah. Mak pun tak perasan bila anak tu dapat roh, dapat nyawa. Tahu-tahu anak tu menendang macam Safawi Rashid. Tu dia perasan, oh anak laki, dia kata. Pasal apa? Tendang lain macam. Ni tendangan lencung ni, dapat anugerah tendangan terbaik Asia sepanjang sejarah. Oh tu dia. Akan pemain bola kita. Akan hebat. Jadi mak pun perasan, oh ada budak ni hidup rupanya. Menendang-nendang ni maknanya dia ni lelaki. Ah gitu tahu dah. Tapi bila masuk tak tahu. Perasan dah ada dah. Allah jaga je masukkan. Cuma mak ni kadang-kadang dia kata dia mengidam, nak makan lain macam. Cakap kat suami dia mesti PKP. Bang, saya nak makan Pizza Hut. Pening suami dia. Pizza kat manalah pula aku nak cari PKP. Tapi mengidam punya pasal, cari jugalah. Akan. Itu je lah. Yang lain Allah awasi, Allah jaga. Sampai dia lahir. Jemaah sekian, itu alam rahim. Okey lagi. Beriman kepada Allah. Allah segala-galanya. Tapi bila keluar ke muka bumi jemaah sekian, jadi baby, jadi kanak-kanak, okey lagi. Dosa pahala tidak ada. Besok akhir balik, baru penentuan kepada mereka. Siapa yang terus macam alam roh, alam rahim, alam kanak-kanak, sama je insyaAllah dia sebagai seorang Muslim sampai dia mati. Tapi ramai juga yang bila akhir balik besok, dia memilih laluan yang silap. Jadi orang yang tak beriman kepada Allah Ta'ala, merekalah golongan yang mengingkari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka logik mudah je maskan. Dulu dah bersumpah depan Allah, beriman kepada Allah, percaya pada Allah. Bila dah ada akal, Allah beri ujian dalam dunia ini, tiba-tiba kufur kepada Allah. Maka nasib mereka je maskan, kalau kekal demikian sampai ke hujung nyawa, pindah ke alam barzah, pindah ke alam akhirat sebagai golongan orang-orang yang binasa, yang celaka sebab mereka menyengutukan Allah. Itu maksud dia jemaah sekalian. Mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kata Imam Zili, sudah balik jemaah sekalian, perhuayanya, itu golongan orang-orang yang mengingkari perintah Allah. Allah suruh tak ikut. Yang larang dia buat. Suruh tak nak buat. Gitu maksudnya. Kan? Maknanya hidup dengan pilihan dia. Kita manusia jemaah sekalian, sebagai hamba Allah, hidup kita bukan pilihan kita. Hidup kita ialah ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada ketentuan Allah. Kalau pilihan kita, jadi haru biru. Itu yang timbul akhirnya jemaah sekalian, bila pilihan sendiri dalam melalui baca kehidupan, jadilah perkara-perkara yang haram halal bagi mereka, yang buruk baik bagi mereka, yang kadang-kadang halal bagi Allah Ta'ala haram bagi mereka, buruk pada Allah Ta'ala baik pada mereka. Terbalik ikut. Pasal apa? Mereka hidup dengan membelakangi perintah Allah Subhanahu Ta'ala yang berkesinambungan dengan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para ulama yang datang kemudian yang menguruskan kehidupan manusia semasa manusia terhidup. Jadi jemaah sekalian, yang ini kita faham banyak. Ramai orang yang macam tu jemaah sekalian. Orang yang membelakangi perintah Allah Subhanahu Taala tanpa rasa bersalah. Lepas tu kita bincang ni, ilmu ni, kitab ni, kitab taubat. Bahawa jemaah sekalian, ada juga orang yang membelakangi perintah Allah, tapi tak sampai ke hujung nyawa. Dia buat silap dalam keadaan dia ada rasa bersalah. Ada peluang, ada ketika nak minta maaf dengan Allah. Kena baik jemaah sekalian, nasib dia baik, dia minta maaf dengan Allah tadi, ayat tadi jemaah sekalian. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Lepas taubat nasuha dah jadi baik, sebelumnya memang jahat sungguh, Lepas dah baik, Allah cabut nyawa, mati dalam keadaan yang mulia, husnul khatimah, insyaAllah bukan kelompok yang macam ni. Ha, ini yang tak sempat yang macam tu. Faham jemaah sekian? Jadi yang ni kata Imam Ghazali, orang yang membalakangi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling besar apa dia kalau orang Islam jemaah sekian kita ini. Sebab kira membelakangi ni orang Islam lah. Yang tadi yang mengingkari itu memang tak Muslim. Yang kufur ini membelakangi, maknanya menidakkan perintah Allah Ta'ala. Yang paling besar, as-salatu aimaduddin. Solat tiang agama. Solat ke tidak? Ada orang tak solat. Ajak solat dia kata apa? Muda lagi. Muda lagi, baru lagi. Baru akhir balik. Akan? Allahu Akbar. Ada je masa tengah enjoy. Akan happy go lucky. Teman berteman, pakwa-makwa, kan, boyfriend, girlfriend, naik kereta sekali, nak pergi show, nak form performance dia punya lagu dan sebagainya, perform dia punya lagu dan sebagainya. Akhirnya, kemalangan, mati. Baru ni berlaku. Tak payah sebutlah. Mati dalam keadaan masih terlalu muda. Masih awal 20-an ataupun hujung belasan tahun. Tengok dah. Allahu Akbar. Macam mana tu agak-agak? Jadi jemaah sekian, mati dalam keadaan membelakangi perintah Allah Ta'ala. Yang ini na'uzubillah tak nak berlaku jemaah sekalian. Tapi kalau berlaku, saya ulang balik, bab kata Imam Ghazali, masuk dalam kelompok orang-orang yang binasa, yang celaka.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: tidur lagi. Heish, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
1: Harun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari lah. Buat yang budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang pilama selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Sekarang ni tepat pukul 2.16 minit petang. Seperti biasalah kalau hari Rabu, hari Rabu kita ada Hello Selangor Ai Sihat. Okey. Jadi sekarang ini kita nak perkenalkan tetamu kita di Kondi. Okey. Kita bersama-sama dengan sebentar. Ya, yeah, itulah. Ini dia bersama dengan Dr. Diva Malar Simaterai, selaku pakar nefrologi daripada Hospital Selayang. Hai doktor.
2: Hai, selamat petang Ida.
1: Ya. Yeah, selamat petang doktor. Selamat datang ke Konti Selangor FM.
2: Okay, terima kasih kerana menjemput saya. Dah makan ke?
1: Tadi saya breakfast, tak sempat lah dulu. Tapi biasanya kalau habis Konti saya tak sempat lunch. Saya akan lunch lah lepas tu.
2: Okay.
1: Doktor sempat lunch?
2: Tak sempat lagi.
1: Tak sempat juga. Doktor lagilah sibuk kan. Faham. Walaupun dalam kesibukan tu doktor, terima kasih kerana sudi meluangkan masa juga untuk hadir ke Konti. Okay, untuk doktor menerangkan untuk topik kita petang ini doktor, mengenai pendermaan organ. Tapi sekarang ni pun memang viral juga di TikTok kan doktor. Betul. Kan di mana orang nak sumbangkan organ ni kan.
2: Betul.
1: Ya, jadi memang sesuai sangat topik ni. Sumbangan bermakna untuk meneruskan kehidupan. Jadi doktor, kita nak tanya doktor lah. Mungkin doktor boleh terangkan secara ringkas apa itu pendermaan organ.
2: Okey, terima kasih Ida. Pendermaan organ sebenarnya merupakan prosedur di mana organ-organ sama ada buah pinggang, hati atau tisu-tisu seperti kornea diambil dari penderma dan ditransplant ataupun dimasukkan kepada orang lain, iaitu penerima. Okay. Itu secara amlah definisinya.
1: Okey. Baik doktor, apakah kepentingan perbincangan isu pendermaan organ ni doktor?
2: Okey, sebenarnya masalah ni kritikal sebab kalau kita tengok sebelum ni tak sebegitu viral.
1: Betul.
2: So baru-baru ini sahaja. Tapi padahal sebenarnya di Malaysia kita dah buat
1: dah lama kan?
2: Betul, sejak dah 70 tahun. 70? I mean sorry, 50 tahun.
1: Aha, ya, kita lama,
2: dah
1: lama.
2: Ya, kita dah start transplan buah pinggang dan sebagainya agak lama. Tapi baru mendapat kesedaran. Tapi itu pun I rasa belum 100% lagi. So masalahnya sekarang kita ada ramai pesakit yang menghidap masalah kronik.
1: Okay.
2: Sebagai pakar buah pinggang, kita cakap pasal masalah buah pinggang lah. So ramai pesakit sekarang menghadapi kegagalan buah pinggang. Kalau nak kata di Malaysia sekarang ada hampir 50,000 pesakit yang menjalani rawatan dialisis.
1: 50,000 doktor.
2: Betul. Ya? Itu termasuk darah, cuci darah, hemodialisis atau cuci air lah. Cuci peritoneal dialisis. So memang nombor ni sangat besar.
1: Sangat tinggi lah.
2: Betul kan? So tetapi hanya beberapa ribu sahaja sekarang daripada awal-awal menderma yang pernah menderma lah. Sekarang 10,000 pesakit ada dalam wait list atau list menunggu untuk menerima buah pinggang daripada sesiapa yang dah meninggal. So ini pun kuantiti yang sangat besar. 10,000.
1: 10,000.
2: Sangat ramai kan. Tapi berapa sahaja yang telah memberi organ. Tahun lepas tak sampai pun 50 nak beri organ. So ini menunjukkan keadaan kritikal di mana kita sangat memerlukan organ.
1: Pendermaan organ ni.
2: So di situlah pendermaan buah pinggang dan pengetahuan dan semua ni sangat penting lah. Supaya masyarakat sedar tentang isu ini dan boleh menjadi pengikrar untuk menderma.
1: Menderma organ. Okey, baik doktor. Mungkin doktor boleh kongsikan situasi semasa pesakit buah pinggang di negara kita dan mengapa isu transplant ini sangat kritikal?
2: Itu macam yang saya terangkan sebentar tadi. Kalau pesakit tengah menjalankan rawatan dialisis, apa yang kita nak adalah supaya mereka menjalani kehidupan seperti orang biasa.
1: Betul.
2: Tapi kalau kita tahu dialisis darah, dialisis air, mereka memerlukan masa untuk menjalani rawatan tersebut. Tetapi kalau transplant, katalah transplant buah pinggang, pesakit lebih close untuk menjalani hidupan seperti normal. Mereka tak perlulah menjalani rawatan dialisis. Mereka makan ubat transplant dan boleh hidup seperti orang biasa normal. Kan? So itulah apa yang kita nak.
1: Okey, baik doktor, bagaimana sebenarnya proses penamaan buah pinggang ini boleh dilakukan? Adakah ianya hanya selepas seseorang itu meninggal dunia? Jadi kalau orang yang sihat nak derma buah pinggang, boleh ke doktor?
2: Semestinya boleh. Okey, sebenarnya terdapat dari segi buah pinggang lah, terdapat dua cara di mana kita boleh mendapat penderma. Satu adalah penderma yang hidup. Ahli keluarga atau saudara mara, suami isteri yang ingin memberikan buah pinggang.
1: Okey,
2: okay, itu satu cara. Cara kedua adalah di mana mengambil buah pinggang daripada orang yang telah meninggal dunia lah. So dua cara ini merupakan cara di mana organ boleh diderma.
1: Okay.
2: So nanti mesti ramai yang tanya macam mana kalau sihat saya nak jadi penderma kepada keluarga yang tercinta, yang disayangi. Banyak cara. Okay. So satu cara adalah pesakit yang menjalani rawatan dialisis mempunyai pakar buah pinggang, di mana hasrat ini boleh diberitahu kepada doktor tersebut. Ataupun kalau sudah ada penderma yang ingin menderma, boleh sahaja pergi ke hospital transplant kerajaan atau swasta. Di kerajaan kita ada dua hospital besar yang menjalani prosedur transplant ini. Hospital Selayang di mana saya bekerja,
1: okay,
2: dan Hospital Kuala Lumpur. Okay, ini adalah dua hospital kerajaan lah di Malaysia yang menjalankan proses transplant,
1: pendahan
2: dan sebagainya. Ada jugalah tempat-tempat swasta, hospital swasta yang turut menjalankan prosedur transplant.
1: Okey. Untuk kerajaan tadi, Hospital Selayang dan Hospital Kuala Lumpur.
2: Betul.
1: Ya, okey. Baik, doktor, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi untuk kita mengetahui lagi info mengenai buah pinggang dan juga penderman organ ini. Okey, jangan tukar frekuensinya.
3: Kemas ini di iSihat setiap Rabu bermula 2 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah, masih lagi dalam Hello Selangor Ai Sihat. Kita berbicara mengenai pendemaan organ sumbangan bermakna meneruskan kehidupan. Baik doktor, kita nak tahu juga syarat. Apakah syarat ataupun kelayakan untuk menjadi pendema hidup?
1: Okey, biasanya proses untuk memastikan penderma adalah sesuai. Mm-hmm. Ia adalah satu yang sangat kita ambil berat sebab kita nak kesihatan penderma tu.
0: Betul.
1: So kita nak pastikan orang yang menderma adalah sihat. Mm-hmm. Dari segi fizikal dan juga mental.
0: Mm-hmm.
1: So kita akan melakukan pelbagai ujian.
0: Mm-hmm.
1: Bermula dari ujian saringan, mengambil darah, tengok air kencing,
0: mm-hmm,
1: tengok sama ada darah tu sesuai tak untuk diberi kepada mm-hmm penerima.
0: Mm-hmm.
1: Termasuk juga beberapa lagi ujian scan untuk pastikan proses semua itu cantik lah, termasuk jantung dan juga minda, sama ada memang penderma tu betul-betul bersedia untuk menderma atau tak. So secara lazimnya orang penderma sihat, mereka mesti khawatir, takut. Boleh ke saya menderma sebenarnya? Boleh ke sepatutnya saya ada dua buah pinggang? Boleh ke saya bagi satu buah pinggang?
0: Satu lagi macam mana kan?
1: Kan? Tapi itulah keajaiban buah pinggang. Buah pinggang tu masih boleh berfungsi dengan satu buah pinggang sahaja.
0: Okey.
1: Sebab itu kalau dari segi mental dan fizikal sihat, semua pas, boleh menjadi penderma dan menjalani kehidupan secara sihat. Dan biasa juga lepas menjalani proses transfer.
0: Kiranya lepas dah ada satu buah pinggang tu pun okeylah doktor, normal lah hidupnya kan? Maksudnya,
1: betul. Tapi of course
0: kena sihat,
1: kena
0: lah,
1: pastikan amalan gaya hidup tu sihat.
0: Ah.
1: Sebab ada setengah penderma yang mungkin berat badan tinggi, semakin meningkat, lepas tu dia kuruskan badan untuk operation. Lepas itu dia rasa okey, saya dah menderma, saya bolehlah ke keadaan sebelum ini. Tapi bukan.
0: Yes. Tidak.
1: Asalkan gaya hidup sihat, tak dapat kencing manis, tekanan darah terkawal, dan berat badan stabil, tak ambil suplemen. Sebab kadang-kadang kita kan sekarang orang bagi suplemen sini viral kan.
0: Betul-betul.
1: Ya, itu semua tak ambil, dan gaya hidup sihat, harapkan terbaik, buah pinggang yang sedia ada, yang satu tu pun boleh berfungsi dan boleh hidup dengan sihat.
0: Okey, itu dia nasihat daripada Dr. Mala kan, di mana kita kena pastikan badan kita ni sihat, cegas. Bila kita sihat, semua benda kita boleh buat doktor kan.
1: Betul.
0: Baik doktor, apakah risiko kegagalan buah pinggang dalam jangka masa panjang bagi penderma?
1: Seperti yang saya terangkan, kalau penderma tidaklah mendapat kencing manis, tidak mendapat tekanan darah tinggi, lepas itu semua cantik, stabil, biasanya dalam jangka masa 10 hingga 15 tahun, kita kata peratus kegagalan buah pinggang tu kurang dari 1%.
0: Tak banyak lah.
1: Ya, tak banyak. Tapi dengan syarat itulah, kenalah sihat.
0: Key point dia sihat.
1: Sihat.
0: Sihat saja. Jangan ada penyakit-penyakit tak berjangkit. Macam diabetes, darah tinggi.
1: Yang tidak
0: kan
1: berjangkit. Ya.
0: Okey. Satu info yang bagus sebenarnya. Baik doktor. Bagaimana pula dari sudut pandangan agama, terutamanya agama Islam di Malaysia lah, untuk pendemaan organ ni?
1: Okey, saya bukan orang Islam tapi ini sangat penting juga.
0: Ya, betul.
1: Sebab muafakat agama Islam, fatwa dia kata ini amalan yang bagus, yang mulia, dan kita haruslah menderma.
0: Okay,
1: sebab ini boleh membantu ramai yang memerlukan organ untuk hidup. Padahal kalau tak ada, kehidupan tu taklah senormal yang kita nak. Dan dia boleh menyelamatkan nyawa.
0: Nyawa,
1: itu yang kita, penting tu.
0: Kita dapat membantu mereka yang masih lagi, mungkinlah generasi-generasi muda kan, yang
1: yes,
0: perlukan
1: betul
0: kehidupan yang lagi panjang lagi. Mungkin generasi yang akan, orang kata, menggantikan kita juga ni,
1: betul,
0: sekarang ni kan. Nanti nak gantikan tempat juga, mungkin di bidang doktor kan, mungkin di bidang radio juga. Jadi itulah pentingnya Dr. Mala bagi tahu, kena kenalah kita ikrar penyembahan ya, betul. Ini
1: doktor. Bukan saja agama Islam, agama lain juga.
0: Boleh ya.
1: Agama Hindu, Kristian, Buddha, semua boleh. Semua menyatakan ini amalan yang murni.
0: Amalan yang murni.
1: Dan sebab kita tengok kesian budak-budak kecil menjalani proses dialisis, ada yang
0: saya tak sanggup.
1: Kurang dari 10 tahun start dialisis. So, sangat bagus bila hospital saya kita transplant pesakit-pesakit muda ni, lepas tu nampak sihat, gembira. So, itu satu motivasi yang bagus.
0: Ya. Okay. Saya ada melihat juga doktor di TikTok kan doktor, kita nak kongsikan jugalah. Ada seorang pemuda ni menunggu juga waiting list untuk mendapat buah pinggang. Dan rupa-rupanya ayah kandungnya sendiri menderma dan ayah kandung dia pun sihat juga.
1: Betul.
0: Sampai sekarang.
1: Ramai macam tu.
0: Sebab macam doktor kata key point dia tu, yang pertama yang menderma tu kena sihat.
1: Betul.
0: Dan yang menerima organ tu pun dapat kembali hidup seperti normal.
1: Seperti biasa. Ada yang lepas tu kahwin, ada anak. Yes. So and yang muda-muda boleh meneruskan pelajaran sebab ada yang tergendala.
0: Betul.
1: Lepas itu sebab mereka perlu rawatan ke atau admit to hospital dan sebagainya. Bila dah transplant, kembali kepada keadaan sebelum ini, boleh meneruskan pelajaran.
0: Boleh kerja, doktor kan?
1: Boleh kerja. So, itu satu benda yang sangat menggembirakan saya lah yang dalam bidang ini dapat tengok hasil tu.
0: Okey, baik doktor, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi dalam Hello Selangor, I Sihat.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Baik, Doktor. Kita nak tahu juga lah langkah seterusnya. Okey, apakah langkah seterusnya sekiranya ada yang ingin menjadi pengikrar pendonor organ selepas kematian?
1: Okey, sebelum ni kita kena register, lepas tu dapat kad kan kalau pernah mm-hmm. menjadi pengikrar. Mm-hmm. Sekarang step dia mudah. Boleh mm-hmm. pergi ke MySejahtera.
0: Okey.
1: Kepada menu pendonor organ. Mm-hmm. Dan di situ bolehlah mengikrah untuk uh-huh. menjadi penderma organ.
0: Okay.
1: So sekarang kita tengok kat MySejahtera saja. Tapi apa yang penting, mm-hmm. walaupun kita ikrah, mm-hmm. Tetapi hasrat itu perlu diberitahu kepada keluarga. Mm-hmm. Sebab akhir sekalipun kita akan masih meminta kebenaran daripada keluarga.
0: Macam mana pun kena bagi tahu parents.
1: Betul.
0: Eh?
1: Parents, family members, suami, isteri. Sebab kadang-kadang memang ada kes macam pengikrah. Tapi family mungkin tak tahu hasrat
0: tak tahu.
1: Sebelum ni. Dan mereka mungkin rasa sakit ke apa ke kan kepada penderma. Dan mereka tidak membenarkan. Tapi kalaulah hasrat itu telah diberi kepada mereka yang tercinta. Mungkin mereka tahu itulah hasrat yang penderma sebelum ini ingin menderma dan bolehlah dipersetujui untuk membenarkan proses penderman tu.
0: Okey. Baik Doktor, bagaimana pula sekiranya ada yang ingin memberi buah pinggang kepada yang tersayang?
1: Seperti yang kita tahu, kalau kita nak memberi buah pinggang kepada yang tercinta, kita boleh memberi kepada pakar, memberitahu pakar buah

0: dan penerima dah sedia ada dan telah membuat persediaan sebelum ini, boleh saja buat panggilan Hospital Kuala Lumpur, Hospital Selayang bagi Hospital Kerajaan dan beberapa hospital swasta yang adalah kalau mereka nak pergi ke hospital swasta.
1: Okey, mudah je caranya. Okey, baik doktor. Itu dah kita dah dengarkan kan daripada doktor penjelasan mengenai perdemaan organ ni. Jadi doktor, sebelum kita nak akhiri sesi temu bual kita petang ni, okey, mungkin kita nak dengarkanlah pesanan terakhir untuk masyarakat di luar sana ataupun mungkin yang sedang dengarkan Selangor FM ketika ini, terutama sekali mengenai perdemaan organ ni doktor. Silakan doktor.
0: Okey, kata terakhir dan kesimpulan, hidup ni sangat bermakna dan penderman organ itu benda yang sangat mulia dan dia boleh memberikan harapan dan sinaran kepada mereka yang mungkin sebelum ini tidak dapat menjalani kehidupan secara biasa dan mungkin dalam keadaan yang sangat kritikal yang memerlukan organ ini untuk meneruskan kehidupan. So, bila kita menjadi penderma, kita bolehlah tengok kegembiraan kepada sesiapa yang menerima buah pinggang itu dan juga membenarkan mereka menjalani kehidupan seperti kita. Ya, so saya rasa, saya haraplah siapa yang mendengar boleh menyebarkan info ini supaya lebih ramai mengikrar dan menjadi penderma dan membolehkan negara kita ni menjadi negara tinggi untuk mendapatkan pendermaan organ ni.
1: Okey. Baiklah, begitu penjelasan yang sangat jelas daripada Dr. Deva Mala. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Deva Mala Simacerai daripada selaku pakar nefrologi daripada Hospital Serayang. Terima kasih doktor atas perkongsian petang ini, sangat memberikan manfaat dan kesedaran untuk kita bersama.
0: Okay. Terima kasih, terima kasih kerana menjemput saya dah. So harapkan semua mendapat info dan silalah panggil kami kalau nak apa-apa lagi info.
1: Okey. Jadi terima kasih doktor dan untuk anda terus kekal bersama dengan kami di frekuensi 104.9.

Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Sekarang ini tempat pukul 2.49 minit petang. Dan maka dengan ini, selesai sudahlah tugas Anida untuk ruangan Hello Selangor untuk hari ini. Jadi, selepas ini kita nak pass baton okay, kepada penyampai seterusnya DJ Cempaka pula akan temankan anda menerusi PM Lokal 3 petang hingga pukul 8 malam. InsyaAllah diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur. Kita jumpa lagi esok hari dalam segmen yang sama. Untuk anda jaga diri, jaga kesihatan, jangan lupa minum air masak banyak-banyak, okey? Ini dia ditinggalkan anda dengan lagu daripada Faizah Tahir, Sumandak. Assalamualaikum, bye-bye.

lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on the on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: lokal di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Klik tak? Tak ada? Lemah.
2: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
3: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
0: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Lokal. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat petang. Kita dah pun masuk dalam PM Lokal sampailah pukul 8 malam nanti, okay? Ida baru saja selesai dalam Hello Selangor tadi. Dan hari ini hari Rabu 12 Ogos 2026 bersamaan 28 Safar 1448 Hijrah. Okay, jom teman-teman untuk 5 jam ini. Dan kita layan dahulu lagu dari Bunga Angkasa, Terra Rosa. Okay, selepas ini kita ada On Ta On menanti anda. Layan.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
2: Di tepi jalan di sebuah pekan.
3: Amboi Kak Chah, bukan main belenggang lagi. Beg tangan pun pegang di hujung-hujung jari je. Tak takut kena ragut ke?
4: Alah, bukannya ada apa dalam beg tangan ni. Ada seringgit dua je. Nak pergi beli gula di kedai Meon tu ha.
3: Peragut tu bukan tahu dalam beg tangan Kak Chah tu ada duit ke tidak. Bahaya Kak Chah, tak dengar ke? Macam-macam cerita masa ragut dan suat khabar sekarang ni. Peragut ni tak boleh jangka. Jadi lebih baik kita sendiri yang lebih berhati-hati.
2: Kin, tahu tak apa? Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio Malaysia Selangor FM.

Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Abang kata Abang yang baru saja melalui 3:16 petang. Okey, cepatkan nak menyapa eh. Nak raikan juga sahabat-sahabat kita yang menyapa di WhatsApp Serang FM 019-330-4425. Okey, ada Wan dari Kajang. Katanya, selamat petang Rabu DJ Datin Sri Chum pakai Pikun TPM Local 38. Hadir on saja, on, sentiasa on. Wan Kajang, terima kasih. Okey, kita nak teruskan untuk
1: on tak on.
0: Ya, on tak on hari ini. Okey, kita selalu dengar kan, bila seseorang itu kerap sangat ambil MC, mesti ada yang akan bercakap kan, eh, tiap-tiap minggu MC ni betul ke sakit? Ha, gitu. Tapi sebenarnya kalau memang tak sihat, ambillah MC kan. Kesihatan diri tu lagi penting. Ada seorang wanita ni berkongsi pengalaman tentang rakan sekerjanya yang memang kerap MC. Katanya hampir setiap minggu mesti ada 2 hari MC, tapi dia tak pernah persoalkan lah, sebab bagi dia kalau sakit rehatlah. Okey, sampailah ada satu hari tu dia dapat tahu rakan sekerjanya tu pitam dan dikatakan mungkin mengalami stroke. Bila dengar cerita macam itu, terus dia kata inilah sebabnya kita tak patutlah cepat sangat menghukum orang yang kerap MC. Kita tak tahu apa yang sebenarnya berlaku pada tubuh seseorang tu kan. Ramai juga netizen yang bersetuju, ada yang berkongsi pengalaman sendiri, malah ada yang pernah tengok rakan sekerja mengalami masalah kesihatan akibat terlalu penat dari segi fizikal, mental dan emosi. Tapi dalam masa yang sama juga, ada satu perkara yang kita kena bezakan. Kalau memang sakit, ambillah MC dan berehatlah. Jangan pula sampai menipu atau ambil kesempatan kan, sebab akhirnya nanti kerja yang tertangguh tu mungkin akan menyusahkan rakan-rakan yang lain. Kesian kan. Jadi mudah cerita, kalau sakit jangan paksa diri semata-mata takut orang bercakap. Okay, orang boleh bercakap tapi badan kita yang menanggung. Kesihatan sendiri tu kita kena jaga.
2: On tak on, bermula 3:15 petang, satu-satunya yang on di Selangor FM.

0: Eksklusif teh tarik kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Maria! Maria! Mari sini! Mari sini!
2: Ya, Julia. Ada apa, ada apa?
1: Kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu. Kau tengoklah. Tak padan betul, eh?
2: Tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku setuju, aku setuju.
1: Tuan Su, Tuan Su.
3: Tengok tu. Tak baiklah kan bila kita cakap macam tu. Tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, dia dakwa di bawah Akta Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
4: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Hapuskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.
5: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
6: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Selangor FM di Gombak.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara. Serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Baiklah, terima kasih kerana memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda. Okey, itu dia Hazama baru saja berlalu di Maran Mama. Okey, sekarang 3:33 minit petang, kita nak teruskan untuk
1: Muzik Berganda.
0: Ya, Muzik Berganda hari ini setiap hari Isnin sampai hari Jumaat kita bawakan untuk anda. Okey, dan hari ini kita akan dengarkan dua buah lagu daripada Jin Bara. Lagu

0: lagu yang kedua part 3, kita akan dengarkan kedua-dua lagu daripada Jin Baro. Okey, kita layan dahulu lagu yang pertama, okey?
1: Isnin hingga Jumaat bermula 3.30 petang. Sentiasa on point dan lebih energetik.

0: Muzik berkanda Isnin hingga Jumaat bermula 3.30 petang. Sentiasa on point dan lebih energetik. Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Lokong. Anda otak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point calculating di Panas Masak eh. Segmen PM Lokong setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
1: Aish, tidur lagi.
2: Aish, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
3: Arun, bangunlah.
4: Tuan Rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari dah. Kabut ya budak ni.
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur

tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang, hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

0: aku tak berselingkuh.
1: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Dari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Ya, untuk curahan hati malam ini jam 9.15 minit malam nanti, macam biasalah setiap hari Rabu, kita ada Bicara Hati Bersama. Dan tetamu macam biasalah dari Perkama, Si Wendren Selva Kumar, okay? Tajuk kita malam ini, Beban Yang Tak Terlihat. Jadi jangan lupa untuk dengarkan jam 9.15 minit malam nanti, okay? Selepas ini kita ada Buletin Selangor FM 4 petang bersama wartawan kita Zanariah Zainal Abidin. Layan dahulu lagu dari Elite, Sesuatu di Dalam Dirimu, Selangor FM.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Ketahui waktu solat fardu asar di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 439. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 441. Zon 3 Klang dan Kuala Langat 440.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on pointkan buletin.

Pilihan Tepat Hari kembali bersama saya Cempaka. Okey, kita dah pun berada di jam kedua dalam PM Local sampailah pukul 8 malam nanti. Okey, kalau anda peminat badminton, okey, ini antara aksi yang boleh anda nantikan sempena Sukma ke-22 Selangor 2026 bertempat di Setia City Convention Center Hall 1 dan 2. Pemain-pemain muda badminton dari seluruh negeri turun ke Gelanggang untuk berentap dan cuba bawa pulang gelaran juara. Okey, ada perseorangan lelaki dan juga wanita, beregu lelaki, wanita dan campuran, termasuk acara berpasukan lelaki dan wanita. Jadi memang banyak aksi menarik yang kita boleh saksikan nanti. Dan untuk badminton kali ini ada 7 pingat emas yang menjadi rebutan.

0: Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, peka dengan pergerakan Zoom Rovers ke lokasi anda sebelum menangi hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan terbaik.
1: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM _RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, sekarang 4.30 minit petang. Di jam ini kita nak ikuti lapor terus mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor Darul Ehsan ke-15 2026 di Dewan Negeri Selangor bersama dengan Hafiz Rizwan. Silakan.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati serta salam kita Selangor maju bersama. Anda kini bersama dengan saya, Muhammad Hafiz Rizwan dari Dewan Negeri Selangor sempena mesyuarat kedua persidangan penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026 bagi hari yang ke-8. Di sebelah petang ini, persidangan telah pun dimulakan dari 2.30 minit petang tadi dan saya juga dimaklumkan persidangan di sebelah petang ini juga akan dilanjutkan sehingga jam 6 petang nanti. Dan di sebelah petang ini persidangan memberikan fokus untuk perbahasan usul tentang rancangan Selangor 2 dan rata-rata ramai yang memberikan pendapat berkenaan dengan RS2. Ada yang menyatakan persetujuan mereka tentang perancangan ataupun rancangan Selangor 2 yang telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar pada minggu lepas. Jadi saya ingin kongsikan antara soal jawab dan soalan-soalan yang menjadi tumpuan dalam mesyuarat kedua persidangan penggal keempat pada hari ini. Yang ada satu soalan melibatkan portfolio di bawah Esko Kesihatan Negeri Selangor Yang Berhormat Puan Jamaliah Jamaluddin berkenaan dengan kemudahan fasiliti kesihatan di Kajang. Satu soalan yang telah dianjurkan oleh Yang Berhormat Tuan Cheong Kian Yong, Adun Kajang, bertanyakah adakah kerajaan negeri bercadang untuk membina klinik kesihatan yang baru di daerah Kajang memandangkan jumlah populasi di Kajang adalah tinggi, dan apakah status pula cadangan pembinaan klinik kesihatan yang baru di Bandar Mahkota Ceras? Dan Esko Kesihatan Negeri Selangor menjawab, Jabatan Kesihatan Negeri Selangor mengesahkan bahawa dengan populasi mukim Kajang melebihi 457,000 orang dan klinik kesihatan Kajang yang berkapasiti 300 hingga 500 pesakit sehari kini menerima purata 1,690 pesakit sehari. Dan langkah segera termasuk kawalan temu janji, tempahan slot rawatan melalui My Sejahtera, penyediaan loker ubat untuk pesakit kronik, pengoptimum fasiliti berhampiran seperti klinik kesihatan Semenyih serta cadangan pembinaan klinik kesihatan Tasik Cempaka jenis 1 di Bandar Baru Bangi di bawah RMK 13 klinik kesihatan Bandar Mahkota Ceras jenis 3 di bawah RMK 14 sedang diambil bagi memastikan akses kesihatan yang lebih baik, mengurangkan kesesakan dan memperbaiki kualiti perkhidmatan kesihatan di kawasan ini. Jadi itu dia rumusan yang boleh saya lakukan daripada jawapan yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Puan Jamaliah Jamaluddin. Dan kita beralih ke satu soalan yang panjang. Ada dua, melibatkan dua ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Gasing dan juga Teratai, iaitu Yang Berhormat Tuan Rajif Anak Laki Risha Karen, bertanyakan tentang skim strata tanpa pengurusan, manakala Tuan Yu Jia Hao Adun Teratai bertanyakan tentang isu badan pengurusan bersama. Iaitu antara soalannya iaitu senaraikan mengikut PBT semua skim strata yang tidak mempunyai sebarang pengurusan dan nyatakan bilangan petak bagi setiap skim tersebut, dan sila nyatakan juga alamat bagi setiap skim tersebut. Itu persoalan daripada Yang Berhormat Bukit Gasing. Juga kita beralih ke satu soalan oleh Yang Berhormat Teratai. Apakah strategi jangka panjang Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor LPHS dalam membantu Badan Pengurusan Bersama JMB yang menghadapi masalah kutipan yuran senggaraan yang kritikal? Bagi menjawab persoalan yang panjang ini oleh kedua-dua ADUN Bukit Gasing dan juga Teratai, Esko Perumahan Negeri Selangor Yang Berhormat Datuk Burhan bin Aman Shah merumuskan jawapan seperti ini. Beliau mengatakan di Selangor terdapat sebanyak 310 skim strata yang melibatkan 35,871 petak yang masih belum mempunyai Badan Pengurusan Bersama ataupun JMB. Perpadanan pengurusan MC atau ejen pengurusan yang berfungsi, masalah ini berlaku kerana kegagalan menubuhkan atau mengekalkan badan pengurusan, kutipan caj penyelenggaraan yang rendah, kelemahan tadbir urus dan kurangnya kesedaran pemilik petak serta isu perundangan dan pertadbiran. Bagi mengatasi masalah tersebut, kerajaan negeri melalui LPHS melaksanakan tiga strategi utama antaranya penguatkuasaan Akta Pengurusan Serata 2013 Akta 757 oleh Pejabat Pesuruhanjaya Bangunan terhadap pemilik yang gagal membayar caj penyelenggaraan. Kedua, memperkasakan JMB dan MC melalui latihan, kursus persenjilan dan sesi libat urus bagi meningkatkan tadbir urus serta pengurusan kewangan. Dan langkah yang seterusnya, iaitu langkah yang ketiga, meningkatkan pematuhan serta menggalakkan pendigitalan pengurusan melalui penggunaan sistem ECOB, program kesedaran dan penarafan bintang atau star rating. Senarai penuh alamat skim serata yang terlibat, kata beliau, akan diserahkan secara bertulis kepada Ahli Yang Berhormat Bukit Gasing untuk rujukan. Jadi itu dia antara jawapan yang telah dibentangkan oleh Esko Perumahan Negeri Selangor Yang Berhormat Datuk Borhan bin Aman Shah bagi menjawab ke lima-lima soalan yang diajukan oleh Yang Berhormat Tuan Yu Jiahao, ADUN Teratai dan juga ADUN Bukit Gasing Tuan Rajif anak laki Rachel Karen. Jadi itu dia antara soalan yang menjadi tumpuan untuk saya kongsikan kepada anda pendengar di Selangor FM mahupun anda juga yang menonton secara live di Facebook rasmi Selangor FM. Sekian dulu daripada saya kiranya itu, dan jangan lupa juga untuk anda ikuti rumusan sidang pada hari ini menerusi Buletin Selangor FM jam 8 malam, dan esok kami akan kembali bagi hari yang ke-9 untuk mesyuarat kedua persidangan penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dan esok juga di sebelah pagi, ingat temu janji kita untuk siaran luar Teh Tarik Kopi O bermula jam 9.15 pagi. InsyaAllah kita akan bersama dengan Yang Berhormat Dato' Ng Swee Lim, Esko Kerajaan Tempatan dan Pelancongan Negeri Selangor selaku ADUN Sekinchan. Banyak perkongsian, banyak perkara yang ingin dibincangkan. Temu janji kita esok, saya ulang sekali lagi, 9.15 pagi menerusi siaran luar Teh Tarik Kopi O. Terima kasih kepada anda yang memberikan tumpuan. Hati-hati kepada anda yang dah mulakan perjalanan untuk pulang ke rumah masing-masing dari tempat kerja. Saya doakan perjalanan anda selamat sampai ke destinasi. Kita kembali bersama dengan rakan setugas di Konti. Silakan cepat ke.
2: Terima kasih Hafiz untuk lapor terus di sana tadi.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Assalamualaikum all. My name is Saleh Khalaf. I am from Palestine. Our lives in Palestine is shaped because we fight for independence and our nation.
2: Kita sering lihat.
3: Kita sering dengar.
4: Kita sering baca.
5: Tidak pernah berhenti.
6: Berlaku dan terus berlaku.
7: Kekejaman dan kezaliman
8: terus menimpa warga Palestin.
9: Mother, don't cry for me. Heading off to war.
10: Kami menentang kezaliman,
11: menentang kekejaman.
12: Kami di Selangor FM
10: prihatin
11: dan menentang
10: penindasan kepada Palestin.
11: Palestin.
10: Palestin.

12 Ogos 1966, lawatan rombongan Muhibah pertama Indonesia ke Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1966, seramai 40 orang delegasi rombongan Indonesia yang diketuai Tuan Adam Malik, Menteri Luar Indonesia, disambut dengan penuh meriah di lapangan terbang Subak, Kuala Lumpur. Kira-kira 30,000 orang rakyat berbilang kaum meraikan rombongan ini dengan teriakan merdeka dan berjaya. Air mata turut bercucuran saat lagu Indonesia Raya berkumandang dan bendera Indonesia berkibar buat kali pertama di Malaysia sejak konfrontasi antara dua negara berjiran ini bermula pada tahun 1963. Ini merupakan lawatan timbal balik kepada rombongan kerajaan Malaysia yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri ke Indonesia bagi menandatangani perjanjian damai pada 11 Ogos 1966 di Istana Merdeka, Jakarta. Tuan Adam kemudiannya diiring untuk menunaikan solat Jumaat di Masjid Negara sebelum sesi sambutan khas oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Perdana Menteri di Bangunan Parlimen

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ya, radio nombor 1 orang Selangor. Kembali bertemankan saya Cempaka di jam ketiga dalam PM Local. Okey, dan kita nak teruskanlah untuk segmen Biz On Air petang ini. Setiap hari kita bawakan untuk anda. Dan hari ini kita bersama dengan Ika, okey, atau nama penuhnya Syafiqah Abdul Razak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Cempaka.
1: Ya, sihat ke hari ini?
2: Alhamdulillah, baru elok daripada sakit tekak.
1: Alhamdulillah, okey, sekarang suara tak serak-serak?
2: Haa, serak sikit-sikit.
1: Okey, baiklah, tak apa. Masih, tapi tak sakit kan?
2: Alhamdulillah, okey semua.
1: Okey, cuaca di sana macam mana, Ika?
2: Wah, dekat sini panas elok lah.
1: Panas elok, okey. Jadi, Ika, kita mulakan dahulu dengan, boleh tak Ika ceritakan sedikit tentang perniagaan yang Ika buat sekarang?
2: Okey, perniagaan yang Ika buat sekarang ni mini catering dengan pelbagai menu termasuk dengan nasi lemak. Sambil tu Ika jaga ibu Ika yang sakit. Ini tak income je. Okay. Ika tak buat pun.
1: Sebelum ni Ika kerja apa?
2: Okay, sebelum ni Ika kerja last rindang pada bulan 5. Ika kerja sebagai account dan account dan admin executive di company engineering lah.
1: Jadi dah lama ke Ika buat bisnes ni?
2: Sebenarnya lama dah, daripada 2018. Ika try and error, ada kerja sekejap. Lepas tu Ika sambung pula buat business sketching ni juga. Ada macam tu.
1: Kiranya Ika berniaga ni sejak 2018 dan masa tu nak jaga mak sakit lah.
2: Mak sakit sejak awal tahun ni.
1: Okey, baik. Jadi jadi macam mana Ika boleh terfikir nak mula berniaga setelah berhenti kerja ni?
2: Okey, sebab Ika memang minat masak. Ika memang suka memasak. So, Ika suka tengok orang makan tu. Kerasi macam kita makan kat rumah kan. So, itu yang terfikir. Ika fikir apa yang Ika boleh bantu. Macam bila orang makan tu, dia dapat portion tu puas hati, kenyang.
1: Jadinya, bisnes utama nasi lemak ke catering?
2: Catering
1: eh. Jadinya yang ambil tempahan tu untuk orang buat majlis ataupun macam mana?
2: Dia random. Ada yang untuk company, event company. Ada yang untuk majlis bertunang.
1: Macam nasi lemak ni kan Ika memang banyak orang jual kan. Jadi apa yang orang kata nasi ini untuk nasi lemak lah Ika eh? Apa yang buat nasi lemak Ika ni orang kata lain sikit daripada yang lain?
2: Mungkin sebab Ika guna beras basmati. Okay, beras basmati, lepas tu Ika dalam bekas yang sesuai, yang mudah dimakan. Lepas tu Ika mesti letak bahan-bahan wajib seperti sambal, kacang. Sambal tu kita asing. Lepas tu kacang goreng, ikan bilis goreng, telur Ika bagi, telur rebus Ika bagi separuh. Dan Ika tambah pula dengan telur mata. Dan Ika dapat dengan harga RM5 sahaja sebekas.
1: RM5 sahaja?
2: Ya, betul.
1: Okey, jadi Ika ada gerai ataupun kedai?
2: Ika tak ada, Ika kerja dekat rumah je.
1: Buat di rumah sahaja, jadinya
2: Ika... bila ada orang nak, Ika buat.
1: Okey, jadinya Ika seorang-seorang je lah yang masak ni?
2: Ya, betul.
1: Okey, jadi Ika sambutan pelanggan macam mana setakat ini Ika? Ada tak orang kata, ada tak pelanggan tetap yang memang selalu order dengan Ika?
2: Ada tu. Kadang-kadang kalau ada event tu memang orang cari Ika. Alhamdulillah. Apa-apa dia orang akan minta Ika cadangkan menu apa sesuai untuk majlis ni. Kita akan cadangkan yang mana sesuai.
1: Okey kan, kita nak berhenti rehat sekejap boleh?
2: Boleh.
1: Ini lagu daripada Ika sendiri kan. Dayana Faizah di pintu syurga.
2: Terima kasih.
1: Sama.

0: Lalu, okey kah?
1: Ya.
0: Lagu ni mesti untuk Mak kan?
1: Itulah banyak maksud kan?
0: Itu banyak maksud ni. Jadi kesihatan Mak macam mana?
1: Mak Ika dia duduk kat wheelchair. Mari Ika akan uruskan mandi.
0: So, kalau macam tak ketahuan lah. Mak Ika sakit apa?
1: Mak Ika sakit jadi dah tinggi, kecil manis, sakit buah pinggang stage 3.
0: Okey.
1: Untuk berjalan.
0: Okey, semoga Mak Ika diberi kekuatan dan diberi kesembuhan .
1: Amin.
0: Okey, Ika, kita berbalik kepada soalan Ika. Setakat ini macam mana? Apa yang paling Ika jaga bila menyediakan makanan untuk pelanggan ni?
1: Yang paling Ika jaga? Sangat penting yang kekemasan, rasa dan ketahanan makanan tu.
0: Okey.
1: Ika akan bajet masa. Kalau customer tu nak pukul berapa, Ika akan dah standby. Ika akan bajet. Sebab Ika tahu kadang-kadang dia ada nak makan tengah hari, pada pagi. So Ika betul-betul bajet. Aku yang pernah nak ambil pukul 6 pagi.
0: Okey, kalau macam tempahan pukul 6 pagi tu, pukul berapa Ika masak?
1: Itu biasa pukul 1 pagi Ika akan tidur sekejap. Lepas isyak Ika akan tidur. Ya, itu kena prepare barang semua. Dah blend apa, potong semua. Nanti pukul 1 pagi Ika akan bangun. Dan Ika akan start. Sampai pagi tu Ika tak berhenti buat kerja.
0: Dia sebenarnya kan Ika kan, kita nak masak ni sekejap je. Nak menyediakan bahan tu, orang kata, ya Allah, lamanya. Kan masak tu sekejap je.
1: Itu je yang tak suka nak tunggu.
0: Ya, betul Ika. Dalam bisnes catering ni Ika kan, apa cabaran yang paling biasa Ika hadapi?
1: Okey, yang Ika pernah masa di awal Ika berkecimpung dalam bidang ni. Ika kan tak reti sangat kan. Tapi customer tu tempah banyak. Tapi Ika tak ambil deposit. So bila dah siap tu, hari kejadian tu kita dah minta dia prepare untuk kita hantar. Dia cakap dia tak jadi. Lepas tu sebab ada seminator.
0: Okey.
1: So kita terpaksa jual makanan tu murah dan selebihnya ke sedekah.
0: Yelah kan. Jadi ini pernah tak orang kata berlaku pengalaman yang mencabar masa mengendalikan sesuatu majlis selain daripada yang ini kah?
1: Kalau yang pernah Ika rasa customer tu kan masa tu awal-awal kan kita banyak tak reti sangat. So Ika pernah customer request nasi tomato.
0: Okey.
1: Ika cakap dah Ika tak reti, tapi customer ni kebaikan dia kata dia percaya Ika.
0: Dia nak so, juga.
1: Nak air tangan Ika juga.
0: Okey.
1: Lepas Ika pun cubalah buat sekali tak jadi dalam 60 pack. So Ika bagi tahu dia lauk dia jadi semua, ayam masak merah semua kan. Macam tapi yang bagusnya customer Ika ni dia sangat positif. Dia tak fikir tukang nasi minyak nasi putih ke tak apa. Dalam masa tu ujiannya suami Ika pula sakit. Maksudnya dia demam denggi. Ika tak tahu lagi, tak check lagi masa tu. Lepas tu Ika terpaksa lah orang kata minta tolong ayah nak delivery ke customer.
0: Macam tu. Jadi Ika sekarang di area mana ni Ika?
1: Ika di area Taman Melati. Ika duduk tu di Kelanggit.
0: Okey.
1: Setiap pagi lepas hantar anak sekolah, suami akan hantar Ika ke Taman Melati, rumah Kak Long Ika. Kali Ika kerja, pasal urus kat ibu dari pagi sampai malam, suami Ika balik kerja baru dia ambil Ika kat situ. Ini sampai Jumaat. Hari cuti kakak pula.
0: Ika, sekarang ni kan orang kata ramai orang suka buat majlis ikut tema kan, ataupun konsep yang tertentu. Boleh tak menu ataupun package disesuaikan ikut permintaan pelanggan?
1: Contoh kalau macam majlis bertunang. Okey, kalau majlis bertunang biasanya customer suka request menu yang simple. Sebab majlis kadang tak lama kan. Biasanya dia orang suka order macam soto, bihun goreng.
0: Okey.
1: Dan tertarik.
0: Pernah tak dapat order tepahan untuk hari raya?
1: Hari raya banyak.
0: Orang kata tak menang tangan lah ni.
1: Masa raya baru ni sampai terpaksa tolak juga. Terpaksa tukar date lain. Macam satu hari tu Ika akan buat ikut kemampuan Ika.
0: Sebab
1: Ika tak nak terlalu kerja. Orang kata kita nak kerja duit. Tapi baru kita penat. Ika ikut permintaan Ika.
0: Okey, baik. Ika, lepas ni ada tak perancangan Ika nak tambah menu ataupun nak kembangkan lagi perniagaan Ika?
1: Setakat ni Ika lebih kepada nak tambah menu. Kalau rasa ada menu yang sesuai, macam sekarang ni pun Ika ada buat spaghetti autumn. Spaghetti autumn, lepas tu ada buat nasi tiga budak gemuk. Yang itu kita tengok masih dapat sambutan lah. Nasi minyak, nasi tomato. Dan untuk lebih Ika rasa lebih kembangkan untuk makanan macam tu. Untuk kat kedai Ika tak nak.
0: Tak nak?
1: Ikan bes kat rumah tu orang nak pun ikan buat.
0: Ya, sebab kalau kat rumah kita boleh jaga mak, kan boleh buat benda lain, betul tak?
1: Sebabnya Ika nak fokus jaga ibu Ika.
0: Ya, insyaAllah. Ya, jadi Ika, apa harapan Ika untuk perniagaan catering ini pada masa akan datang Ika?
1: Ah, insyaAllah Ika nak customer Ika berpuas hati. Bila dia membeli dengan Ika tu, Ika harapkan diorang bila buka je makanan tu, diorang puas hati tengok presentation, maksudnya kekemasan, bersih, lepas tu lengkap. Maksudnya diorang nak makan tu mudah untuk diorang makan. Tak ada macam orang kata susah kan.
0: Okey Kak, akhir sekali kalau pendengar kita nak buat tempahan dengan Ika ataupun nak tahu lebih lanjut untuk catering Ika ni, macam mana mereka boleh hubungi Ika? Kalau ada WhatsApp, nombor WhatsApp ke, kalau ada medsos, Facebook, TikTok, silakan Ika.
1: Okey, kalau lokasi Ika duduk di Kampung Kelanggit, berdekatan dengan Taman Melawati, dan boleh WhatsApp Ika 013-366-2723. Ika aktif kat thread. Ika Ika Cik Bumbum. I-Q-A T-I-C-E-B-U-M-B-U-M.
0: Cikabum.
1: Kebumbung.
0: Okey, nama Ika 013-366-2723 untuk sebarang tambahan. Okey, jadi terima kasih Ika untuk petang ini meluangkan masa untuk segmen Based on A.
1: Terima kasih juga Cik Fasa.
0: Sama-sama. Okey, semoga perniagaan awak sukses Ika.
1: Amin. Ya Allah.
0: Ya, assalamualaikum. Jumpa lagi.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, jumpa lagi. Okey, kita berhenti rehat sekejap. Kita layan dahulu Entah Apa Epo Roza dan Sarah Suhaidi. Dan lepas ini, apa orang Selangor buat petang ini?

anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Ya, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Okay, kalau sekarang anda tengah dalam kereta kan, tengah tunggu anak, ada yang tengah masak ke mana tahu, atau tengah berniaga sekarang ni kan, cepatkan nak dengarlah cerita dari anda. Sekarang ini dah pukul 5.39 minit petang. Tengah buat apa tu kan? Anda boleh kongsikan aktiviti petang anda di WhatsApp kami 0193304425. Nak call konti 0322873203 ataupun 2287-3204. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat petang Datin Sri.
1: Ya, selamat petang.
2: Ya, apa
1: juga
2: khabar? Happy konti.
1: Terus orang kata macam terus tanya soalan tu. Sepatutnya kita yang tanya soalan.
2: Iya ke? Oh.
1: Okey, dia tengah buat apa? Saya tengah kontilah.
2: Lepak mama hari ni.
1: Lepak mama pula.
2: Kedai tu biasa dia lepak tu tak buka. Lepak lagi ya mama pula.
1: Lepak dengan siapa?
2: Oh, ramai, ada 3-4 orang kawan.
1: Okey.
2: Semua orang pencen.
1: Semua orang pencen eh? Sembang pun sembang pencen eh? Okey, cuaca macam mana di sana, Wan Kacang?
2: Panasnya.
1: Panas eh? Okey, kalau panas sekarang minum apa?
2: Minum TOS.
1: Limau. Minumlah air kosong.
2: Ada juga air, minta air kosong campur dekat TOS.
1: Yelah.
2: Kena puri.
1: Okey, kalau petang ni kata tengah lepak ke kedai mamak. Okey, malam ni apa plan?
2: Malam ni belum tahu lagi.
1: Belum tahu lagi.
2: Ataupun lepak rumah. Ataupun keluar sekejap.
1: Keluar sekejap nak pergi mana?
2: Bukan ngeteh juga.
1: Ngeteh juga? Amboi, asyik ngeteh je.
2: Tapi malam pun kena TOS juga, panas kan?
1: Yelah, faham. Nasib baiklah orang rumah sporting. Bagi keluar rumah. Kalau orang lain tak dapat
2: air,
1: keluar.
2: Kena air saya lah.
1: Yelah.

Tengah Elit arah Selatan, Shah Alam ke Sifil, Sifil ke USJ, TE10 Lebuh Raya Baru Pantai NPE arah Barat, Bangsar ke Lembah Pantai, Sunway Pyramid ke Bulatan Kewajipan, TE11 Lebuh Raya Damansara Puchong LDP arah Utara, Taman Megah ke Damansara Utama, arah Selatan TTDI.

0: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Ish, tolonglah jangan paksa aku ke depan tu, aku malulah.
2: Malulah aku nak cakap dengan dia tu. Macam mana aku nak hilangkan perasaan malu ni?
3: Perasaan malu datangnya terutama apabila kita risaukan tanggapan orang. Kita perlu berfikiran positif. Fikirkan orang ramai ingin mendengar apa yang kita ingin kongsikan. Tidak perlu tunjukkan yang kita pemalu. Namun begitu, malu itu perlu dan kena pada tempatnya untuk menjadikan kita seorang yang berbudi bahasa.
4: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik, Selangor FM, pilihan tepat.
5: Kau ni apa hal?
6: Awak okey tak?
7: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
6: Awak okey tak? Awak okey tak?
8: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
9: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
6: Awak okey tak?
10: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasihan-kasihan tu?
11: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Okey, baiklah, itu je Dara Satria baru saja berlalu OST filem Dara Satria. Okey, sekarang jam 6 petang, kita nak teruskan untuk
1: Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
0: Ya, Ibrah Merdeka. Dan hari ini kita dah masuk episod yang ketiga. Kita bersiaran, kita bersama dengan yang berbahagia Dato' Haji Nasaruddin Osman. Assalamualaikum, Dato'.
2: Waalaikumsalam, DJ Cempaka. Apa khabar?
0: Alhamdulillah, baik. Dato' okey?
2: Alhamdulillah, syukur pada Allah.
0: Okey, Dato'. Kita teruskanlah dengan topik hari ini. Topiknya Malaysia, nikmat yang wajib disyukuri. Silakan, Dato'.
2: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah. Pada petang hari ini, kita dapat meneruskan nikmat kehidupan di atas kurniaan terbaik daripada Allah Subhanahu SWT. Hari ini, kita berterima kasih kepada segala nikmat yang kita perolehi hari ini. Dan saya nak terima kasih kepada DJ kita petang ni, DJ Cempaka,
0: sama-sama.
2: Yang memberi laluan sekali lagi kepada saya.
0: Ya,
2: dan yang paling saya hargai, tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar radio nombor 1 pilihan orang Selangor yang setia mengikuti Ibrah Merdeka. Ada yang sedang memandu pulang ketika ini, ya, ada yang sedang bekerja, ada yang sedang memasak dan mungkin ada yang sedang minum petang. Kalau tengah makan pisang goreng tu, makanlah dulu. Tak kisah. Sambil-sambil makan, sambil-sambil dengar. Jangan sampai kerana nak dengar saya bercakap, pisang goreng pun sejuk. Tapi petang ini, saya mahu ajak kita fikir tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Tetapi kerana terlalu dekat, kita kadang-kadang sudah tidak nampak nilainya. Cuba bayangkan, pagi esok, kita bangun, tiba-tiba air tak ada. Bila kita bangun, elektrik tak ada. Sekolah ditutup. Kedai tak boleh buka. Jalan raya dah tak selamat. Anak-anak takut nak keluar rumah, tak boleh pergi sekolah. Bunyi azan kedengaran tapi tak boleh keluar nak pergi solat berjemaah. Apa perasaan kita? Hari ini, semua itu tidak berlaku kepada kebanyakan kita. Kita bangun pagi dengan aman. Dan kerana keamanan itu hadir setiap hari, kita terlupa bahawa keamanan juga satu nikmat. Saudara pendengar yang saya muliakan, itulah tajuk kita pada petang ini, Malaysia, nikmat yang wajib disyukuri. Apa maksud syukur? Mudah saja. Syukur bukan sekadar mulut menyebut Alhamdulillah. Syukur mempunyai tiga dimensi, yakni hati mengakui nikmat, lidah memuji pemberi nikmat, perbuatan menggunakan nikmat pada jalan yang benar. Kalau kita kata bersyukur Malaysia aman, tetapi kita sendiri menyebarkan kebencian, itu belum sempurna syukur. Kalau kita kata sayang Malaysia, tetapi kita merosakkan harta awam. Ini pelik. Macam kita kata kita sayang rumah lah. Kita sayang rumah kita sendiri. Tetapi dindingnya kita contin, kita tak jaga, kita rosakkan sana sini. Dan ini apa ni, kita boleh fikirkan. Sebab itu Allah memberi satu formula yang sangat jelas. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, nescaya aku akan menambah nikmat kepada kamu. Namun jika kamu kufur, tak bersyukur, pasti ingat azab aku amat pedih. Ini surah Ibrahim ayat 7. Ayat ini kita tengok pada yang saya bacakan tadi, diteruskan dengan peringatan bahawa jika manusia kufur, maksudnya kita kufur nikmat, kita tak bersyukur terhadap nikmat yang Allah beri, Allah akan beri azab yang berat kepada kita. Maknanya nikmat bukan sekadar untuk dinikmati, nikmat mesti dijaga. Kita dapat tengok, mari kita lihat bagaimana ajaran junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda lahir dan membesar di Mekah Al-Mukarramah. Apabila baginda terpaksa meninggalkan Mekah ketika berhijrah, diriwayatkan baginda menyatakan betapa Mekah merupakan bumi yang sangat baginda cintai. Dan kalau bukan kerana baginda diusir, baginda tidak akan meninggalkannya. Bayangkan, seorang Nabi pun mempunyai kerinduan kepada tanah kelahirannya. Kemudian Allah membawa baginda ke Madinah Al-Munawarah. Madinah menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Madinah menjadi tempat baginda membina masyarakat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doanya yang bermaksud, wahai Allah, jadikanlah kami mencintai Madinah sebagaimana kami mencintai Mekah atau lebih daripada itu. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Perhatikan sesidang pendengar yang dimuliakan sekalian. Ada Mekah, tanah kelahiran yang dicintai. Ada Madinah, tanah kehidupan yang didoakan. Di sini kita belajar bahawa mencintai tempat kita hidup, menjaga keamanannya dan mendoakan kesejahteraannya bukan perkara asing dalam Islam. Malah jauh sebelumnya, kita tengok Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa, Rabbi ja'al haza balada amina warzuqu ahlahu minal samarat. Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan kurniakanlah rezeki daripada buah-buahan kepada penduduknya. Itu doa Nabi Ibrahim. Saya mahu pendengar perhatikan susunan doa Nabi Ibrahim. Dia minta aman dulu. Kemudian baru dia minta rezeki. Kenapa? Kerana kekayaan tanpa keamanan tidak memberi ketenangan. Rumah besar tidak bermakna kalau kita takut tidur dalamnya. Makanan banyak tidak bermakna kalau anak kita tidak selamat keluar rumah. Ekonomi hebat sekalipun tidak bermakna kalau masyarakat hidup dalam ketakutan. Jadi keamanan adalah kekayaan yang kita hanya sedar nilainya apabila ia hilang. Saudara pendengar radio nombor satu pilihan orang Selangor, hari ini kita boleh saksikan beberapa bahagian dunia. Ada manusia yang bangun pagi bukan nak fikir nak cari sarapan dekat mana, nak makan apa. Tetapi dia kena fikir, adakah hari ini aku dan anak-anak aku akan selamat sampai ke petang ataupun malam. Ada keluarga kehilangan rumah akibat peperangan. Ada yang menjadi pelarian. Ada kanak-kanak yang tak ada pendidikan, tak boleh pergi sekolah. Ada masyarakat yang diuji dengan kemarau, kebuluran dan kemiskinan yang melarat. Kita tidak menyebut penderitaan mereka untuk merasakan bahawa Malaysia ini lebih hebat. Tidak. Kita mendoakan mereka. Kita membantu mengikut kemampuan. Tetapi penderitaan manusia lain sepatutnya menyedarkan kita tentang nikmat yang sedang berada di tangan kita di bumi Malaysia tercinta. Jadi kalau kita di Malaysia ini, pagi-pagi, Alhamdulillah, kita dengar azan, anak-anak boleh pergi sekolah, masjid terbuka luas, pasar beroperasi, kita boleh bekerja, kita boleh meniaga, kita boleh bergerak dari Perlis sampai ke Johor tanpa apa-apa halangan. Kita boleh makan nasi lemak pagi, petang, siang, malam nasi lemak. Roti canai, 3-4 pagi pun boleh. Char kway teow malam. Yang ini kalau tak bersyukur juga, saya tak tahu nak cakap macam mana. Sebab negara lain, orang mati kerana kebuluran. Negara kita ni banyak mati sebabkan kerana makan yang terlalu banyak. Jadi itulah, kita hidup dalam masyarakat berbilang kaum dan agama. Ada cabaran, tentu ada. Kita bukan negara sempurna. Tetapi jangan kerana sibuk melihat apa yang belum kita miliki, kita menjadi buta terhadap apa yang sedang Allah berikan. Jadi sebab itulah Saya ingatkan kepada generasi ZY, generasi Gen Z, jangan fikir keamanan Malaysia ini datang secara automatik. Jangan fikir kerana sejak kecil kita melihat bendera berkibar, maka bendera itu akan berkibar selama-lamanya tanpa perlu kita menjaganya. Generasi sebelum kita membina, generasi kita mesti menjaga. Generasi selepas kita pula akan mewarisi apa yang kita tinggalkan. Jangan sampai kita wariskan kepada mereka teknologi yang hebat tetapi masyarakat yang paling, yang saling membenci. Jangan kita wariskan bangunan pencakar langit tetapi akhlak manusia semakin rendah. Jangan kita wariskan ekonomi bernilai bilion trilion tetapi integriti bernilai kosong. Gunakan teknologi, tak ada masalah. Kuasai AI, bina syarikat, cipta inovasi. Pergilah sejauh mana pun mengejar ilmu. Tetapi jangan hilang agama, jangan hilang adab, jangan hilang Malaysia di hati kita. Jadi sekian dulu untuk hari ini. Jadi saya nak ajaklah, nak sebelum saya tutup, saya nak berkongsi sedikit pandangan untuk beri 5 perkara mudah bagaimana hendak sebagai rakyat kita mesti bersyukur. Bagaimana hendak bersyukur sebagai rakyat di negara ini? Yang pertama, kita jaga keamanan. Jangan menjadi ejen kebencian dan perpecahan. Yang kedua, kita jaga integriti. Jauhkan rasuah, sama ada kecil atau besar, tetap merosakkan negara. Yang ketiga, hormati perbezaan. Kita tidak perlu menjadi sama untuk hidup bersama. Dan keempat, bantu masyarakat. Islam ajar ta'awun, saling membantu dalam kebajikan dan ketakwaan. Dan yang terakhir, kita bina, jangan sekadar mengkritik. Mengkritik itu mudah. Di kedai kopi pun kita boleh berlagak macam Perdana Menteri, berjam-jam bercakap. Entah meja cawan mecik ke air mecik ke muka, boleh. Tapi membina memerlukan ilmu, kerja keras dan pengorbanan. Kalau kita nampak kekurangan Malaysia, jangan hanya tanya siapa yang patut membetulkannya. Tanya juga apa bahagian aku untuk membetulkannya. Dan saya akhirilah dengan nasihat daripada orang tua-tua, ya. Kita ada orang tua kata ada satu perkara yang menyedihkan tentang manusia. Kadang-kadang kita hanya mengetahui nilai sesuatu selepas kita kehilangan. Kita tahu nilai ibu selepas ibu tiada. Kita tahu nilai kesihatan selepas kita sakit. Kita tahu nilai masa selepas ia berlalu. Dan jangan sampai satu hari nanti kita baru mengetahui nilai keamanan setelah keamanan itu hilang. Orang tua-tua pesan, hujan emas negeri orang, hujan batu negeri sendiri, lebih baik negeri sendiri. Jadi untuk itu saya berhenti dulu hari ini. InsyaAllah esok kita bertemu lagi dengan tajuk yang insyaAllah akan saya kupas, cintakan tanah air, di mana letaknya dalam Islam. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Datuk. Okey, atas perkongsian petang ini.
2: Ya, sama-sama. Ya,
0: kita jumpa esok. Assalamualaikum Datuk.
2: Insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, baiklah, Ibrah Merdeka kami bawakan untuk anda setiap hari jam 6 petang dengan perkongsian-perkongsian seterusnya nanti. Esok tajuknya cintakan tanah air, di mana letaknya dalam Islam, nantikan esok. Okey, bersama Datuk Haji Nasaruddin Osman.

0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Bersama kita perhebatkan usaha basmi demam denggi, mencari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan Aedes, sasaran utama kita. Aedes menyerang tidak mengenal mangsa dan masa. Berwaspadalah kita sentiasa. Tiada Aedes, tiada denggi.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
0: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
0: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
3: PM Lokal di Selangor FM, pilihan.

Adat kita baru saja berlalu. Okey, sekarang 6.24 minit petang. Kembali bersama saya Cempaka Temankan Anda. Okey, apa khabar orang Tanjung Malim? Okey, ini kiriman dari Cikgu Nuli kita di Beras Station Tanjung Malim Perak. Okey, hai Cempaka, hai. Okey, selamat petang, selamat berkongsi. Terima kasih Cikgu. Kata Cikgu Nuli, pernah khusyuk mendengarkan Ibrah Merdeka dari Datuk tadi. Katanya memang tak miss sejak petang. Satu slot yang sangat baik untuk kita mengingati bulan kemerdekaan serta sejarah-sejarah yang berlaku kepada negara kita. Terima kasih Cikgu Noli. Dan untuk Sukma ke-22 dan para Sukma Selangor 2026 dah bermula. Okey, dan sekarang ini kita tengah tunggu pula satu lagi detik yang paling penting, iaitu majlis perasmian. Jadi majlis perasmian Sukma ke-22 dan para Sukma Selangor 2026 akan berlangsung Sabtu ini 15 Ogos jam 8 malam bertempat di Dataran Kemerdekaan Shah Alam. Jadi buat anda yang nak sama-sama rasai kemeriahan pembukaan Sukma dan para Sukma Selangor 2026, jangan lupa tarikh dan masanya, okey. Sabtu ini 15 Ogos di Dataran Kemerdekaan Shah Alam. Okey, baiklah, macam biasa setiap jam keempat dalam PM Lokal, kita akan ikuti rancangan Mawaddah setiap jam 6.30 minit petang. Layan dahulu lagu dari Suhaimi Mio.

0: Mawaddah.
1: Rahmat Allah Ta'ala itu penentu kepada kesudahan yang hakiki, yang tidak ada lagi lah pilihan kepada kita itu, ini dan sebagainya, melainkan kesudahan yang mutlak yang Allah tentukan untuk kita. Jadi jemaah sekalian, kata Imam Ghazali rahimahullah, saya ulang balik, yang akan binasa, yang akan celaka ialah orang yang putus daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di mana? Di dunia sekarang. Nah, maknanya jemaah sekalian, masa kat dunia ni mereka hidup tanpa rahmat Allah, tanpa kasih sayang Allah. Allah tak suka mereka. Ha, gitu. Allah tak restui mereka sebagai hamba dia. Sebab apa? Kita baca jemaah sekalian. Kata Imam Ghazali rahimahullah, dalam tingkatan, maknanya dalam kelompok, kluster ini, tiadalah dipadankan, manalah maksudnya tidaklah dikatakan termasuk di dalamnya, dalam kluster ataupun kelompok ini, kecuali orang-orang yang mengingkari Allah. Nah, maknanya pertama jemaah sekalian, yang masuk dalam kelompok, dalam kluster yang binasa, yang celaka akhirat besok, ialah orang-orang yang mengingkari Allah, mendustakan Allah, menafikan Allah, menidakkan Allah. Waktu dia diberikan peluang untuk menjadi hamba Allah atas muka bumi Allah ini. Pertama. Kedua, kata Imam Ghazali, orang-orang yang membelakangi perintah Allah. Yang tadi dia mengingkari Allah, menafikan Allah, tak percaya Allah. Kedua ni jemaah sekian, kata Imam Ghazali, membelakangi perintah Allah, hukum-hakam Allah, suruhan Allah, aturan hidup Allah. Yang mana kita jemaah sekian sepatutnya mendepani, maknanya Quran, hadis, akan hukum-hakam itu, halal haram dan sebagainya, termasuklah segala ibadah, solat dan lain-lain, depan kita, kita follow, kita ikut. Sekarang orang yang putus rahmat Allah Ta'ala, kata Imam Ghazali, orang yang membelakangi, letak kat belakang, Quran belakang, halal haram kat belakang, belakang kira, apa lagi, ibadat belakang dan sebagainya, depan, dia kata, aku punya pasal, pilihan mereka. Inilah orang yang putus daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kedua jemaah sekalian. Ketiga, kata Imam Ghazali rahimahullah, siapa dia? Orang-orang yang mementingkan diri dengan habuan dunia semata-mata. Hidup dunia untuk dunia. Nah, gitu maksud dia. Kita dah sebut tadi jemaah sekalian, Nabi beritahu kata, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni kita uruskan, cari kelebihan, cari nikmat dan segala-galanya, sebab nak dapatkan hasil akhirat besok. Hasil itu. Jadi yang jadi orang yang binasa, yang celaka, jemaah sekalian, orang yang macam mana? Orang yang menguruskan dunia semata-mata untuk dia nikmati dunia masa dia hidup dekat dunia. Akhirat besok dia tak kira apa dah. Dia sini aja sekarang. Itu maksud dia jemaah sekalian. Jadi selain jemaah, muslimin dan muslimat sekalian, pertama, kita balik semula kepada yang tadi. Golongan ataupun kelompok orang-orang yang mengingkari Allah, yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita sayugi fahamlah. Akan mereka tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pastinya akan mendapat pengakhiran yang buruk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa jemaah sekalian? Kita faham secara fahaman orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, Allah pernah sebut kepada kita dalam Quran, satu sidang pertanyaan Allah Ta'ala kepada para ruh di alam ruh dulu jemaah sekalian. Kata Allah Ta'ala, alastu bi rabbikum, eh wahai ruh semua, gitu, wahai ruh sekalian, alastu bi rabbikum, aku nikah Tuhan kamu? Qalu, semua ruh menjawab, bala, bahkan confirm, syahidna, kami bersumpah, engkaulah ya Allah Tuhan kami. Maksudnya apa jemaah sekalian? Orang yang mengingkari Allah masa dia berpindah alam, tadi alam roh, kemudian alam rahim dalam perut mak dia, alam janin kata orang, betul belakalah, alam janin pun ya, alam rahim pun ya, kemudian berpindah ke alam dunia.
0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

Allah Tuhan kami, tak ada lain dah. Allah je kami sembah, Allah je kami percaya, Allah je kami taati. Sebab apa? Kami roh ciptaan Allah. Besok je masukkan duk alam janin, duk alam rahim. Waktu roh masuk dalam sekujur jasad, okey lagi. Sebab apa? Situ kata setengah ulama sebagai alam rahim, alam kasih sayang, alam di mana Allah jaga manusia ini sebaik-baik jagaan. Memang selamat. Walaupun manusia yang mengawasi dia, yang bernama ibu tadi, duduk dalam perut mak, tapi yang jaga Allah. Mak pun tak perasan bila anak tu dapat roh, dapat nyawa. Tahu-tahu anak tu menendang macam Safawi Rashid. Tu dia perasan, oh anak laki, dia kata. Pasal apa? Tendang lain macam. Ni tendangan lencung ni, dapat anugerah tendangan terbaik Asia sepanjang sejarah. Oh tu dia. Akan pemain bola kita. Akan hebat. Jadi mak pun perasan, oh ada budak ni hidup rupanya. Menendang-nendang ni maknanya dia ni lelaki. Ah gitu tahu dah. Tapi bila masuk tak tahu. Perasan dah ada dah. Allah jaga je masukkan. Cuma mak ni kadang-kadang dia kata dia mengidam nak makan lain macam. Cakap kat suami dia musim PKP, bang saya nak makan Pizza Hut. Pening suami dia, pizza kat manalah pula aku nak cari PKP. Tapi mengidam punya pasal, cari jugalah. Akan. Itu je lah. Yang lain Allah awasi, Allah jaga sampai dia lahir. Jemaah sekian, itu alam rahim. Okey lagi, beriman kepada Allah, Allah segala-galanya. Tapi bila keluar ke muka bumi, jemaskan, jadi baby, jadi kanak-kanak, okey lagi. Dosa pahala tidak ada. Besok akhir balik, baru penentuan kepada mereka. Siapa yang terus macam alam roh, alam rahim, alam kanak-kanak, sama je insyaAllah dia sebagai seorang Muslim sampai dia mati. Tapi ramai juga yang bila akhir balik besok, dia memilih laluan yang silap. Jadi orang yang tak beriman kepada Allah Ta'ala, merekalah golongan yang mengingkari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka logik mudah je maskan, dulu dah bersumpah depan Allah, beriman kepada Allah, percaya pada Allah. Bila dah ada akal, Allah beri ujian dalam dunia ini, tiba-tiba kufur kepada Allah. Maka nasib mereka je maskan, kalau kekal demikian sampai ke hujung nyawa, pindah ke alam barzah, pindah ke alam akhirat sebagai golongan orang-orang yang binasa, yang celaka, sebab mereka menyengutukan Allah. Itu maksud dia jemaah sekian. Mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kata Imam Zili, surah balik jemaah sekian, perhuayanya, itu golongan orang-orang yang mengingkari perintah Allah. Allah suruh tak ikut, yang larang dia buat, suruh tak nak buat. Gitu maksudnya. Kan? Maknanya hidup dengan pilihan dia. Kita manusia jemaah sekalian, sebagai hamba Allah, hidup kita bukan pilihan kita. Hidup kita ialah ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada ketentuan Allah. Kalau pilihan kita, jadi haru biru. Itu yang timbul akhirnya jemaah sekalian, bila pilihan sendiri dalam melalui baca kehidupan, jadilah perkara-perkara yang haram halal bagi mereka, yang buruk baik bagi mereka, yang kadang-kadang halal bagi Allah Ta'ala haram bagi mereka, buruk pada Allah Ta'ala baik pada mereka. Terbalik ikut. Pasal apa? Mereka hidup dengan membelakangi perintah Allah Subhanahu Ta'ala yang berkesinambungan dengan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para ulama yang datang kemudian, yang menguruskan kehidupan manusia semasa manusia terhidup. Jadi jemaah sekalian, yang ini kita faham, banyak ramai orang yang macam tu jemaah sekalian. Orang yang membelakangi perintah Allah Subhanahu Taala tanpa rasa bersalah. Nanti kita bincang ni, ilmu ni, kitab ni, kitab taubat. Bahawa jemaah sekalian, ada juga orang yang membelakangi perintah Allah tapi tak sampai ke hujung nyawa. Dia buat silap dalam keadaan dia ada rasa bersalah. Ada peluang, ada ketika nak minta maaf dengan Allah. Kena baik jemaah sekalian, nasib dia baik, dia minta maaf dengan Allah tadi, ayat tadi jemaah sekalian. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Lepas taubat nasuha dah jadi baik, sebelumnya memang jahat sungguh, lepas dah baik Allah cabut nyawa, mati dalam keadaan yang mulia, husnul khatimah, insyaAllah bukan kelompok yang macam ni. Ini yang tak sempat yang macam tu.

0: Faham je mas kan? Jadi yang ni kata Imam Ghazali, orang yang membalakangi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling besar apa dia kalau orang Islam je mas kan kita ini. Sebab kira membelakangi ni orang Islam lah. Yang tadi yang mengingkari itu memang tak Muslim. Yang kufur ini membelakangi, maknanya menidakkan perintah Allah Ta'ala. Yang paling besar, as-salatu aimaduddin. Solat tiang agama. Solat ke tidak? Ada orang tak solat. Ajak solat dia kata apa? Muda lagi. Muda lagi, baru lagi. Baru akhir balik. Akan? Allahu Akbar. Ada je masa tengah enjoy. Akan? Happy go lucky. Teman berteman. Pakwa-makwa. Kan? Boyfriend, girlfriend. Naik kereta sekali. Nak pergi show. Nak form performance dia punya lagu dan sebagainya. Perform dia punya lagu dan sebagainya. Akhirnya, kemalangan mati. Baru ni berlaku. Tak payah sebutlah. Mati dalam keadaan masih terlalu muda. Masih awal 20-an ataupun hujung belasan tahun. Tengok dah. Allahu Akbar. Macam mana tu agak-agak? Jadi jemaah sekian, mati dalam keadaan membelakangi perintah Allah Ta'ala. Yang ini na'uzubillah. Tak nak berlaku jemaah sekian. Tapi kalau berlaku, saya ulang balik. Bak kata Imam Ghazali, masuk dalam kelompok orang-orang yang binasa, yang celaka.
1: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM. Pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Lulangat dan Sepang 728. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 730. Zon 3 Klang dan Kuala Langat 728.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Temasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara. Serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Madani ini adalah gagasan Perdana Menteri kita yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau menggagaskan berdasarkan suatu buku tulisan beliau yang bertajuk Membangun Negara Madani, Visi dan Kerangka Dasar Reformasi. Ini adalah satu versi buku baru dengan membawa konsep Madani yang saya fikir ia jauh lebih mampat lagi apabila dia menghuraikan secara lebih terperinci tentang bagaimana nak membawa Malaysia ini ke arah dengan lebih baik. Perspektif Madani ini adalah membina masyarakat. Kita semua tahu pada masyarakat Madinah, the Madinian Society itu yang dibina oleh Nabi Muhammad SAW pernah diiktiraf oleh sosiologis dan juga negarawan. Kerana masyarakat itu bukan semata-mata membina komponen materialistik, contohnya kewangan, sistem, tetapi dia membina komponen yang jauh lebih mendalam, iaitu komponen manusiawi itu sendiri. Jadi yang ini satu perkara cukup unik yang nak dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, iaitu fundamental asas, iaitu masyarakat itu sendiri. Selari dengan apa yang disebut apabila kita nak membina sesuatu itu, perubahan itu dia perlu bermula daripada diri sendiri.
1: Yang berbahagia Encik Khairul Arifin Muhammad Munir selaku penguruskan pendidikan Institut Darul Ihsan mengenai bicara wacana membangun negara madani. Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat

terus jejakmu. Okey, sekarang 7.3 minit malam. Tinggal 3 hari saja lagi sebelum majlis perasmian Sukma ke-22 dan juga para Sukma Selangor 2026 akan melangsung. Sabtu ini 15 Ogos jam 8 malam kita akan bersama-sama menyaksikan kemeriahan majlis perasmian di dataran kemerdekaan Shah Alam. Jadi kalau anda nak rasai sendiri suasana dan juga kemeriahan pembukaan rasmi Sukma dan para Sukma Selangor 2026, okey, jangan lupa Sabtu ini 8 malam di dataran kemerdekaan Shah Alam. Okey, dan terima kasih Kak Ruby yang menyapa, hadir katanya terbaik Mawadah, katanya salam senja dan maghrib. Okey, terima kasih Kak Ruby. Jom layan dahulu lagu dari Arrow, Sendu di Hatimu, Rindu di Jiwaku, Seram FM.

Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temu bual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan Sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

baru saja berlalu. Desi Ratnasari baru saja berlalu. Okey, sekarang 7:17 minit malam. PM Lokal sudah pun masuk di jam terakhir sekarang ini. Okey, dan masih lagi berbaki 43 minit saja lagi untuk jumpa ketemankan anda malam ini. Okey, jadi untuk yang tengah memandu tu, ada yang masih lagi bekerja. Okey, terutamanya yang kerja shift malam dan belum boleh balik lagi kan, sabar. Okey, jangan ke mana-mana, temankan cepat ke sampailah pukul 8 malam nanti. Okey, ada untuk makluman anda, maksudnya azan maghrib pada jam 7:28 minit malam bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Layan dahulu lagu dari UK, kau satu-satunya Selangor FM.

0: Refleksi.
1: Belajar berhenti untuk kembali hidup. Tarik nafas perlahan. Tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Dalam hidup yang bergerak terlalu laju hari ini, pernahkah kita berhenti sekejap? Bukan kerana penat badan, tetapi kerana hati terasa penuh. Hari-hari kita diisi dengan kejaran, kejar masa, kejar tanggungjawab, kejar jangkaan orang lain. Tanpa sedar, kita lupa satu perkara yang paling asas, menghadirkan diri dalam hidup sendiri. Cuba sekarang, tarik nafas perlahan, biarkan dada mengembang dan lepaskan dengan tenang. Kadang-kadang, yang kita perlukan bukan jawapan, tetapi ruang untuk bernafas. Bukan semua perkara perlu diperbetulkan hari ini. Bukan semua rasa perlu dijelaskan. Ada masanya kita hanya perlu mengaku bahawa kita sedang letih. Dan itu tidak mengapa. Hidup ini bukan perlumbaan untuk menjadi paling kuat. Ia perjalanan untuk menjadi paling sedar. Ada saatnya Tuhan mengajar kita melalui kesunyian. Ada waktunya Dia mendekat, bukan dengan memberi, tetapi dengan mengosongkan, supaya kita kembali melihat apa yang benar-benar penting. Tenang bukan bermaksud hidup tanpa masalah. Tenang ialah apabila hati tahu ke mana mahu kembali, apabila dunia terasa sempit. Maka hari ini, sebelum kita terus melangkah, belajarlah berhenti sekejap. Bukan untuk lari daripada hidup, tetapi untuk kembali hidup dengan lebih jujur, lebih perlahan dan lebih dekat sebagai seorang hamba. Saya Dr. Azli Arifin. Kita bertemu lagi. Tenang je, dia ada.
2: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

0: Bangun. Satu. Bangun lagi. Satu. Penat. Tak boleh bangun. Bangun lagi. Bangun lagi. Bangun lagi. Wallah. Orang yang berjaya, dia bukan berhenti satu. Tetapi dia bangun tu berkali-kali. Berjaga. Berkali-kali. Kalau kita rasa sekarang ni kita feel, no, it's not. We are in the process of making success. Jangan underestimate dengan perkataan jatuh. Jatuh itulah akan jadikan kita manusia yang lebih baik dekat depan. Wallah, jangan underestimate perkataan jatuh. Jatuh.
1: Ingat-ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang anda sedang dengar sekarang.

analisa cinta untuk Nabila baru saja berlalu. Okey, jadi saya rasa setakat ini saja untuk pengumuman lokal untuk hari ini. Okey, kita jumpa esok dalam waktu yang sama, segmen pun yang sama. Okey, jadi terima kasih temankan saya dari 3 petang tadi sampailah sekarang. Terima kasih diucapkan untuk anda, okey. Selepas ini macam biasa kita ada berita berita Selangor FM jam 8 malam. Dan selepas itu kita ada segmen MH812, segmen yang terakhir sampailah pukul 12:30 malam nanti bersama dengan N temankan anda kejap saja lagi, okey. Cempaka balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye. Selamat malam.

0: MH812 bersama kapten yang bertugas akan memberi anda sentuhan moral viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda, segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuat anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuat anda dengan penerbangan yang tepat.
1: Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temubual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9, Selangor FM, pilihan tepat, stesen on point dan lebih energetic.

0: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

untuk anda. Kembali lagi untuk waktu ini bersama dengan saya yang temankan anda pastinya hingga pukul 12:30 malam nanti, okey. Seperti biasa dalam H812, dan terima kasih buat rakan tugas baru selesai bersama dengan Cempaka seketika tadi. Dan apapun untuk anda, hari ini tanggal 12 Ogos 2026, 28 Safar 1448 Hijrah. Di minggu yang ke-30, di bulan yang ke-8, bulan penuh dengan semangat patriotik lah kan, bulan kita meraikan Hari Kebangsaan. Dan apapun untuk anda yang bersama dengan Selangor FM saat ini, yang sedang dengarkan, yang mungkin baru je tune 100.9, kalau anda di luar kawasan berfrekuensi kami, mungkin tak dapat, katanya gangguan tergendala lah terganggu siaran dan sebagainya, anda boleh ikuti kami melalui RTM Click pun boleh, tak ada masalah kan. Download saja aplikasi RTM Click, sebab ianya percuma. Nak beritahu tu lah, percuma kan, kita suka benda-benda percuma ni tau. Okey, jadi jangan lupa untuk download aplikasi RTM Click dan boleh dengarkan Selangor FM walau di mana saja anda berada. Yang sedang memandu, masih lagi dalam perjalanan pulang ke rumah, semoga selamat sampai, pandu berhati-hati ya, tak lari rumah dikejar kan, tak apa. Yang tersayang tu dia menanti dengan sabar kan. Yang penting tak ada menyinggah mana-mana ya. Okeylah, yang dahulu ini dia Haiz untuk anda, lagu daripada Selain Ku Tak Bisa. Terus dengar Selangor FM.

Radio Malaysia Selangor FM 100.9 pilihan tepat. Okey, itu dia lagu daripada Lesti khas untuk semua yang sedang dengarkan Selangor FM lah saat ni. Okey, bersama dengan saya and temankan anda sekali seumur hidup. Jadi sekali seumur hidup ni kita nak buat yang terbaik lah dalam kehidupan kita. Kalau kita nak buat pilihan pun pilihan yang terbaik. Orang kata kalau kita dipilih jadi yang terbaik, kalau kita memilih pun pilihlah yang terbaik. Macam itulah. Okey, jangan tidak kan. Okey, nak kongsikan juga dengan anda 3 hari saja lagi di mana kita akan menuju majlis perasmian Temasha Sukma dan Para Sukma pada tahun ini lah. Dan lebaran makin terasa pastinya. Hanya tinggal 3 hari saja lagi yang akan berlangsung di Dataran Kemerdekaan Shah Alam. Okey, rentak kita, aksi kita, itu tagline yang dibawakan. Dan Temasha Sukma, kenapa lidah tu? Aduh, hai kan. Okay, jadi untuk anda juga yang mungkin dah tak sabar kan nak menyaksikan orang kata berkenaan dengan Sukma yang kami juga akan bawakan kepada anda, sebab banyak juga kita punya pengisian untuk sepanjang Sukma nanti berlangsung yang pastinya padat daripada pagi hingga ke malam untuk anda tahu perkembangan terkini, apalagi yang melibatkan kontinjen bagi negeri Selangor lah. Okay, terima kasih untuk yang hantarkan kiriman. Yang nak dengarkan lagu boleh je, tak ada masalah. Hantar awal pun tak ada masalah kan. Mana yang sempat saya nak siarkan awal lah, boleh macam tu. Okay, layan dahulu. Ini dia khas untuk anda. Kita dengarkan lagu nyanyian daripada Tomok, katanya Arjuna, untuk yang sedang dengar saat ini. Awak dah makan ke? Awak makan dengan siapa? Tak ngajak. Terus dengar Selangor FM.

Selangor FM, pilihan depan. Okey, 8.32 minit malam. Selamat malam untuk anda saudara. Maksudnya solat fardu isyak untuk hari ini, iaitu pada pukul 8.39 minit malam bagi Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Sepang, Kelang dan Kuala Langat. Manakala bagi Sabah, Bernam dan Kuala Selangor, 8.41 minit malam. Okey, jadi ini info solat isyak untuk hari ini, tanggal 12 Ogos 2026. Adakah yang meraihkan hari ulang tahun hari ini? Semoga dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki, kan? Diberikan kebahagiaan, kan, tercapai apa yang dihajati, kan. Lepas tu mungkin menanti kan ucapan daripada sedia, kan. Kadang-kadang bukan hadiah, tapi ucapan itu menandakan tanda ingatan lah. Jadi kalau mungkin kita tak terima ucapan atau apa-apa pun, itu dah macam satu petanda lah. Yang kita ni tak penting lah macam tu, ya. Aduh. Hai, okey. Apa pun untuk anda, terus kekal dengarkan Selangor FM. Sebab saya akan terus bersama dengan anda hingga pukul 12 malam nanti. Dan jangan lupa juga, hari Rabu kami bawakan kepada anda, kita ada topik kita dalam curahan hati kita. Okey, pasti bersama dengan tetamu kita. Lagi satu topik menarik kita nak kupas. Okey, jadi terus kekal lah berfrekuensikan 100.9. Okey, sekarang ada kat mana? Apa kata Roger-Roger nak tahu juga ni. Lokasinya di mana? Mood macam mana? Okey ke tidak hari ni, kan? Mungkin hari ni ada yang tengah marah-marah, kan? Ada yang happy sangat, tak tahulah, tersenyum dia. Maklum lah, kerja katanya 20 tahun tak pernah-pernah bos puji. Hari ni bos puji, aduh, hai, tak seronok dia kemain lagi, kan? Kadang-kadang ada juga si rumah tu, kan, memasak 20 tahun dah masak, suami tak pernah puji, hari ni suami puji. Dia selalu kalau macam tu, dia tak jadi seronok, dia jadi merisaukan, kenapa tak pernah-pernah laki muji. Awak ni pandai urus rumah, awak ni isteri soleha katanya. Tak pernah-pernah ni, kan, tiba-tiba dia puji macam tu. Wah, tak senang duduk jadinya. Risau, bukan happy tau, makin risau jadinya tau. Okay, layan dahulu, ini dia Hazim untuk anda. Untuk mereka yang meraihkan hari yang istimewa, saya nak ucapkan selamat ulang tahun, sayang. Kita panggil awak sayang ni. Teruja tak?

eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Selangor FM pilihan tempat itu dia separuh jiwa kebagi, okey. Jangan lupa di jam yang kedua nanti seperti biasa dalam curahan hati kami bawakan untuk anda, iaitu kita akan berkongsi berkenaan tajuk kita Beban Yang Tak Terlihat, bercakap berkenaan dengan suara hati kampus, dan pasti kita akan bersama dengan tetamu kita seketika nanti. Jadi kepada anda, teruskan kesetiaan anda untuk dengarkan curahan hati sehinggalah 12 malam nanti. Saya akan temankan anda. Curahan hati ni sejam je lah, tapi saya akan terus bersama dengan anda hingga 12 malam, okey. Layan dahulu lagu ini. Ini dia Misha Omar bersama dengan Hafiz, Terima Ku Seadanya. Pukul 9 malam utama, 9 malam. Sebab kembali lagi bersama saya untuk jam yang kedua Sungai FM.

12 Ogos 1966, lawatan rombongan Muhibah pertama Indonesia ke Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1966, seramai 40 orang delegasi rombongan Indonesia yang diketuai Tuan Adam Malik, Menteri Luar Indonesia, disambut dengan penuh meriah di lapangan terbang Subak, Kuala Lumpur. Kira-kira 30,000 orang rakyat berbilang kaum meraikan rombongan ini dengan teriakan merdeka dan berjaya. Air mata turut bercucuran saat lagu Indonesia Raya berkumandang dan bendera Indonesia berkibar buat kali pertama di Malaysia sejak konfrontasi antara dua negara berjiran ini bermula pada tahun 1963. Ini merupakan lawatan timbal balik kepada rombongan kerajaan Malaysia yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri ke Indonesia bagi menandatangani perjanjian damai pada 11 Ogos 1966 di Istana Merdeka, Jakarta. Tuan Adam kemudiannya diiring untuk menunaikan solat Jumaat di Masjid Negara sebelum sesi sambutan khas oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Perdana Menteri di Bangunan Parlimen

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam, membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temubual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan Sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Radio Malaysia Selangor FM. Hello, hai, assalamualaikum untuk anda. Okey, dan pastinya untuk jam yang kedua seperti yang saya maklumkan seketika, setiap hari Rabu kami bawakan kepada anda Bicara Hati dalam curahan hati bersama dengan tetamu kita. Untuk hari ini kita bersama dengan tetamu kita dari Pekamak International, dan hari ini kita akan bercakap juga berkenaan dengan Suara Hati Kampus, Beban Yang Tak Terlihat. Kita ada Encik Sivendran Silva Kumar. Selamat malam dan selamat datang ke Konti Selangor FM.
1: Selamat datang. Terima kasih juga kepada DJ.
0: Ya, yeah, kan. Jadi lebih mesra untuk saya panggil Sivan, eh? Boleh?
1: Ya, boleh panggil saya Sivan je.
0: Alright, okay. Sivan, hadir dari mana ni?
1: Saya hadir
0: dari rumah ke macam mana?
1: Dari rumah, dan saya rumah saya di Selangor juga.
0: Okay, dekat je lah, eh. Okay. Okay, Sivan. Dan pasti untuk hari ni kita akan bercakap berkenaan dengan Suara Hati Kampus, Beban Yang Tak Terlihat lah.
1: Ya, yeah, betul.
0: Okay, dan pasti bila kita sebut berkenaan dengan tajuk ini, mungkin ada yang tertanya-tanya, kan? Suara Hati Kampus ni macam mana ni? Apa yang kita nak bincangkan bersama? Tapi sebelum kita nak terus kepada persoalan kita, Steven, kita nak dengarkan dahulu kita punya curahan hati kita. Okay. Dan daripada ini nanti kita akan kupas lah. Okay. Kita dengarkan dahulu.
2: Bicara Hati Bersama.
3: Dari luar, orang nampak saya macam biasa. Saya datang kelas, siapkan tugasan dan masih boleh bergelak dengan kawan-kawan. Tapi sebenarnya, saya selalu rasa takut untuk buat kesilapan. Saya selalu fikir, kalau saya tersalah cakap, tersalah buat putusan atau tidak mencapai apa yang orang harapkan, orang akan mula melihat saya berbeza. Saya takut kawan-kawan akan judge saya. Lama-kelamaan, saya mula terlalu memikirkan apa yang orang fikir tentang saya. Dalam berkawan pun, saya jadi berhati-hati. Saya takut nak berkongsi masalah sebab risau orang tidak faham atau cerita saya akan dipandang negatif. Ada masa, saya rasa sunyi walaupun berada bersama orang lain. Saya mula rasa macam saya perlu sentiasa tunjukkan bahawa saya okey sebab saya takut menjadi beban kepada orang sekeliling. Bila berlaku masalah dengan kawan-kawan, saya lebih banyak pendam. Saya mula salahkan diri sendiri dan tertanya-tanya saya ke punca kepada masalah tersebut. Saya sedar keadaan itu mula memberi kesan kepada emosi saya. Saya menjadi lebih mudah risau, hilang keyakinan dan rasa penat untuk sentiasa menjaga pandangan orang terhadap diri saya.
0: Radio Malaysia Selangor FM, itu dia kita dengar tadi luahan hati lah dari pelajar kita. Pelajar yang telah tamat pengajiannya. Okey, dan apabila kita dengar tadi kan keluhan mahasiswa kita tadi tu. Okey, dan pastinya saudara Steven juga sekarang ini berada di tahun akhir kan pengajian dan merupakan Presiden National Young Counseling Scholars, iaitu mewakili semua pelajar counseling di Malaysia, betul eh?
1: Ya, betul.
0: Kan, dia berapa semester eh?
1: Kalau
0: dia sama juga ke?
1: Pengajian di universiti saya mm-hmm. merupakan pelajar di Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.
0: Okay.
1: So saya punya pengajian, jumlah pengajian adalah 4 tahun.
0: Kenalah semalam tetamu kita tu, Doktor Halim. Dr. Halim. Baru semalam kita dengan Dr. Halim kan. Okay, jadi berapa semester tadi?
1: Jumlah 8 semester, 4 tahun.
0: 4 tahun, 8. Ini dah berada di semester yang ke-8 ni?
1: Ya, betul. Sebenarnya saya baru saja habis pengajian saya. Baru bulan lepas saya habis internship saya.
0: Okay.
1: So, dah habis semester yang ke-8, baru habis semester yang ke-8.
0: Jadi macam mana perancangan untuk selepas habis belajar ni? Adakah akan terus bekerja ke atau macam mana?
1: Buat masa sekarang, saya bekerja sebagai part-time dulu. Sebab nak tunggu grad dulu kan. Kumpul duit untuk grad dulu. So, once dah grad, kita masuk ke bidang yang betul lah. Sebab kita perlu tunggu graduate dulu kan.
0: Okay. Dan pastinya kan, mungkin saudara Steven bolehlah katakan sesuatu tentang situasi tadi, daripada apa yang kita dengar tadi berkenaan dengan pelajar tadi. Dapat tangkap tak apa yang dikongsi tu? Okay, mungkin ada sedikit lah orang kata kupasan berkenaan dengan tadi tu.
1: So, jadi ada seorang pelajar luahkan luahan hati mahasiswa tersebut berkaitan dengan apa yang beliau hadap di kehidupan harian di kampus. So itu yang sebenarnya berkait rapat sangat dengan tajuk kita hari ini, iaitu Suara Hati Kampus, Beban Yang Tak Terlihat. Di mana kita bila nampak student, wah, student happy-nya hidup sebagai seorang mahasiswa, kita nampak dia pergi ke situ, pergi ke sini, join program itu, join program ini. Nampak macam bestnya life student, macam tak ada stress, best pula nak jadi student.
0: Kan?
1: Orang fikir macam tu, tapi di sebalik orang anggap best tu ada banyak perkara yang mahasiswa hadap setiap hari. Contohnya tekanan akademik, masalah dengan kawan, masalah dengan tugasan, assignment, kemungkinan ada masalah dengan pensyarah. So macam-macam hal. Cuma kami sebagai mahasiswa, kami hanya boleh senyum dan terima, dan macam mana mahasiswa itu hadap isu tersebut. So itu yang tadi kita dengar seorang mahasiswa berkongsi kan. Dia mungkin dah sampai tahap di mana dia tak boleh nak mengawal situasinya, jadi boleh sampai tahap macam itulah. Itu salah satu contoh di mana bila mahasiswa tak pandai kawal apa yang berlaku di dalam kehidupannya, boleh sampai ke tahap itu.
0: Okey, kan tadi ada sebutlah masalah ni, kalau sebagai pelajar ni banyak juga sebenarnya mungkin masalah yang tak terlihat kan, macam masalah daripada segi akademiknya. Mungkin kalau masalah melibatkan orang kita pensyarah dan sebagainya, ada ke mungkin wujud yalah, kadang-kadang bila kita bekerja pun mungkin kita adalah pekerja yang disayangi dan sebagainya. Kalau di tempat pengajian, ada tak wujud macam tu? Kita rasa mungkin hasil kerja kita tu seolah tidak dipandang. Ada tak?
1: Biasanya akan ada.
0: Akan ada. dia... Jadi macam mana menanganinya tu?
1: Situasinya wujud sebab kita bila belajar di universiti ni, semua mahasiswa adalah di background yang lain-lain, latar belakang yang lain-lain, di negeri yang lain-lain, ada yang dari luar negara juga belajar bersama dengan kita, apa semua kan. Jadi setiap individu punya pandangan dan pendapat adalah tak sama. Tapi kita banyak bekerjasama dalam menyiapkan tugasan ataupun nak melaksanakan, menjayakan sesuatu program, kita perlu bekerjasama. So dekat situ akan ada banyak beza pendapat dan beza idea. So bagaimana kita nak menyatukan pendapat itu, dan bagaimana kita nak bekerjasama untuk nak menyelesaikan tugasan ataupun sesuatu program itulah. So dekat situ yang kita akan tengok bagaimana kita nak mengatasi isu itu. So untuk mengatasi isu itu, tak lain tak bukan, yang penting kita kena faham apa yang dia cuba untuk sampaikan lah, apa yang dia nak sampaikan tu kita kena dengar dulu. Kita tak semestinya kita pun sentiasa betul lah kan.
0: Betul.
1: Kita sebagai manusia, kita pun ada salahnya.
0: Betul.
1: Dan kemungkinan ada orang lain punya pendapat lagi better dari kita. So kita kena bersedia untuk terima dulu. So sebab tu kita kena dengar dulu dan kita bincang bersama-sama untuk menyelesaikannya.
0: Yelah, tapi tak semua orang boleh menerima teguran kan.
1: Ya, betul.
0: Kadang-kadang itu yang sukar ni lah, bila tak boleh ditegur. Okay. Dan kita nak buka soalan dari pendengar kita, boleh?
1: Boleh.
0: Okay, ada soalan ni. Dia kata, aku ni anak bungsu. Dia kata, orang panggil adik. Jadi dia kata lah, dia bahasakan diri pun adik lah kat sini. Dia kata, adik baru mendaftar di sebuah universiti dan ada rasa berdebar, takut, rindu kat rumah tapi tak tahu macam mana nak hadap. Masuk orientasi nanti, ada bagi tahu tentang perkhidmatan kaunseling yang ditawarkan atau boleh juga jumpa penasihat akademik jika perlu. Tapi dia kata, adik selalu tertanyalah kenapa adik yang nak bergelar mahasiswa takut untuk dapatkan bantuan walaupun adik tahu adik sedang berdepan dengan masalah emosi. Jadi macam mana tu? Risaulah, dia kata, takut jadi mangsa buli kan. Okay, nak
1: jadi. So, biasanya bila awal-awal masuk ke universiti memang itu adalah satu emosi yang biasa. Kita akan rasa homesick. Kita orang panggil homesick. Homesick tu
0: rindu rumah ke?
1: Rindu rumah, ya, betul.
0: Rindu masakan mak.
1: Rindu masakan mak. Rindu katil rumah.
0: Macam-macam tak selesa kata yang tilam dekat asrama ni kan.
1: Kita panggil kalau macam kami, kami panggil katil kerajaan.
0: Wow. Ada terms. Tapi dia tak adalah seperti apa yang digambarkan kan. Kalau dulu mungkin kita kurang selesa, tapi saya kira sekarang asrama selesa.
1: Sekarang selesa. Cuma kan? Mungkin dia dah dibesarkan dalam keadaan yang memang dah selesa, dan bila masuk ke dalam satu kawasan yang tidak pernah ada.
0: Tiba-tiba lah kan? Dulu bilik seorang, sekarang dah duduk dom katanya.
1: Bila dah ada dom, semestinya akan ada housemate. Housemate pula orang yang tak kenal sebelum
0: ni. Betul-betul.
1: Mungkin akan ada sedikit ketidakselesaan lah dekat situ.
0: Jadi macam mana dia nak menangani rasa takut tu? Mungkin kalau pendapat daripada Shivan sendiri yang sudah bergerak. Shivan duduk di asrama berapa semester, Shivan?
1: Oh, saya dari awal sampai saya keluar daripada UFC tu, saya memang duduk
0: sebenarnya
1: di asrama.
0: Sebenarnya saya agak tertarik bila saya bertemu dengan mana-mana bekas pelajar ataupun pelajar yang memang orang kata willing untuk duduk asrama. Sebab saya antara pelajar yang kita semester pertama memang kena duduk asrama.
1: Ya, betul,
0: saya antara yang terawal nak keluar daripada asrama. Semester kedua saya pastikan saya dah duduk luar dah. Okay. Tapi mungkin Syi pun boleh kongsi pengalaman duduk di asrama. Yelah, walaupun ada banyak macam-macam kes kan. Mm-hmm. Kes puli dan sebagainya. Tetapi saya kira itu tidak berlaku di semua.
1: Yeah, betul.
0: Pusat pengajian lah. Mungkin bagi mereka yang rasa takut kan. Mm-hmm. Takut hilang keselesaan. Mungkin di rumah lebih selesa. Di rumah lebih seronok dan sebagainya kan. Lepas tu nak beralih duduk di asrama. Mungkin jadi kebimbangan sampai rasa perlu ke sama belajar ni. Kan, atau belajar cik dekat-dekat je lah supaya boleh ulang-alik rumah dan sebagainya kan. Jadi mungkin ada orang kata nasihat lah untuk adik-adik kita ni.
1: Kalau macam saya sendiri, saya memang pilih untuk duduk di asrama. Saya memang setiap sem saya akan mohon untuk duduk di asrama dan memang dapatlah asrama sampai saya keluar dari universiti. Bagaimana saya menyesuaikan diri saya di kampus. Sama juga pada awal-awalnya seperti adik seorang tanya ni kan, seorang mahasiswa tanya, saya pun sama sebab saya tak pernah keluar dari rumah. Saya tak pernah berjauhan dengan family saya. Tapi bila tiba-tiba nak kena masuk ke universiti, terpaksa kena berpisah dengan family. Jadi pada awalnya saya pun ada rasa macam kurang selesa. Tak selesa macam manalah nak hidup dekat sini. Lagi-lagi boleh dikatakan kawasan universiti saya agak pedalaman. Dan saya tak ada kampung. Saya memang lahir di bandar, dibesarkan di bandar. Dan semua tempat yang saya dibesarkan tu memang boleh katakan semua ada bangunan tinggi-tinggi. Tiba-tiba masuk ke universiti, semuanya kiri kanan hutan. So agak macam culture shock jugalah dekat situ. Tapi bagaimana saya mengatasinya adalah dengan mencari kawan-kawan. Dan kita perlu ada rasa percaya dekat orang. Kalau saya rasa rindu dekat rumah, balik je ke rumah. Kalau rumah jauh, saya amalkan satu perkara sepanjang pengajian saya, di mana setiap hari saya akan call family saya.
0: Oh, supaya kita rasa dekat lah.
1: Ya, betul. Setiap hari cari masa juga untuk call dengan family supaya boleh spend time dengan family. Sebab tak semestinya kita pun kita sahaja rindu. Mereka sekarang, pun rindu
0: sekarang,
1: juga.
0: Sekarang mudah kan. Kalau dulu mungkin agak sukar kan. Kalau sekarang ni boleh video call dan sebagainya kan. Jadi walaupun jauh kan, terasa dekat. Jadi itu mungkin tips lah untuk mereka yang bakal orang kata duduk kat asrama ni, yang bakal menyambung pengajian kan. Perjalanan jauh lagi.
1: Pastikan call setiap hari sebab memang kalau tak call rasa macam, yelah sebab orang dekat rumah pun macam mak ke, ayah ke, nenek ke, mereka pun tunggu-tunggu juga apa yang jadi dekat anak saya ni, tak call-call ni.
0: Tapi dia tak ada, bila kita belajar di IPTA ataupun IPTS sekalipun kan, dia tak ada kengkangan kan, lain kalau kita di asrama waktu sekolah menengah dan sebagainya. Jadi boleh call bila-bila je waktu apa ni, waktu lapang tu kan. Okay, Steven, sebentar lagi kita akan sambung lagi berkenaan dengan topik kita untuk malam ni. Okay, kita bersama dengan, dah selesai kan mengajar, betul tak?
1: Ya, betul.
0: Kata mantan lah. Tapi bila akan
1: graduate? Bulan 11 atau 12 ni. Tarikh belum confirm lagi.
0: Tarikh belum confirm lagi. Saya tak sabar dah. Macam mana pencapaian? Nanti kita tanya tu off record Okay, kita layan dahulu. Ini dia Haz untuk anda. Rafiq Ahmad bersama dengan Ayushita. Jangan bilang tidak. Okay, terus dengan Selangor Sam.

0: Selangor FM, pilihan tempat. Terima kasih untuk anda yang sedang dengarkan kami di jam yang kedua kami bawakan untuk anda. Kita bercakap berkenaan suara hati kampus, beban yang tak terlihat kan. Dan masih bersama dengan bekas pelajar yang sedang menantikan untuk hari graduasinya.
1: Ya, betul.
0: Okay, yang dijangka pada bulan 11 atau 12 ya. Macam tu betul eh? Dia tak sabar, ada rasa teruja tak?
1: Kalau boleh esok juga nak grad.
0: Kalau boleh esok juga kat nak grad ya. Dan pasti sekarang ni tengah ada macam-macam perancangan kan. Adakah macam Shivan sendiri ada perancangan untuk sambung belajar ataupun mungkin nak bekerja dulu ke macam mana selepas ni?
1: Ini saya memang berhasrat untuk sambung belajar, tapi kita nak ambil pengalaman di field yang sebenar dulu kan. Kita masuk ke kerja yang sebenar dulu.
0: Okay, nak feel dulu lah.
1: Yeah.
0: Nak rasa lah.
1: Nak rasa
0: kan, macam ni cabaran dia kan. Jadi adik-adik orang kata newbie di tempat kerja tu macam mana kan. Okey, dan pastinya kita nak sambung lagi lah Shivan, bila kita bercakap berkenaan dengan pengajian dan sebagainya. Kalau tadi kita ada buka soalan daripada pendengar kita yang mengatakan yang dia ni rasa takut berdebar dan sebagainya apabila akan melangkah ke alam pengajian, masuk ke universiti. Okey, dan adakah dia perlu dapatkan perkhidmatan kaunseling? Jadi mungkin adakah stigma berkenaan dengan perkhidmatan kaunseling ni di kalangan pelajar ni, adakah ianya sesuatu yang pelik ataupun okey je untuk Shivan sendiri? Kan?
1: Sebenarnya stigma tu, kalau nak cakap, memang adalah, memang wujud stigma tu di mana dalam kalangan mahasiswa sendiri ramai yang anggap macam kalau saya pergi counselling ni, kalau saya pergi jumpa mana-mana pegawai yang memberi sokongan ni, adakah saya dianggap lemah? Adakah saya dianggap orang yang tak boleh kawal diri sendiri? Adakah orang panggil saya gila? Orang ada stigma seperti itu.
0: Betul.
1: Bukan saya rasa mahasiswa je, ramai adults dewasa pun ada satu stigma itu juga, di mana mereka bukan tak nak dapatkan pertolongan, tapi mereka takut nak dapatkan pertolongan disebabkan andaian ataupun tanggapan
0: persepsi orang lain.
1: Persepsi orang lain itu.
0: Biarlah kita ni, orang kata, menanggung apa ni, beban asalkan orang nampak kita sihat lah.
1: Ya, betul.
0: Nampak kita bahagia kan.
1: Tapi kita, bila DJN kata nampak kita sihat, asalkan nampak macam sihat, tapi adakah betul-betul kita
0: itulah,
1: sihat?
0: Itulah, sebab hidup ni kadang-kadang penuh dengan kepura-puraan.
1: Ya, betul.
0: Kita berselindung di sebalik kedukaan. Gitu. Okey, lagi soalan ni dari Norin dari Sungai Tua. Dia kata, saya baru balik daripada melawat kawan di Wat. Okey, secretary. Dia kata di salah sebuah hospital lah. Dan mulanya saya rasa lega dan tenang sikit lepas dapat jumpa dengan kawan, tetapi rasa sedih sangat apabila terdengar ada yang berbual dan bercakap tentang rakan saya inilah yang mengalami depresi yang teruk akibat trauma yang dialami. Dan mereka cakap kawan saya ni ibarat macam mengada saja cari perhatian mak ayah orang berada kan. Dah bagi semuanya, nak apa lagi? Adakah masyarakat masih melihat isu kesihatan mental sebagai sesuatu yang disengajakan ataupun sesuatu yang memalukan? Kadang-kadang kita rasa macam tu kan. Orang lain okey je, dia baru diduga sikit dah merentan, dia kata. You faham tak merentan? Shivan, okay. Menekan-nekan?
1: Orang faham macam tu sebab satu perkara yang kita faham, kita sebagai manusia, kita mudah untuk kita nak menilai orang. Kita judge cepat sangat orang.
0: Betul?
1: Kita cakap macam dia ada semua benda, apa lagi yang dia nak sebenarnya? Macam tadi ada soalan kan, apa lagi yang dia nak sebenarnya? Dia dah ada semua benda.
0: Betul?
1: Tapi kita tak tahu di sebalik semua benda yang dia ada tu, dia sebenarnya apa yang kurang. Dia memang ada satu perkara yang kurang, ataupun ada benda yang walaupun ada semua benda, tapi mungkin dia masih rasa macam kosong, masih rasa macam belum cukup lagi. Maksudnya dia memang ada sesuatu ataupun something yang dia tak ada, tak cukup lagi. Dan bila dia kata ada pergi ke ward psychiatry juga kan, di mana dekat situ adalah salah satu contoh yang terbaik lah, di mana dia tahu diri dia ada
0: tak okay.
1: Diri dia ada masalah. So dia
0: tak menafikan lah yang dia tidak okay kan. Sebab ramai orang yang kadang-kadang menafikan kan.
1: Ya, betul.
0: Dia memang tak nak orang tahu yang dia tak okay. Sebab dia nak nampak baik-baik sahajalah. Okay. Dan antara mahasiswa, yalah mungkin mahasiswa kan, harapkan daripada masyarakat apabila kita bercakap tentang kesihatan mental mahasiswa sekarang ni, apa antara sebenarnya yang diharapkan oleh pelajar-pelajar ni kan,
1: masyarakat
0: kan, bila sebut berkenaan dengan masalah mental ni, seolah-olah macam kalangan pelajar ni, mereka ini tidaklah tertekan macam orang yang mungkin dah bekerja, berkeluarga dan sebagainya, yang mungkin ada masalah ekonomi, kos sara hidup kan, sebab pelajar kan. Mereka ni mungkin ada bantuan dan sebagainya kan. Jadi seolah-olah masalah-masalah tekanan ni tak, seolah mereka ni tak layak untuk bercerita tentang tekanan. begitu. panjang dia punya huraian tu. Okay, macam mana Syiban?
1: Bila kita nak mm-hmm. bandingkan lah, kita sebenarnya tak boleh nak bandingkan masalah kita dengan masalah
0: betul?
1: Orang dewasa ke pelajar ke murid-murid sekolah
0: masing-masing
1: ke
0: masalah. Kadang-kadang pelajar pun ada masalah putus cinta.
1: Ya, yeah, betul. Sekarang banyak kes putus cinta.
0: Ya, kan. Tapi takkanlah kan,
1: kita fokus dekat mahasiswa. Mm-hmm. Mahasiswa punya tekanan orang lain takkan faham. Sebab apa orang tak nampak benda tu. Orang tak nampak dan
0: orang nampak macam pelajar.
1: Mahasiswa pun tak adanya tunjuk kita ada masalah ni, masalah ini apa kan. Tapi kebanyakan mahasiswa yang hadap adalah masalah dari segi masalah kewangan. Mungkin orang rasa macam bantuan yang diberi tu cukup. Tapi
0: cukup.
1: Bayangkan sehari, pagi, petang, malam kena makan dekat sana. Tambah lagi kena beli buku ke ataupun nak buat projek apa-apa, keluarkan kewangan. Dan nak pergi travel mana-mana, nak pergi kos pengangkutan pun tinggi juga nak pergi dari satu tempat ke satu tempat. Lagi-lagi mahasiswa yang kalau dari Borneo datang belajar dekat Semenanjung. So memang akan habis banyak kos dekat penginapan dekat situ.
0: Macam sepanjang Shivan sendiri, orang kata yalah dah selesai dah 8 semester kan. Ada tak mungkin kalangan rakan-rakan yang belajar sambil bekerja untuk cari sumber pendapatan?
1: Ramai-ramai yang
0: macam Cikwan pernah cuba juga untuk bekerja part time ke atau tidak? Memang saya fokus pada pelajaran.
1: Jadi saya ada cara lain saya untuk
0: buat affiliate ke? Bukan, tak ada. Okey. Jadi memang adalah kan, mungkin itu adalah masalah juga kan, sebab kita kalau boleh nak fokus pada pelajaran, tetapi mungkin masalah kewangan kan, sebab kita sedia maklum mungkin ada yang menganggap dengan bantuan yang diterima mencukupi, tapi saya kira sebenarnya tidak cukup kan, apalagi kalau mungkin mereka ni memang tak dapat saluran lain, memang 100% mengharapkan pinjaman pengajian saja, mungkin bukan di kalangan keluarga yang senang dan sebagainya, pastinya ianya akan memberi tekanan kan. Okey, dan lagi kita nak buka soalan dari pendengar kita, boleh Syifa ni? Boleh. Okey, yang ini dari Lembah Jaya, dia tanya, setiap kali anak saya balik ke kolej kediaman dia kata, saya rasa risau sebab dia ada cerita dia rasa tertekan, rasa tak tenang dengan kawan-kawan yang toksik lah. Kita selalu dengar toksik-toksik ni berlaku juga dia bukan kata di APTA-APTS je daripada sekolah pun memang dah wujud keadaan situasi begini kan.
1: Betul.
0: Dan katanya kawan dia sukalah cari kesalahan kan, dan pastinya mengutuk, ni macam orang kata apa, mengumpat lebih kurang macam tu kan, di belakang, tapi di hadapan mereka sangat baik. Ini biasa. Ini biasa ni. Okay, dan bila pergi mengadu pada pesyarah, kawan-kawan yang bercakap dan sebagainya kan, tapi tak reti nak buat assignment. Wah. Jadi nak tanya pada siapa, di mana saya nak cari orang untuk dapatkan bantuan dan beri sokongan kepada saya masa saya perlukan, bagaimana kami sebagai keluarga dapat membantu anak-anak yang ada masalah sebegini. Kira macam anak dia tak tahulah, macam kena torture lah, mental torture jugalah, lebih kurang
1: sebabkan
0: macam tu lah.
1: Persekitaran toksik
0: kadang-kadang kan. Ada orang dia dengar orang bercakap tentang dia, dia okey je, dia tak kisah pun, tak orang apa ni, sensitive. Tak hidup dipuji, tak mati dikeji. kan. Ada orang dia sangat kisah. Jadi kita tak boleh samakan. Mungkin kita jadi yang don't care, tapi ada orang dia sangat care buat orang yang bercakap tentang dia. Jadi macam mana untuk mereka yang rasa macam tak best kan, bila kita berada dalam satu situasi yang kita tahu orang sekeliling kita banyak bercakap buruk tentang kita. Jadi macam mana? Macam Shivan ada tak keadaan itu waktu study dulu?
1: Pernah.
0: Kata, tak sukalah Shivan ni sebab Shivan ni helok sangat, dia kata. Contoh-contoh.
1: Saya jadi mahasiswa, tak ada ramai yang tak suka, tapi ramai kata saya sebab saya jenis yang straightforward.
0: Okay.
1: Saya jenis yang straightforward dan saya akan pastikan bila orang cakap tentang saya, saya akan dengar dulu betul ke apa yang dia cakap.
0: Dan kita akan cuba explain ataupun biarkan je.
1: Saya akan explain kalau benda tu patut di explain lah.
0: Kalau tak
1: saya hidup kamu, hidup saya.
0: Okay, faham.

0: toxic. Mm-hmm. Kita cuba untuk tukar persekitaran tersebut. Mm-hmm. Dia ada dua choice sahaja dekat situ bila kita fikir, antara kita perlu sesuaikan diri kita dengan persekitaran itu, ataupun kita yang tukar diri, kita tukar diri kita, ataupun kita keluarkan diri kita, kita cari the whole new orang untuk kita, macam tu.
1: Kalau kita rasa kita masih boleh, kan maknanya kita kena belajar menyesuaikan diri kita lah. Kalau kita rasa memang kita cannot, kita kena keluarlah daripada persekitaran itu, kan. Itu yang paling, sebab apa pun kita kena jaga kita punya kesihatan mental kita, kan.
0: Sebab apa pun kita kena letakkan diri kita dulu sebelum orang lain.
1: Okay, Shiva, kita berehat seketika dahulu, boleh?
0: Boleh.
1: Kita dengar lagu, ini lagu permintaan daripada Shiva ni, nak dengarkan lagu daripada Insomniac. Kan, tapi duk cari rupanya dia ada buat dua ejaan. Okay, kita layan dahulu, ini dia Sempurna. Terus dengar Selangor FM.

0: kekal bersama dengan kami. Okey, bersama dengan Shivan sekarang ini untuk kita bercakap berkenaan topik kita pada malam ini. Kita bercakap berkenaan dengan Suara Hati Kampus, beban yang tak terlihat. Okey, Shivan, kita nak sambung lagi berkenaan dengan topik kita. Okey, ada soalan daripada pendengar kita ni, dari Panda Maran. Dia kata, saya ni nak kata budak tak pandai, kadang-kadang dapat skor A juga, dia kata. Nak kata pandai sangat pun tak juga, dia kata. Ada masa dapat B juga. Tapi dia kata, saya tahu ada masanya saya rasa tertekan sangat sampai tak sempat nak makan, tak sempat nak, orang kata, nak pergi healing pun tak sempat lah, tidur pun tak cukup. Dan rasa macam 24 jam tu tak cukup lah. Dia kata nak lebih lagi, kalau boleh seminggu 7 hari pun tak cukup. Oh, busy benar dia ni. Tapi dia kata, saya rasa saya boleh handle tekanan tu. Cuma saya risau ada masanya saya rasa tak boleh nak handle. Pening. Boleh handle ke tak boleh handle? Dan soalannya, dia kata, bilakah masanya tekanan biasa ini berubah menjadi sesuatu yang penting dan perlu diberi perhatian? Macam mana tu, Heaven? Dia tak ada masa, dah ada busy.
1: Dia saya even. Faham situasi...
0: Ku namanya.
1: Ku. Saya faham situasi ku. Sebab saya pernah ada dalam situasi itu di mana saya... Bila saya terlibat sebagai... pemimpin mahasiswa kan, memang banyak masa saya luangkan dengan program. Kadang-kadang tak sempat makan, kadang-kadang tak cukup tidur, tidur lambat, bangun awal, pergi ke program, pergi ke kelas. Dengan masa yang singkat yang ada tu, kena fokus dengan assignment lagi. So memang akan ada ke apa, rasa macam tak cukup masa-masa tu. Lagi-lagi bila ada event punya minggu kan, contoh kalau ada minggu minggu siswa ke apa semua, so memang biasanya pelajar akan jadi busy. Tapi macam mana saya akan uruskan diri saya adalah dengan saya akan pastikan saya makan. Sebab kalau kita tak makan, kita akan pengsan. tak cukup tenaga, tak cukup kita akan pengsan. Yang penting kita kena cukupkan perut dulu.
0: Okay, jangan sampai orang kata kita punya kesibukan itu akhirnya menjejaskan kesihatan kita lah.
1: Ya, betul. Sebab bila kita tak makan, memang perut kita pun antara punca utama untuk kesihatan mental juga. Apa-apa kesihatan mental memang akan start dari perut. Kita akan rasa tak selesa dekat perut dulu. Sebab tu kita kena sentiasa jaga perut kita.
0: Nampak macam tu kan. Awak kenapa datang sini nak dapatkan kaunseling? Saya puncanya saya tak makan, tuan. Dia kalau jumpa kaunseling macam tu kan. Okey, jadi kena sentiasa lah ingat jaga diri kan. Okey.
1: Tak cukup tidur tu, untuk student, ada student yang boleh adapt dengan tak cukup tidur tu.
0: Tapi tak cukup tidur di kalangan pelajar itu biasa,
1: yeah,
0: kan.
1: Ya, betul. Kadang-kadang memang biasa, lagi-lagi bila nak hectic week. Hectic week kita panggil masa hujung-hujung minggu dan exam tu, nak kena siapkan semua due date assignment hari tu. So memang kena korbankan masa tidur sikit.
0: Tapi pengalaman saya juga bergelar pelajar satu ketika dahulu, saya memang antara yang akan siapkan assignment last minute. Sebab tu waktu itu saya rasa otak saya sangat cerdas.
1: Ya, betul.
0: Saya adalah
1: lagi cerdas daripada kecerdasan AI masa tu.
0: Saya saja beritahu sebab ada penerbit saya, sekurang-kurangnya dia tahu saya memang buat kerja last minute. Okey, apa yang boleh kita katakan kepada diri kita sendiri kan, Shivan, bila mungkin tekanan yang kita hadapi tu sudah sampai ke tahap distress, bukan stress yang biasalah. Okey, dan jika distress itu pada kawan pula, apa yang boleh kita beritahu pada dia agar kita ni boleh tenangkan dia? Macam mana tu?
1: So first thing first, kita kena kita susah nak tahu yang kita dalam keadaan yang tak okey. Sebab kita jalankan kehidupan harian kita macam biasa. So kita memang susah, saya ni okey ke tak, sebab kita tak berhenti dalam kehidupan harian kita untuk kita fikir tentang diri kita, untuk kita fikir tentang kesihatan mental kita. Faham? Adakah saya betul-betul okey? Adakah saya okey? Kenapa saya rasa kosong ni? Kadang-kadang orang abaikan perasaan itu. Kita ignore je. Kita rasa macam ni sekejap je kot. Tapi bila sekejap hati kita memang simpan. Walaupun kita tak rasa benda tu, tapi hati kita memang simpan. Sebab tu kita kena bagi fokus kepada diri kita sendiri juga. Mungkin kalau kita rasa kita busy sepanjang minggu tu, so hujung minggu ambillah masa sekejap. Walaupun seharian tu kita tak boleh nak spend time dengan diri kita, pagi-pagi tu bangunlah awal sikit, pergi beriswak. Cara saya dulu dekat universiti, saya banyak jalan.
0: Oh, banyak jalan.
1: Jalan kaki.
0: Itu untuk cara Shivan untuk release tension ke?
1: Ya, betul. Sebab masa tu saya tak, saya tak, saya memang ada phone tapi saya tak buka phone.
0: Oh, okey. So, mana saya, tak bergantung sangat pada media sosial dan sebagainya.
1: Tidak.
0: Tak ada status, tak adalah.
1: No, tak ada.
0: Pergi brisport tu pun tak beritahulah dan 10 km, tak ada. Tak ada. Okey.
1: So, kita pun brisport macam biasa je kan. Lagi-lagi kita nak tengok alam, tengok pokok, tengok gunung, macam sejuk hati bila tengok. Lagi-lagi bila kita berjalan dengan alam tu, kita akan dapat oksigen. So, memang boleh segarkanlah otak kita dan fikiran kita masa tu. Dan bila kita nampak kawan kita tak okey tu, kadang-kadang tadi ada tanya juga kata tentang
0: kawan. Macam mana nak bagi nasihat ke kawan? Kita tak okey, kita nak nasihatkan kawan kita sama-sama tak, yang tak okey.
1: Sama-sama tak okey. Kadang-kadang itulah terms yang kita orang panggil sebagai student healing. So kalau tak okey, sama-samalah kita keluar healing.
0: Sama-samalah kita healing.
1: Tapi yang cara yang paling berkesan adalah bila kita nampak kawan kita tak okey, yang paling penting kita ada bersama dengan kawan lah.
0: Sebab kita tak nak dia buat perkara yang tidak-tidak lah.
1: Ya, tidak diingini. Sebab kadang-kadang orang tak suka bila kita selalu tanya, awak okey ke? Nak makan ke? Nak apa-apa ke? Bila kita tanya macam tu, orang akan rasa pelik. So, untuk kita nak approach kawan kita secara mudah adalah kita, our presence lah. Our presence will make them happy. Sebab kita punya kehadiran, kedatangan kita pun kadang-kadang buatkan dia happy dan dia rasa macam, okay, at least ada seorang
0: dekat yang saya. Yang macam ambil berat.
1: Dan bukan saya seorang je yang stres. Rupanya dia pun stres juga. So, kita sama-sama lah kita stres.
0: Jadi kita tadi saya stres, awak stres, kita sekarang dah double stres.
1: Kita sama-sama.
0: Tapi hidup perlu diteruskan. Jadi stres itu biasa sebenarnya. Tapi cara kita menanganinya, itu yang sebenarnya yang paling penting lah kan. Okay, lagi soalan Shivan dari Salim ni. Dia kata, saya ni budak kampung. Dia kata bila dapat masuk universiti rasa gembira, tapi takut pun adalah. Rasa rendah diri pun ada. Dia kata tengok orang datang dengan mak ayah naik kereta kan. Dia naik teksi dari kampung lah sedia kan. Mereka bawa beg berjenama mahal, baju cantik branded. Dia kata kan, tapi macam dia rasa risau kan, sebab rasa macam tak boleh bawa diri lah bila sama pengajian. Nak bersuara pun takut, nak bagi pandangan takut, pandangan orang takut, ialah orang jahat. Kadang-kadang bila kita mungkin bukan duduk di bandar, selalu kita berfikiran macam mereka yang duduk di kampung ini, mungkin pandangan mereka ini tidak boleh diterima dan sebagainya kan. Jadi takut orang kata ketinggalan zaman. Jadi apa perlu dibuat? Mungkin dia rasa macam tak yakin diri lah sebenarnya. Kan, sebenarnya saya rasa masyarakat sekarang tak ada pun kan begitu. Tapi tak tahulah, saya tak tahu. Saya cakap mungkin secara general yang saya lihat, tapi tak tahu, mungkin memang ada tempat-tempat yang mereka sangat judge berkenaan dengan latar belakang keluarga dan sebagainya kan. Kadang-kadang pekerjaan ibu bapa tu pula memainkan peranan. Wah, kalau tahu mak ayah dia kerja hebat, maka budak ini perlu dihormati kerana backgroundnya. Jadi macam mana ni Shivan?
1: So, tuan saudara Salim, first of all, tahniah sebab dapat masuk teruskan pengajian. So, seterusnya untuk saudara Salim, kita mungkin akan ada perasaan, memang akan rasa takut, tak yakin dengan diri sendiri. Lagi-lagi bila rasa kita ni budak kampung, datang dari latar belakang yang tak sama dengan, tak sama nasib lah seperti orang lain kan. So, kita memang akan ada satu rasa insecure dengan diri kita. Memang susah untuk nak keluarkan rasa insecure. Tapi kita kena tanya satu soalan dekat diri kita, di mana adakah diorang memang rasa, diorang nak cakap macam tu, ataupun saya je yang rasa lebih.
0: Kadang-kadang kita kecewa bukan pada pandangan orang lain, tetapi kerana persepsi kita sendiri. Orang tak cakap apa-apa pun sebenarnya kan.
1: Sebelum orang dah cakap, kita dah anggap
0: Kita dah sini
1: pemikiran negatif secara automatik kita.
0: Faham
1: tu. Dan untuk pendengar yang dengar pun, saya boleh dikatakan saya pun dari keluarga yang kurang kemampuan. Dan ada banyak masalah.
0: Jadi macam ni Shivan, orang kata mengatasi rasa kadang-kadang ialah, mungkin orang tak judge, tapi mungkin Shivan rasa macam ialah, mungkin aku ni daripada keluarga yang mungkin tiada kemampuan dan sebagainya. Jadi macam Shivan nak rasakan macam tak ada apa pun sebenarnya yang kurang. Kan, sebab saya kira bila adik-adik kita ni lah, macam Shivan sendiri kan, bila melanjutkan pengajian, mungkin adik-adik kita yang lain juga, bila kamu berada di satu tempat itu, makanya kamu layak untuk menuntut di situ lah. Okey, sepatutnya tak ada, tak
1: sebab
0: ada
1: kamu dah sampai ke tahap ini.
0: Tak ada pun
1: satu pencapaian yang besar sudah.
0: Jadi macam mana Shivan menangani keadaan yang macam, taklah, aku patut dapat semua yang orang lain dapat, sebab aku memang sepatutnya ada kat sini lah. Jadi macam mana Shivan mungkin boleh bagi semangat lah pada mereka yang rasa kurang kan. Itu yang risau juga, sebab dia kata nak bagi pandangan pun takut. Jadi dia akan jadi sentiasa tak boleh lah, sebab rasa insecure tu.
1: So bila rasa insecure tu, selalu nasihatkan untuk diri sendiri lah. Dan kita first think first tanya dekat diri kita, adakah mm-hmm. dia betul-betul cakap kita macam tu. Kita pernah tak dengar orang cakap macam tu? Tak ada kan. So memang persepsi kita sendirilah yang kita rasa macam tu. Lagi satu, bila saya selalu fikir tentang saya punya mm-hmm. Mungkin boleh katakan nasib saya sendirilah yang sebelum mm-hmm. ni, memang mm-hmm. sangat berbeza dengan yang sekarang.
0: Maksudnya memang, macam mana?
1: Saya boleh dikatakan saya dulu pernah stay di rumah anak yatim juga.
0: Oh, okay.
1: Dan macam-macam halangan lah saya dengan keluarga saya. Sama-samalah kami kami sekeluarga uh-huh. ada masa tu. Uh-huh. Dan masa pengajian saya juga, masa tahun kedua pengajian saya, ayah saya meninggal dunia. Dan banyak banyak yang cabaran yang saya hadap. Tapi apa yang saya fikir satu benda je, kalau bukan saya, siapa lagi yang nak ubah nasib saya? Kalau bukan saya, siapa lagi yang nak ubah nasib keluarga saya? Kalau mungkin adik-adik tadi ada persoalan yang macam tu kan.
0: Shivan anak keberapa Shivan?
1: Saya anak sulung.
0: Ada berapa orang adik-beradik?
1: Ada 3 orang adik-beradik.
0: Dan tentunya kamu adalah contoh kepada adik-adik kamu kan. Okey, jadi pemikiran yang sangat bagus lah untuk mereka yang saya kira macam golongan muda ni kan.
1: Sebab tadi pun adik cakap takut nak bagi pendapat dekat ni, takut tidak diterima kan. Diterima atau tidak itu perkara yang kedua. Kita
0: yang penting kita
1: lontarkan dulu.
0: Lontarkan
1: kita bercakap dulu.
0: Kan? Mungkin dengan lontarkan tu baru kita tahu kan. Kadang kita perlu untuk yalah kan,
1: bila cuba
0: kita
1: dulu.
0: Cuba dulu kan, memulakan langkah yang pertama tu lah.
1: Ya, betul.
0: Okey, sebagai penutup kan Shivan, apa mungkin nasihat daripada Shivan untuk topik kita pada malam ni, dan mungkin kata-kata yang boleh Shivan sampaikan kepada mahasiswa di luar sana yang mungkin masih lagi memberi alasan untuk macam-macam perkara. Kadang-kadang ialah, oh keluarga saya tak sama dengan keluarga awak, saya contohnya orang susah kan, apalagi saya tak ada apa yang awak ada, saya tak ada kemudahan yang awak ada kan. Jadi sentiasa ada alasan untuk majukan diri kan. Okey, jadi mungkin Shivan nasihat sikit Shivan.
1: So nasihat saya lah, nasihat saya kepada rakan-rakan yang ada di universiti ataupun pelajar yang nak masuk ke universiti, nasihat saya satu sahaja, di mana yang pertama, jaga diri sendiri. Dan bila kita masuk, kita orang lain, kita keluar, pastikan kita ada added value kita sendiri. Di mana kita ada nilai tambah kita sendiri. Kita pergi sambung belajar selama 3-4 tahun, tak nak perkara itu sia-sia sahaja.
0: Betul.
1: Dan saya selalu nasihatkan dekat junior-junior saya untuk elakkan jadi mahasiswa 3K.
0: Apa tu 3K, Shivan?
1: Elak jadi mahasiswa 3K di mana kafe, kantin dengan katil.
0: Itu je yang ada
1: Yeah.
0: Oh, wow, saya tahu
1: Seolah-olah macam itu je yang ada dekat universiti. Memang pelajar akan spend masa dekat situ 3K itu sahaja. Saya selalu nasihatkan explore banyak perkara. Sama juga macam saya masuk ke UFSI memang dengan kosong, tak ada apa. Tapi sekarang saya ada jawatan sebagai presiden di NYCS. Dan sebelum ni pun
0: yang ini lantikan presiden ni bagaimana Shivan? Kalau boleh kongsi sedikit.
1: Melalui
0: temuduga lah. Wah, maknanya hebat lah untuk dilantik sebagai presiden kan. Tahniah lah kita ucapkan kan. Walaupun maknanya dah lepaskan jawatan macam mana? Bila dah selesai ni?
1: Belum lagi.
0: Belum lagi eh? Belum, orang kata belum bagi mahkota pada ni lah. dia kena akan ada memang kena ada temuduga yang seterusnya lah untuk mencari pengganti, betul
1: kan? Ada temuduga.
0: Maknanya bila dilantik ini akan pegang portfolio ini berapa lama? Portfolio
1: akan pegang selama 1 tahun lah.
0: Satu tahun. Okey, ya. Jadi itu pun juga antara rekod yang baik lah juga kan.
1: Dan bila dekat universiti memang ada banyak peluang, di mana untuk mahasiswa-mahasiswa yang risau tentang kewangan, sebenarnya dekat universiti lah kita boleh jimat banyak duit dan boleh kumpul banyak duit sebanyak yang mungkin.
0: Maknanya kamu bukanlah student yang sibuk dengan mencuba strawberry matcha. Bukan kamulah yang akan beratur
1: Shivan. Saya punya cara adalah saya busykan diri saya dengan menyertai pelbagai program. Sebab masa first year saya pergi tu, saya punya fikiran macam saya pergi program, saya boleh dapat makanan percuma dekat sini. Dan masa
0: faham?
1: Lagi-lagi masa first year bulan Ramadan tu, satu bulan saya makan dekat masjid universiti.
0: Wah, kan, sebenarnya ramai juga pelajar yang mencari pengalaman begitu kan. Tak apalah kan, itu pengalaman sebenarnya.
1: Dan bila join program, kadang-kadang dapat duit menjadi facilitator dan duit dari pensyara untuk kita, sebab kita tolong kan. Macam itulah kita apa, rounding duit tu.
0: Dan penting menjimat cemat jugalah.
1: Dan gunakan peluang yang ada sebaik mungkin. Sebab selepas masuk universiti, saya dapat peluang untuk terbang ke luar negara juga. Saya pernah pergi ke Thailand, pergi ke Indonesia. Dan baru-baru ni saya pergi, bukan baru-baru ni lah, tahun lepas saya pergi Japan. So banyak peluang yang saya dapat. Sebab apa? Sebab saya dapat tunjukkan diri saya. Bukan saya tunjukkan diri saya, dia saya keluar daripada comfort zone saya. Dan saya cuba letak tepi saya punya takut dan tak yakin apa semua tu. Pada awalnya memanglah rasa macam tu, tapi cuba sikit-sikit. slowly kita keluar daripada kita punya comfort zone, dan kita masuk ke dalam zone yang lebih better untuk kita dan untuk masa depan kita.
0: Ya, itu dia. Thank you Shivan, banyak perkongsian, orang kata pengalaman Shivan lah sebagai seorang pelajar. Dan ikut perancangan daripada Shivan, dia nak, orang kata nak share pengalaman dahulu, nak cuba bekerja dulu, kan. Lepas tu baru nak sambung mengajar lagi, kan.
1: Betul, yang itu penting.
0: Kan Shivan, tapi istimewa lah Shivan, sebab saya tahu kerana Shivan hari ni ditemani oleh ibu. Okay, dan saya kira dia antara orang kuat lah untuk kamu, kan.
1: Ya, betul.
0: Tapi kalau biasa kita nak dengarkan kata-kata Shivan, tadi kita dah dengar dah kata-kata Shivan untuk kita mahasiswa di luar sana yang mungkin tak ada keyakinan, kan. Mungkin ada ucapan lah untuk ibu, kan. Dah selesai belajar lah, kan. Mungkin ada ucapan. Saya pasti dia yang paling banyak memberi kamu semangat, kan.
1: Betul. Sebelum tu saya ada satu pesanan lagi untuk mahasiswa di luar sana. Kalau rasa tak yakin, tak okey, tolong jaga kesihatan mental, kesejahteraan diri. Setiap institusi ada pusat kaunseling ataupun pegawai psikologi, kaunselor di institusi masing-masing. So tolong approach mereka, tolong approach mereka untuk pergi mendapatkan bantuan lah. Sebab kita sebagai pelajar, kita bukannya meneroka tentang pendidikan saja, tapi kita perlu jaga diri kita, tentang kesejahteraan dan kesihatan diri kita lah. So seterusnya untuk keluarga saya, untuk ibu saya, saya ucapkan ribuan terima kasih. Sebab sepanjang saya punya journey pendidikan ni, mak saya merupakan tulang belakang saya lah. Tulang belakang saya yang memang sokong saya dalam semua perkara lah. Even seperti DJ N tengok, dia yang tempat saya hari ni. Saya cakap pada awalnya memanglah saya minta mak saya bawa kereta, tapi dia cakap malam susah nak bawa kereta, jauh pula, kan. So dia cakap tak apa, kita pergi sama-sama pergi KTM. So dia ikut juga.
0: Comel lah.
1: So terima kasih.
0: Mak siapa nama Shivan? Kongsilah sikit.
1: So mak saya, nama mak saya Sukuna Arumugam. So beliau lah yang jadi tulang belakang saya sepanjang saya study. Sebab kadang-kadang saya tak balik rumah. Saya jarang sangat balik rumah.
0: So kalau tak balik rumah, mak pergi asrama ke macam mana?
1: Mak pernah masak dan datang ke
0: asrama.
1: Dua tiga kali dia pernah datang. Saya jarang balik sebab kan kita aktif dalam program pengajian apa semua, kan. Tapi apa yang saya amalkan, macam saya cakap awal tadi lah, saya selalu keep in touch dengan call. Kadang-kadang cuti pengajian yang cuti semester 2 bulan pun saya pernah tak balik.
0: Saya buat dengan aktiviti, kan, Syafiq. Awak macam betul-betul seronok dengan pengajian awak, kan.
1: Ya, betul.
0: Saya kalau macam hari tu boleh balik, hari tu juga saya hilang. Dia pernah serama tu
1: jugalah, bila nak balik, bila nak balik, bila nak balik. So sekarang saya dah balik sepenuhnya, dah habis pengajian. So saya banyak spend time dengan keluarga lah sekarang.
0: Alright, okay, thank you Shivan di atas perkongsian, kan, berkenaan dengan topik kita iaitu Suara Hati Kampus, beban yang tak terlihat. Semoga adik-adik kita yang belajar, okay, dapat menangani situasi tekanan yang dihadapi. Sebab saya kira tekanan itu bukan sahaja bagi mereka yang bekerja, mungkin dengan kos hari hidup dan sebagainya, kan. Tapi seawal adik-adik kita belajar ni pun, saya kira banyak juga tekanan yang mereka hadapi. Jadi yang penting adalah bagaimana kita melihat keadaan itulah, kan. Semoga semuanya baik-baik saja, semoga urusan dipermudahkan. Shivan juga, semoga orang kata berjaya mendapat peluang dan ruang, okay, untuk nak cuba bekerja, kan. Okay, pasti dengan track record. Ini kalau ada orang kata future majikan dengar ni, dia kata bagus ni, dia kata kita semester pun tak balik ni. Dia kalau kerja Sabtu Ahad boleh ni, dia kata. Okay Shivan, thank you so much Shivan.
1: Terima kasih.
0: Alright. Okay, jom untuk anda lagu ini. Ini dia, dari bawah terus dengar Selangor FM. Okay.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara. Serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temu bual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan sukan Malaysia Selangor dalam podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Orang kata kalau salah minta ampun kan, tapi perkataan maaf itu semudah untuk keluar, apalagi dari seorang yang penuh dengan ego. Penerbit saya dekat depan ya. Adakah beliau juga seorang yang ego? Kita tak tahu. Nanti kita akan rungkai kan. Okey, pagi di jam yang ketiga. Saya temankan anda. Sekarang dah pun 10.29 minit malam. Selamat malam semuanya. Okey, waktunya untuk anda dengarkan lagu Anak Kudara. Hantarkan saja melalui nombor WhatsApp kami 019-330-4425. Layan dahulu, ini dia Felix dengan Warkah Berlagu Pilih. Selamat FM.

Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temubual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan Sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara. Serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Radio Malaysia Selangor FM. Okey, 10.48 minit malam. Selamat malam untuk anda. Dan apa sini juga yang nak dengarkan lagu ke udara itu, apa kata hantarkan 0193304425. Boleh saya nak request lagu baru? Takkan menyerah. Mir Nash. Saya cubalah. Kalau cari, ada jumpa, saya akan siarkan. Ya. Assalamualaikum, Kak Ayn. Waalaikumsalam, Dik. Terima kasih, Dik, dengarkan Selangor FM. Juga ada Izwan nak request lagu Rindu Tak Bererti Syah. Ucapan selamat malam semua. Okey. Terima kasih kerana hantarkan kiriman yang nak dengarkan lagu kan. Tapi itulah bila saya perasan Izwan suka, memang suka lagu Syah ni ya. Okey, apa pun, jom kita layan dahulu. Ini dia lagu nyanyian yang di cover semula oleh Izzat, Rindu Hatiku Rindu, Selangor FM.

0: Laporan Siasatan Suruhanjaya Diraja Tabung Haji RCITH perlu dijadikan iktibar bagi memastikan kewangan sosial Islam terus diyakini dan berperanan sebagai kuasa ketiga dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara. Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan menegaskan kelemahan dan kepincangan dalam tabi urus organisasi kewangan Islam boleh menjejaskan keyakinan masyarakat selain dibebani memberi kesan terhadap imej Islam.
1: RCI telah pun menunjukkan di antara kunci rukus kepada kegagalan kelemahan adalah kerana kami. Tata kelola adalah kerana intent. Jika kita membesarkan pengaruh perdana tetapi kita lupa alfa, kita gagal untuk menangani dari sudut governance tata kelola, integriti, ini akan menjadi fitnah kepada Islam.
0: Beliau berkata aspek tabi urus dan integriti perlu diberi perhatian sering usaha memperkasa dan mengarus perdanakan kewangan sosial Islam. Sementara itu, Dr. Zulkifli menegaskan ekosistem kewangan sosial Islam perlu berfungsi sebagai kuasa ketiga yang melangkaui pendekatan dan mekanisme bantuan kepada golongan yang memerlukan. Jelas beliau, ia berpotensi besar sebagai alat pemerkasaan pertumbuhan dan penjanaan ekonomi negara melalui kerjasama berbagai pihak.
2: Dengan kerjasama di antara agensi, kerajaan, universiti dan juga pihak swasta, kita akan meneroka peluang kerjasama dan juga inovasi daya cipta yang baru untuk memperkukuhkan lagi dan mengarus perdanakan Islamic Social Finance supaya ianya menjadi sama seperti mana segmen yang lain diarus perdanakan di Malaysia dan barangkali kita boleh bawa ke peringkat serantau dan juga dunia.
0: Tambahnya, Jabatan Zakat, Wakaf dan Haji kini bertindak sebagai peneraju dalam usaha untuk memperkemas tabi urus dan profesionalisme dalam kalangan NGO Islam dengan memberi bimbingan serta latihan yang komprehensif. Dalam perkembangan sama, penubuhan siasatan baharu berhubung Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH memerlukan perkenan yang di-Pertuan Agong selain keputusan di peringkat Jemaah Menteri. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, langkah itu wajar diperhalus memandangkan RCI yang ditubuhkan pada tahun 2021 itu dibentuk bawah perkenan agong sebagai sebuah RCI. Tegas beliau, sementara menunggu ketetapan peringkat tertinggi itu, kerajaan akan menyerahkan dapatan penuh laporan berkenaan kepada pihak berkuasa seperti polis, SPRM, Bank Negara dan Lembaga Hasil Dalam Negeri untuk siasatan lanjut. Ini pula mengenai sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Dato' Sri Fahmi berkata, nilai tajaan mencatatkan peningkatan luar biasa apabila merekodkan RM48.63 juta setakat ini. Jumlah tersebut melonjak 118% berbanding RM22.3 juta tahun lalu.
3: Langkah proaktif ini membuktikan bahawa sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bukan lagi sekadar acara rasmi dalam kalender kerajaan. Sebaliknya, telah berkembang menjadi satu manifestasi kebersamaan antara kerajaan, sektor swasta, industri dan rakyat dalam menyemarakkan semangat patriotisme serta kecintaan pada negara. Hingga ke hari ini, Kementerian Komunikasi sudah pun melaksanakan libat urus dengan lebih 350 organisasi. 139 rakan strategik telah menyatakan persetujuan untuk menyumbang bagi menjayakan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 sama ada dalam bentuk wang tunai, barangan maupun perkhidmatan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Dalam berita itu, ruang udara di kawasan kawalan Terminal Kuala Lumpur akan ditutup sementara dari 26 hingga 29 dan 31 Ogos bagi latihan serta lintas hormat pesawat bersempena sambutan Hari Kebangsaan. Pihak berkuasa penerbangan awam memaklumkan penutupan selama sejam itu dijadualkan bermula 11 pagi dari 26 hingga 28 Ogos, manakala pada 29 dan 31 Ogos bermula pada 8.45 pagi. Penumpang yang melakukan perjalanan melalui KLIA dalam tempoh itu dinasihat menyemak status dan jadual terkini penerbangan. Panel pengampunan yang memberi ruang kepada bekas anggota tentera untuk memohon pengiktirafan semula sebagai veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM kembali beroperasi selepas ditangguhkan sejak 2024. Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Dato' Simaon Marjuki berkata, inisiatif tersebut akan meneliti semula kes bekas anggota yang sebelum ini tidak layak mendapat pengiktirafan berkenaan. Pembukaan semula panel pengampunan itu memberi peluang kepada bekas anggota yang mempunyai kes tertentu untuk dinilai semula mengikut ketetapan dan prosedur yang berkuat kuasa. Berita seterusnya. Cadangan melaksanakan ujian lapangan padi diubah suai secara genetik GMO membabitkan varieti MR219 di Perak hanyalah plot ujian terkawal. Ia bukan kelulusan untuk penggunaan GMO secara komersial di Malaysia. Demikian dinyatakan Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Isham Ishak. Jelas beliau, negara ketika ini masih tidak membenarkan penggunaan GMO, namun kajian dan ujian terkawal perlu dilaksanakan bagi membolehkan kerajaan membuat keputusan berasaskan data serta bukti saintifik. Usaha memperluas perdagangan dan pelaburan dua hala serta meneroka peluang kerjasama dalam sektor strategik dan teknologi baharu antara perkara penting akan diangkat dalam mesyuarat Suruhanjaya bersama Malaysia-Rusia bagi kerjasama ekonomi, saintifik, teknikal dan budaya kelima di Vladivostok. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamdi Abdul Kadir berkata, perbincangan itu juga akan merangkumi usaha memperkukuh jaringan pendidikan dan inovasi di samping meningkatkan kerjasama antara institusi pendidikan tinggi kedua-dua negara. Keperkembangan luar negara, China meningkatkan persiapan menghadapi banjir susulan hujan lebat akibat taufan dolphin yang melanda kawasan timur dan tengah negara itu. Paras air sungai dan takungan turut meningkat dengan beberapa takungan melepasi paras kawalan banjir. Taufan dolphin, taufan ke-13 tahun ini melanda Zhejiang dua kali pada Ahad lepas sebelum lemah ketika bergerak ke pedalaman. Namun sisa sistem ribut itu masih membawa hujan lebat ke kawasan timur, tengah dan utara China. Iran dalam masa terdekat akan menjadi anggota Bank Pembangunan Baharu, institusi kewangan yang ditubuhkan kumpulan BRICS. Demikian menurut Gubernur Bank Pusat Abdul Nasir Hamati sambil menekankan usaha memperluas kerjasama kewangan dan perbankan dalam kalangan negara anggota. Hamati berkata, penubuhan bank itu merupakan hasil kerjasama paling penting dalam kalangan negara BRICS dan mengesahkan bahawa Iran akan menyertai institusi itu dalam masa terdekat. Di Gaza, keluarga Palestin di Qusra dikepung selama 4 hari apabila peneroka Israel menyekat laluan ke rumah di selatan Nablus dengan meletakkan batu di jalan. Rakaman kamera litar tertutup menunjukkan beberapa peneroka mengambil batu dari tembok berhampiran sebelum meletakkannya di jalan menuju ke rumah keluarga berkenaan. Rumah keluarga Yusuf Abdul Salam di kawasan Ras Al-Ain dikepung untuk hari keempat berturut-turut dan terdapat cubaan mengambil alih rumah berkenaan. Sukan. Malaysia dalam hari itu akan menyertai kejohanan hoki Piala Dunia Para ID Ketidakupayaan Intelektual yang julung kali dianjurkan oleh Persekutuan Hoki Antarabangsa. Kejohanan tersebut akan diadakan di Belgium dan Belanda dari 20 hingga 25 Ogos ini. Menggunakan format 6 sebelah, setiap pasukan akan dibarisi campuran pemain lelaki dan wanita, masing-masing 6 pemain lelaki dan 4 pemain wanita. Penolong Ketua Delegasi Malaysia R. Shankar berkata, skuad negara diundi dalam kumpulan B bersama Belanda, Argentina, England, Spanyol, India, Chile dan Bulgaria. Tenis terbuka Kanada, Ben Shelton mara ke separuh akhir selepas mudah menewaskan Jacob Mansick 6-3, 6-1. Beliau yang juga juara bertahan di jadual berdepan rakan senegara Leonard Tien. Aksi skuad akhir lelaki terbuka Kanada bermula lewat sehari selepas cuaca buruk memaksa jadual perlawanan Isnin ditangguhkan. Bola sepak penyerang Argentina Julian Alvarez terus menjalani latihan bersama Atletico Madrid ketika spekulasi mengenai perpindahannya ke Barcelona semakin hangat. Beliau dilaporkan mengadakan perbincangan lebih 2 jam bersama wakilnya bagi membincangkan masa depannya dan kemungkinan berpindah ke Barcelona. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan RCI Tabung Haji perlu jadi iktibar perkukuh kewangan sosial Islam. Panel pengampunan ATM kembali beroperasi. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersepeda Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

Selangor FM pilihan tepat, Elvis dengan lukisan. Okay, lukisan yang bagaimana yang anda suka? Lukisan yang menunjukkan pemandangan yang indah atau mungkin wajah. Okay, yang membuatkan anda terkenang pada si dia katanya. Suka katanya lah, tengok lukisan dia nampak elok je dia kata. Okay, Wan Saman Naim, Batu 37, Sahabat Bernam. Dia kata nak dengarkan lagu Gerimis Mengundang oleh Slam. Lagu ini, dia tulis Slim. Dah Slim, dah Slam sekarang. Okay. Untuk Hamidah Ahmad dan Ramlah Ramli di kediamannya dengan ucapan dengarlah sebagai hiburan sahaja. Okay, hi and selamat malam. Saya Isyak dari Taman Raja Musa, Kuala Selangor, nak dengarkan lagu Rindu Rinduan Jadi Kenang-Kenangan. Okay, Cikgu Noli juga, terima kasih dengarkan Selangor FM. Sempat intai Titi tadi hari ni keluar kawasan, dia kata keletihan. Oh, cepat terguliknya. Lagu Hindustan, oh merah mak ngah. Itulah merah lah kita hari ni kan. Orang kata merah buat abang marah. Tapi janganlah dia marah saya pula. Orang kata hati rapuh, tak boleh, tak boleh, tak boleh ditinggikan suara pun tak boleh. Kita layan dahulu, ini dia hasil untuk anda. Rindu aku, rindu kamu.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Selangor FM, pilihan tepat. Okey, terima kasih untuk anda yang sedang dengarkan kami. Pastinya sekarang ini kan bersama dengan saya untuk jam yang terakhir temankan anda. Okey, dah sampai ke hujung dah saya temankan anda ni. Lagi nak baca kiriman yang dihantarkan oleh rakan-rakan kita ni. Salam N, saya Fitri dari Shah Alam nak minta lagu tentang dia. Oh, boleh tentang dia. Tentang siapa tu? Cuba sebut namanya. Nak tahu juga kan tentang siapa agaknya kan? Okey, lagi-lagi nak bacakan kiriman. Kalau tak ada, balas baik pun boleh. Oh, macam tu je. Saya tengok dulu, ada tak ada? Tak ada lah awak. Tak ada pula. Tunggu kita cari on the spot. Yaitu. Okay, sekarang dah pun 11.46 minit malam. Terima kasih untuk anda yang dengarkan. Di mana saja anda berada. Dan sampai ke hujung dah saya bersama dengan anda. Esok saya kembali lagi pada waktu yang sama. Pukul 8 hingga pukul 12 malam. Okay, tinggalkan anda dahulu. Ini dia lagu nyanyian daripada Nabila Razali dengan Balas Balik. Jumpa lagi esok. Okay, selamat malam semua.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam kepada geng burung hantu. Hari ini 13 Ogos 2026, Nasional 12.6, bertemankan Hanim, Syarif Hanim, saya Ayah Kamal, akan menemani anda hingga jam 3 pagi. Bukan 6 pagi sehingga 3 pagi sahaja tugasan saya untuk hari ini. Ucapan selamat pulang juga untuk rakan setugas Reza yang tadi memainkan pilihan lagu untuk anda dalam Nasional Malam. Baiklah, seperti biasa,

Di Tio Tak Lengkap, rasanya saya memulakan tugasan tanpa ucapan hari jadi untuk siapa lagi, untuk anda lah kan, pendengar Resetia Nasional FM. Okey, baiklah, sekarang ni kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini 13 Ogos 2026, semoga hari ini pertambahan usia tahun ini memberi lebih keberkatan kepada anda yang menyambutnya hari ini, dikurniakan kesihatan yang baik dan kebahagiaan dalam kehidupan, amin ya rabbal alamin. Yang sedang memandu, hati-hati memandu, fokus kepada pemanduan, tu yang paling penting lah, fokus kepada pemanduan kita kan, walau di mana juga keadaan sekalipun, fokus kepada pemanduan itu penting. Kerana apa? Kerana kita akan sentiasa bersedia dalam apa juga yang datang di hadapan. Baik, jom segarkan mata, layan lagu menarik dalam Geng Burhan tu. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh!

sana sini sama saja ekspedisi menyibukkan anda sebentar tadi ya. Tapi sana sini sama saja tak sama dengan di Kuching, Kapit dan kawasan sekitar. Kerana untuk malam ini, untuk hingga ke pagi ini antara jam 12.30 malam hingga ke 5 pagi akan ada gangguan siaran lebih kurang dalam 5 minit. Ini disebabkan kerja-kerja kodek line up di pemancar TM Gunung Serapi Sarawak. Jadi itu yang akan menjejaskan siaran Radio Nasional FM di sana. Kepada anda yang berada di kawasan Kuching, Kapit dan kawasan sekitar yang mengalami gangguan siaran, boleh terus bersama Nasional FM melalui RTM Click atau saksikan atau dengarkan kami melalui Astro di saluran 869 dan juga MyTV di saluran 701. Jadi kalau tak dapat mendengarkan melalui frekuensi Radio Nasional FM, boleh ke melalui RTM Click dan Astro, juga MyTV yang Hanim sebutkan tadi kan. Tak ada alasan untuk tak mendengarkan lagu-lagu daripada geng Burung Hantu. Kepada anda yang sedang memandu, fokus kepada pemanduan, dengar susunan lagu-lagu rock segar malam ini menemani perjalanan anda. Ini dia Nasional FM, sentiasa di hati.

Selamat malam pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Tidak perlu menunggu hari yang sempurna untuk berasa bahagia. Kadang-kadang bahagia itu hadir apabila kita belajar menghargai apa yang ada dan terus melangkah walaupun perlahan. Renung kata-kata ini walau di mana juga anda berada. Mungkin ada yang baru sampai ke rumah seharian dan dalam tugasan. Lihatlah, kerana tubuh dan fikiran juga perlukan masa untuk kembali bertenaga. Buat anda yang sedang memandu pagi ini, pandulah dengan tenang dan berhati-hati. Semoga perjalanan anda dipermudahkan dan selamat sampai ke destinasi. Buat yang baru saja memulakan tugas seperti saya, selamat bekerja. Semoga urusan hari ini berjalan lancar, dipermudahkan segala urusan pekerjaan dan sentiasa diberikan semangat untuk hasil yang terbaik. Tidak dilupakan adik-adik di IPT yang sedang berjuang mengejar cita-cita. Teruskan melangkah walau ada hari yang terasa berat. Percaya, setiap usaha yang dilakukan hari ini sedang membina masa depan. Masa tak boleh diputar kembali. Nikmati hari ini dengan keseimbangan kehidupan yang baik. Di mana saja anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan lagu-lagu Geng Borong.

0: Jap-jap. Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Assalamualaikum, selamat pagi kepada pendengar Setia Nasional FM. Sentiasa di hati. Masuk ke jam kedua, hanya bersama dengan anda dalam geng burung hantu pagi ini. Kalau ada kalanya kan, hanya nak cerita jugalah, ada kalanya kadang-kadang perasan tak kita ni kadang-kadang terlalu lama memendam rasa marah, rasa kecewa. Ada kan dalam kehidupan ni, memang tak lepas lah dengan perasaan marah, perasaan kecewa, kecewa sebab orang, kecewa sebab diri sendiri. Kadang-kadang kita cuba senyum, kita nak cuba nampak kuat. Dalam hati, entah berapa banyak yang dah kita simpan tu, kadang-kadang boleh membahayakan diri kalau kita sentiasa memendam rasa. Kepada anda yang melalui fasa yang macam ni, ingat, tak mengapa untuk penat, tak mengapa untuk menangis, tak mengapa juga untuk meluahkan apa yang selama ini terbuku di hati. Bila kita cerita pasal meluahkan itu, sesuatu perkara dalam kehidupan kita, dalam hati kita, perasaan kita, kita memang kena luahkan. Percayalah, akan datang ruang untuk kita melepaskan semuanya tanpa dihakimi, tanpa dipersoal dan tanpa perlu terus berpura-pura kuat. Kerana kadang-kadang kita bukan perlukan seseorang untuk menyelesaikan masalah kita. Kita cuma perlukan seseorang untuk mendengar. Kalau tak keberatan nak kongsi cerita, boleh masuk dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Anim dah bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM. Pagi ini kita boleh berkongsi cerita dengan geng burung hantu. Bukan saja dengan Hanim, tapi dengan pendengar-pendengar lain dalam geng burung hantu. Kalau pagi ini ada Abdul Muiz, ada Jaja 83, ada Wan Baling, Wan Baling 1. Hadir dari Bumper Pin, Pro 2 Rawang, on sampai pagi. Terima kasih Wan Baling, Wan Baling, Wan. Okey, ada Opa Akil Akif, ada Z823, ada Halimah Hamad 80, Mei Sarah, ada Cek, ada Lavender Girls Love MRC, ada White Butterfly, ada Nur Isa, ada Sue, ada pagi ni, ada Nazira, ada Bang Sam, ada Syarul Amirul, ada Isbah, ada Karol Anwar, ada ramai lagi, ada Lan, ada Azhar Nur, ada Nur Riza, ada Hasnur Rizal juga ada. Okay, boleh masuk ramai-ramai dekat dalam TikTok Live kita. Boleh berkongsi cerita juga pagi ni. Kalau dekat dalam TikTok Live kita ni kan, ramai yang dapat melayan kita kan. Kadang-kadang kita nakkan kawan, kita nakkan berkongsi cerita. Kadang-kadang kita perlu ceria dalam kehidupan kita. Dekat dalam ni lah, dekat dalam Talk Live Nasional FM. Ismail Ahmad, waalaikumsalam. Ada okey, ada budak cantik. Hai, cantik budaknya. Ada Pak Ngah. Okey, boleh masuk ramai-ramai dalam Talk Live Nasional FM. Sentiasa di hati. Hanim ada di situ juga, pendengar-pendengar Setia Nasional FM yang lain. Teruskan hiburan bersama geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM, walau di mana juga anda berada. Juga dimaklumkan jika anda berada di Kuching, Kapit dan kawasan sekitar, masa gangguan siaran akan berlaku dalam 5 minit antara pukul 12.30 malam tadi hingga ke pukul 5 pagi. Kepada anda yang berada di kawasan ini, boleh terus mendengarkan kami melalui RTM Klik atau saluran Astro, juga di MyTV saluran 701. Okey, juga Ani nak sampaikan waktu-waktu yang macam ni sebagai persediaan kita. Kalau ikutkan bacaan IPU di kawasan Sarawak terutamanya, merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat akibat jerebu rentas sempadan, dengan serian mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 194. Untuk mengetahui kiraan ataupun bacaan semasa IPU, indah boleh mengikuti di Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara APIMS. Kalau ikut dekat sini ada 9 kawasan di Sarawak mengalami keadaan pencemaran udara IPU tidak sihat, antaranya Serian, Kuching, Samarahan, Seriki, Bintulu, Seri Aman, Samalaju, Sibu dan juga Miri. Kepada anda yang berada di kawasan yang Hani sebutkan tadi, elakkan aktiviti fizikal dan bersukan, pakai penutup muka jika perlu keluar, jangan lakukan sebarang pembakaran terbuka, itu yang paling penting. Sebab keadaan jerebu ni kita dah terdedah dengan asap kan, udara yang tidak sihat. Bila kita buat pembakaran terbuka waktu panas ini, boleh lagi membuat pembakaran hutan yang boleh menyebabkan jerebu bertambah teruk. Juga kumpulan berisiko tinggi dinasihatkan menghadkan pendedahan kepada udara luar. Itulah yang paling penting. Kadang-kadang kita yang ada masalah asma, masalah pernafasan akut ni kan, takut kalau apa-apa terjadi kepada kita. Jadi kita kena amalkan langkah-langkah keselamatan untuk diri kita sendiri. Saya cakap bukan untuk orang lain, untuk diri saya sendiri. Bila kita ada masalah pernafasan ni, kita jangan ambil mudah. Kena pastikan kita sentiasa ada bekalan ubat, yang pakai inhaler tu sentiasa ada bersama dengan anda dekat sana. Okay, ada yang kat dalam beg, ada kat dalam kereta, kalau boleh letak dekat pejabat, letak. Itulah sebab kadang-kadang keperluan itu kita tak nampak kan, tapi kadang-kadang dia berlaku dalam masa yang singkat. Kita kena bersedia dan berhati-hati. Teruskan hiburan bersama Ken Burhan tu, Nasional FM sentiasa di hati.

National FM sentiasa di hati. Okey, kepada anda di luar sana yang sedang memandu, hanya harapkan semoga pemanduan anda sentiasa lancar. Pertamanya kena fokus lah. Kalau rasa mengantuk, berhenti seketika. Waktu-waktu macam ni kan, mungkin ada kawasan, ada sesetengah tempat, ada banyaklah, adalah juga kenderaan yang kita boleh jumpa yang seiring jalan dengan kita. Ada kadang-kadang tempat tu nak tunggu satu kenderaan dengan satu kenderaan lain tu jarang-jarang kan. Kalau saya memandu waktu-waktu macam tu, kalau saya nampak saya dah seorang-seorang dekat situ, saya bawa laju sikit. Tapi kalau dalam kelajuan kita pun, ya, kita kena beringat jugalah. Bukannya memandu laju tu, kadang-kadang kita memandu laju sebab kita takut keseorangan di tempat gelap. Lagi-lagi perempuan, dia akan mengejar kereta yang depan kan. Tapi walau macam mana pun, kita kena pastikan kelajuan yang kita bawa tu kita boleh handle lah. Kelajuan tu kadang-kadang itulah bahaya kalau kita bawa laju sangat, sebab kadang-kadang kita tak tahu apa yang berlaku kat depan. Kadang-kadang ada tayar lori pecah sepihannya yang boleh menghalang laluan kita. Tu sebab yang bahaya. Kalau kita bawa laju, macam mana kita nak bersedia untuk break kan. Kadang-kadang juga ada juga kemalangan yang berlaku di hadapan. Itulah, bila ada keadaan yang macam tu, kita kena sentiasa bersedia. Waktu malam macam ni pun ada juga abang-abang kita yang tengah buat jalan kan, baiki jalan, tukar lampu jalan. Kalau dekat jalan bandaraya, waktu ni lah dia akan tukar lampu jalan. Jadi jalan yang besar menjadi kecil. Itulah yang kita kena berhati-hati kan, bagi laluan kepada orang lain jugalah. Itu yang paling penting. Satu, bila kita memandu dunia, kita jangan biarkan amarah menguasai diri. Ada waktunya kadang-kadang kereta depan kita tu bawa sedikit perlahan, sabar je lah. Mungkin ada sesuatu perkara yang difikirkannya. Kalau kita horn pula kan, dia terkejut pula. Kita elak je lah ke tepi. Tapi kalau yang mendengarkan radio National FM ketika ini, kalau kita memandu perlahan tu, kita janganlah duduk di lorong kanan, duduklah di lorong kiri ataupun di tengah. Ikut kelajuan masing-masing di setiap lorong. Terus bersama National FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Bila waktu malam kan, bila waktu pagi-pagi kesunyian ini, kita nak cerita pasal cinta. Cinta antara pasangan kita kan, itulah kita kena menghargai antara satu sama lain. Tapi Hanim nak gambarkan perasaan cinta, penghargaan cinta antara Tun Dr. Mahathir dengan Tun Dr. Siti Hasmah kan. Kalau ikut, mereka dah bersama selama 70 tahun bersama. Itulah kan. Kalau Tun Dr. Mahathir kini berusia 101 tahun. Tun Dr. Hasmah pula berusia 100 tahun. Hidup sehingga 100 tahun sudah cukup luar biasa. Namun dapat mencapai usia itu bersama insan yang dicintai dan masih setia bersama di sisi itu adalah rezeki yang jarang dimiliki. Itulah kita kan. Kalau kita bersama dengan pasangan kita, itulah yang kita harapkan. Sama-sama menghargai antara satu sama lain. Ada kelebihan dan kekurangan itu, anggap je ia sebagai asam garam dalam kehidupan. Sama-samalah kita menghargai perhubungan, menghargai pasangan, supaya pertalian kita, hubungan kita menjadi hubungan yang diredai. Mawadah sakinah mawadah sakinah warahmah dalam perkahwinan itu. Terus ceria bersama Geng Murahan Tu Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, selamat pagi kepada pendengar Setia Nasional FM. Ini dah masuk jam terakhir, permulaan jam terakhir saya untuk pagi ini. Hanya 3 jam saja saya bersiaran untuk Geng Bunuh Hantu hari ini, daripada pukul 12.30 malam tadi hingga ke 3 pagi. Saya juga ingin berkongsi berita yang diambil dari portal berita RTM, yang mana Malam Gemilang Buat Johor Darul Takzim JDT, apabila Afiq Fazail muncul pemain paling bernilai MVP Liga M Award 2025-2026, selain dinobatkan pemain tengah terbaik. Lebih manis kemenangan, kejayaan itu menyaksikan Afiq menamatkan dominasi rakan sepasukan Arif Aiman Hanafi yang sebelum ini mengungguli kategori MVP 4 tahun berturut-turut. Edisi sulung Liga M Award selepas penjenamaan semula itu mempertandingkan 15 kategori berbanding 17 kategori pada edisi terdahulu. Ini satu kejayaan untuk Johor Darul Takzim JDT kepada Afiq Fazail. Nak cerita juga pasal kehebatan negeri Johor ini. Murid Sekolah Kebangsaan SK Tasik Utara, Johor Baru Johor, Wan Haris Wan Abdul Qayyum, 10 tahun mengharumkan nama negara apabila muncul juara pertandingan bahasa Inggeris dalam playoff qualifier round Hippo English The Contest 2026 di Doha, Qatar. Esko Pendidikan dan Penerangan Negeri Johor Dr. Muhammad Nakib Ghazali berkata Wan Haris menewaskan 14 peserta dari Malaysia, Arab Saudi dan Kazakhstan sekaligus melayakkan dirinya ke World Final di Spoleto, Itali bermula 28 September ini. Wan Haris merupakan satu-satunya wakil SK Tasik Utara Johor berjaya ke pertandingan tersebut selepas melepasi 2 pusingan kelayakan disertai kira-kira 93,000 orang murid dari seluruh dunia. Hebatnya anak kelahiran negeri Johor ini. Itu yang Hani nak kongsikan pagi ini sebelum Hani menamatkan tugas pagi ini kan. Kehebatan orang ni kita tak nampak kan. Kadang-kadang kita nampak dia macam biasa je, tapi sebenarnya dia begitu hebat. Bila dapat peluang dan track yang betul, dia akan menjadi orang yang hebat. Kita kena percaya kepada diri sendiri, kerana setiap usaha yang kita lakukan, kita je yang boleh mencorak kehidupan kita. Kita yang boleh membawa diri kita ke depan untuk masa depan kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM sentiasa di hati.
1: Ayo, rakyat Malaysia, kibarkan jalur gemilang kita. Jalur gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah jalur gemilang, hormatilah jalur gemilang. Semarakkan hari kebangsaan dengan kita kibarkan jalur gemilang. Merdeka!

Nasional FM sentiasa di hati. Okey, kalau lagu tadi lagu zaman filem Mistress Hermanas waktu ketika dulu kan, Puro Dolor, lagu dari Sun by Four. Okey, menghiburkan dah sebentar tadi. Hari nak tanya jugalah, kalau dekat dalam TikTok live kita ni ada lelaki, ada perempuan kan, tapi dekat usia 40-an ni, kita nak cerita pasal lelaki 40-an versus wanita 40-an. Perasan tak? Perasan tak kita membesar bersama? Kan, kalau kita dengan pasangan kita yang sama usia tu, sama-sama kita membesar kan? Badan sama-sama berubah tapi hormon bergerak dengan cara berbeza. Kalau lelaki, hormon testosteron menurun perlahan, tapi hormon untuk wanita turun naik, lebih ketara. Kalau lelaki, perut lebih mudah membuncit. Kalau perempuan pula, waktu umur 40-an ni lah kitaran height dia mula berubah. Kalau lelaki, otot dan stamina mula berkurang. Kalau perempuan, hot flush atau tidur dia dah mudah terganggu. Kadang-kadang rasa badan asyik panas kan, itu yang mengganggu untuk waktu tidur tu lah. Kalau lelaki waktu umur 40-an ni, risiko diabetes dan pesakit dan penyakit jantung meningkat. Kalau perempuan pula, lemak mula berkumpul di abdomen. Kebanyakan wanita umur 40-an ni, dia akan mudah dapat kolesterol. Kalau kita pergi cek kan, kebanyakannya akan senang dapat kolesterol lah kan. Itulah pentingnya kita menjaga makanan kita sebelum kita berusia 30-an sebenarnya. Daripada awal lagi pemakanan kita tu, kita mencorak kesihatan kita untuk hari tua. Lelaki biasanya berubah perlahan-perlahan, tetapi wanita boleh berubah secara tiba-tiba. Kalau tak makan pun dia berubah juga secara tiba-tiba. Kan, kadang-kadang kita rasa macam kita dah diet dah ni, tapi badan kita masih naik. Itu sebab hormon kan, hormon wanita umur 40-an ni dia turun naik dengan ketara. Usia 40 bukan penghujung zaman muda, tetapi inilah usia apabila segala tabiat lama mula menghantar bilnya. Itu dia kata-kata yang paling tepat. Kan, oleh itu kita kena jaga otot, jaga pinggang, jaga tidur. Itu yang paling penting. Kita tidak boleh menghentikan usia, tapi kita masih boleh memilih bagaimana mahu menua. Kepada yang berusia 40 tahun ke atas, buat pemeriksaan kesihatan berkala, itu yang paling penting. Sama-sama kita menjaga kesihatan kita untuk diri sendiri dan juga keluarga, juga untuk orang tersayang. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Ya, salam undur diri, tapi saya ada berbaki 20 minit saya sayang untuk mengundurkan diri saya. Rasa macam sekejap je saya bersama dengan GBH kan. Tapi itulah, saya masih lagi teruskan, ada berbaki lagi 20 minit lagi. Saya nak menyapa rakan-rakan kita di Facebook, di laman Buku Nasional FM. Ada Muhammad Ramli bin Jaafar, ada Muhammad Jasni Moon, geng burung hantu terus ke frekuensi Nasional FM. Ada Janet Zai, ada juga Nur Isa, ada Hasna Rizam Zam, ada juga Muhammad Yusof Ganu Hadir GBH, ada Razak Balangi, ada juga PKA Amin, PKA Amin, geng pokok, geng saka pokok apartmen Dahlia Bukit Beruntung Rawang Selangor. Dan semua pendengar setia, geng burung hantu, semoga ceria selalu harapnya. Ada juga dari adik Abigail bertemankan DJ dan GBH, mohon selit-selit lagu Cantonese. Nanti ya, nanti saya cuba cari yang terbaik untuk adik Abigail. Ada abang JJ Gemas, ada Ramli Lee, ada Aura Reza Muhammad, Firwan Masran, ada Biah Biah, Sadong Jaya Sejarah Sarawak, ada juga Yop PS, ada R Jeral Mahawajawali. Wow. Namanya. Okey, ada Afif Nur Syazaf, ada Abdul Jalil Tahir, ada Princess Su, ada Hamdan Arifin, Nikmas Lin, Roslin Nur Isa, ada Ramli Lee, ada Nur Izzati Zainal Abidin. Itu yang ada dekat dalam Facebook. Ada juga nama-nama yang saya tak sempat nak sebut tu dekat dalam Facebook tu. Saya minta maaf, okey, nanti saya akan sebut lagi. Kalau dekat dalam TikTok live kita ni, daripada pukul 1 pagi tadi, saya dah ke udara di TikTok live Nasional FM. Ada Virginia Vanessa, ada Fiza Riza. Lama saya tak dengar nama Fiza Riza ni kan. Menyapa saya, kadang-kadang ada kerja kan. Ada Bodyguard Melaka, ada Wan Iwan, ada Jamila, ada Nur Isa dekat dalam Facebook, ada dekat dalam TikTok pun ada. Ada Karo Anwar daripada pagi tadi, terima kasih. Ada Halimah Ahmad 80, ada juga dekat dalam ni ramai ni. Lavender Girl masih lagi setia, Nirfiza Hill Top, ada Syazila Ila, ramai ada kat dalam ni. Ada Nita Kaita Suhana Angah, kalau tadi ada Edward dan juga Ash. Kalau dekat dalam TikTok live kita ni kan, macam-macam yang kita dah sembangkan, ada yang cakap apa tu, Hanim ceritalah lagi, ceritalah lagi. Saya memang suka bercakap ya, kalau tak dalam radio, dekat luar radio pun bercakap je lah kerja saya. Itulah saya sebagai peneman anda. Okey, kadang-kadang kita perlukan teman untuk kita berbicara. Begitu jugalah saya. Macam mana anda menemani saya, saya juga menemani anda, walau di mana juga anda berada. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kepada pendengar Setia Nasional FM, sentiasa di hati. Nampaknya dah sampai penghujung saya mengendalikan siaran Geng Burung Hantu ini daripada pukul 12.30 malam hingga ke pukul 3 pagi. Selepas ini, rakan setugas Mira Manja Manis akan menemani anda mengambil alih tugasan saya. Jadi rasanya sekejap je masa berlalu kan. Sebelum saya undurkan diri, buat anda yang sedang dalam perjalanan abang-abang lori kita yang masih lagi di atas jalan dalam tugasan, semoga segalanya dipermudahkan. Kalau memandu, pandulah dengan berhati-hati, jangan terburu-buru. Kalau mengantuk, rehat sekejap di arena berdekatan, ambil kesegaran sebelum memandu kembali, kerana ada insan yang menyayangi, menanti kepulangan anda. Buat yang masih bekerja, teruskan bekerja, teruskan dengan tugas dengan tenang. Dan buat yang sudah sampai di rumah, semoga dapat berehat dan meluangkan masa, mengambil masa untuk diri sendiri kan. Waktu tengah pagi ni kalau nak kata bersama keluarga, kadang-kadang keluarga dah tidur. Jadi waktu-waktu macam ni lah kita mengambil masa untuk diri kita sendiri. Saya tinggalkan dengan satu mutiara kata, kadang-kadang kita tidak perlu mengundur satu langkah bukan untuk berundur daripada kehidupan, tetapi untuk melihat dengan lebih jelas ke mana arah yang harus kita tuju. Itulah, kadang-kadang kita kena fikir kan, tak salah kalau kita melangkah ke belakang sebab kita nak tengok apa sebenarnya arah tujuan kita. Kita kena nilai balik apa tujuan kita, kan? Tapi dalam kehidupan ni tak ada apa yang terlambat. Semuanya kita masih berpeluang untuk mengecapi, untuk membina masa depan kita. Bunga melati harum mewangi, jumpa lagi geng burung hantu sentiasa di hati. Semoga setiap langkah perjalanan anda yang mendengarkan Nasional FM malam pagi ini dipermudahkan untuk sampai ke destinasi. Saya Hanim, Syarif Hanim, saya Yaya Kamal mengundurkan diri. Terima kasih kerana kesetiaan anda mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

Nasir FM sentiasa di hati. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Baru saja tadi kita dengarkan Jemu daripada May. Dengan lagu saja boleh jemu, tapi jangan pernah jemu untuk menjadi pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Sebentar tadi, rakan penyampai saya Hanim atau juga dikenali sebagai Mama Manis telah menemani anda dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi. Dan kini, dari jam 3 pagi sehingga 6 pagi, giliran saya Mira atau juga dikenali sebagai Manja Manis dalam geng burung hantu, saya bakal menemani anda sehingga 6 pagi nanti. Kesana sini langkah berseri. Mira di sini menceriakan hari. Jadi sama-sama kita ceria. Walaupun sekarang jam 3.27 minit pagi. Tidak semestinya kita perlu murung-murung. Jangan muram-muram. Jangan sedih-sedih. Teruskan ceria dan jangan risau. Mira di sini akan menemani anda. Okey, kita mulakan pagi kita dengan lagu Memori Berkasih dari Spin dan Siti Nordiana.

dendam terlerai daripada Anissa, seperti yang disebut dan dinyatakan oleh rakan kita di TikTok, The Sale. Dia kata, jangan dendam-dendam, selalulah maafkan orang. Dengan memaafkan orang, membuatkan hati kita menjadi tenang. Betul tu. Kadang-kadang menyimpan dendam ataupun membalas dendam itu mungkin pada ketika itu anda rasa berpuas hati, tapi sebenarnya di masa akan datang anda mungkin akan rasa rugi dan menyesal. Jadi maafkanlah orang, okay, supaya hidup kita pun lebih tenang. Okay, terima kasih kepada yang sedang menemani saya di TikTok Nasional FM. Jika anda memerlukan teman dan ingin sembang santai, boleh ikut kami masuk ke dalam TikTok Nasional FM. Kita sembang santai saja di sini, ya. Kalau saya boleh sebut beberapa nama yang ketika ini ada agak ramai, tapi yang saya boleh sebut setakat ini ada Lady Heda, Lavender Girl, ada Ida, Zuhir bin Suhaimi Bahiyah, ada The Sale, ada Wani, ada Khairul Anwar, ada siapa tu, Tengku Din, ada ramai lagi. InsyaAllah nanti saya akan sebut lagi selepas ini. Terima kasih yang telah menemani. Okey, kita nak sambung lagi lagu seterusnya. Okay, sebelum tu, ada sesetengah nama walaupun dah lama tak disebut, tetap tersimpan elok dalam hati lagi. Bukan bermakna kita tak boleh teruskan hidup, cuma ada insan yang pernah hadir dan tinggalkan kenangan yang cukup bermakna. Kadang-kadang bila kita dengar lagu tertentu, terus nama dia yang muncul dalam fikiran. Bila saya cakap tadi tu, ada tak seseorang yang sampai sekarang masih namanya tersimpan dalam hati anda? Kalau ada, tak perlu sebut kuat-kuat, simpan sahaja dalam hati. Kita layan, izinkan selamanya namamu di hati.

yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Andai dapat ku undur masa, andai dapat ku undur masa, ingin aku ubah sedikit apa yang telah aku lakukan, macam tu. Okey, sedikit makluman gangguan siaran. Untuk makluman para pendengar, dijangka berlaku gangguan siaran pada 13 hari bulan 8 2026 pagi ini. Masa gangguan siaran ialah kurang dari 5 minit antara jam 12.30 malam sehingga 5 pagi nanti, dan kawasan yang terlibat ialah Kuching, Kapit dan kawasan sekitar yang disebabkan oleh kerja-kerja kodek line up di pemancar TM Gunung Serapi, Sarawak. Tapi jangan risau jika anda jika siaran terganggu tapi anda masih ingin mendengar National FM, sebab kalau saya tengok dalam TikTok siaran siaran TikTok kita ni, ramai yang cakap National FM sentiasa menemani buat kuih di kantin sekolah. Jadi jika anda masih memerlukan teman penghibur, jangan risau, National FM masih ada. Kalau terganggu siaran, anda boleh mendengar siaran National FM melalui RTM Click ataupun MyTV 701 ataupun saluran Astro 869. Okey, saya nak menyapa juga rakan-rakan di TikTok ini, yang mana saya sempat sebut sekarang kita ada Mazna, kita ada Zaila Rose, Rosita Elzita 80, Halimah Hamad 80. Kita ada sebentar ya, saya scroll sikit. Kita ada Fiza Riza, kita ada Dayang Hawa, ada Wani, ada Iwan Zuan, ada Zuhair bin Suhaimi, ada Imran PD, ada Mawar, Inanja 88, ada Zaid, Muza, Ara 77, Mantir Alias Madu, Jamilah Muhammad Rashid, Ida, Muhammad Faiz Cikapai, Sunflower, Kumbang Laut 186, Sarifah, Andin 09, Suri Matlib, Farah Diva, Rizarina Ranggawan, Khalid Haji Tasmin, Ain Kasih, Cik Mat, Dayanur Rafidah, Shima 85, Nick and Sufi Sufi, Yana Ganu, dan ramai lagi sebenarnya. Jika anda ingin ada peneman, boleh join TikTok Live National FM. Okay, kita teruskan dengan lagu Setelah Aku Kau Miliki daripada Shima.

Itu dia, Gadis dan Bunga, Rahimah Rahim. Okey, saya tadi agak leka bersiaran berbual dengan rakan-rakan di TikTok kita ni. Banyak komen-komen tadi mengenai Gadis dan Bunga, mengenai buat jualan kuih semua. Jadi jika anda ingin join bersembang, ayuh join kami. Okey, jadi saya nak sambung lah. Kita ni lepas ni lagu apa ni? Tadi Gadis dan Bunga kan? Gadis dan Bunga ni selalunya susah untuk dipisahkan, tak dapat dipisahkan. Dua-dua cantik, dua-dua boleh menceriakan suasana. Tapi kalau nak bagi bunga tu, jangan tunggu hari istimewa sahaja. Kita boleh je bagi hari yang, hari ni pun contoh, kalau ada suami yang rasa macam nak menggembirakan isterinya, belikanlah bunga, belikan coklat ke, untuk sekadar menggembirakan hati para isteri atau para pasangan anda. Kadang-kadang kejutan kecil pun dah cukup untuk buat seseorang tersenyum sepanjang hari kan. Kalau nak cari bunga ni, banyak tempat yang kita boleh tuju. Tapi sekarang ni, daripada kita cerita Gadis dan Bunga ni, kita nak jalan-jalan pula ke tengah kota. Destinasi kita seterusnya, Chowkit Road.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Sudah kepastian dan pengertian daripada kumpulan Restu. Okay, dah masuk jam 4 pagi ni. Kalau mata dah mula terasa berat, dah mula rasa macam mengantuk, kita nak tukar sikit suasana lagu ni. Apa kata kita bagi mood lebih ceria sikit dengan lagu Hindustan. Mana tahu ada yang sedang nak masak, sedang menyiapkan juadah, mungkin terus hilang rasa mengantuk, ataupun mereka yang sedang memandu perlukan suasana ceria sikit. Tapi dalam anda sakan menari lagu Hindustan, pastikan anda pandu dengan cermat. Okay, ini dia Oh My Darling.

0: Prisma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Itu dia drama dari Nikki, Ning dan Yani. Okay, awal pagi ni kita kena naikkan sedikit semangat. Apapun yang menanti anda hari ini, jangan takut untuk cuba lagi dan pergi lebih jauh daripada semalam. Jangan takut untuk cuba. Kerana jika anda tak cuba, anda tak tahu. Yang penting terus bergerak dan jangan cepat mengalah. Okay? Anda masih bersama Mira di Nasional FM dan jom kita mulakan pagi ini dengan semangat untuk melompat lebih tinggi bersama Sheila on 7.

Ya, yeah, awal pagi macam ni biasanya suasana lebih tenang. Jadi memang sesuai juga kalau kita nak layan lagu yang sedikit menyentuh hati juga. Tadi kita dah rancak sikit, tapi dalam menyentuh hati tu janganlah sampai termenung, sampai teringat yang, terutama sekali kepada yang sedang mandu, kalau layan lagu yang menyentuh hati jangan sampai lalai.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira Manja Manis menemani anda sehingga 6 pagi nanti. Dan sekarang sudah pun jam 5, masuk jam 5 pagi. Selamat pagi buat anda yang baru sahaja memulakan hari dan yang masih setia bersama saya sejak tadi. Terima kasih kerana terus menemani Mira. Jadi waktu macam ni mungkin ada yang sedang dalam perjalanan, baru nak bersiap untuk bekerja, dan mungkin ada juga yang baru nak bancuh secawan kopi. Apa pun rutin anda, mulakan pagi dengan fikiran yang positif dan semangat yang baru. Mira di sini setia menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan seketika nanti kita akan dengarkan raudah yang telah diterbitkan oleh rakan penerbit kita, Wahidah.

0: Jurnal FM. Sentiasa di hati.
1: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
2: Ha, Rosie. Ha, kenapa tu? Ada apa?
1: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kalilah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
2: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
1: Wah! Abang, depan rumah Abang tu kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
2: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
1: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, Bang?
2: Yelah, Rosie. Abang minta maaf lah. Ha, lain kali Abang tak buat lagi. Ha, lepas ni Abang parking kat rumah Abang. Kalau tak pun yang dekat-dekat sebelah sana lah yang kosong tu, bukan depan rumah orang lain dah lepas ni.
1: Ha, macam tu baguslah Abang, lega hati saya mendengar. Janji tau, Bang. Jangan buat lagi.
2: Ya, janji lah. Tak buat lagi dah. Ha,
1: kita hidup berjiran tak nak gaduh-gaduh tau, Bang.
2: Ya, Abang alih kejap kereta tu.
1: Cepat-cepat okay. Alih, Bang. Okey.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khair illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah. Wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, salli ala si Muhammad. Selagi kita hidup ni, kita tak boleh nak lepaskan diri kita daripada berhadapan dengan ujian. Setiap manusia tak akan terlepas dengan ujian. Macam mana kita nak menilai ujian tu, nak mengambil ujian tu supaya salli ala si Muhammad, ujian ni jadi sesuatu yang indah dalam hidup. Macam mana nak sebut ujian tu jadi indah? Dia sebut ujian pun bunyi tak sedap. Kalau kita masuk periksa tu kan, tiba-tiba ada ujian kan, mana syok, ada orang seronok dengan ujian ni. Oh, seronoknya, excited ya, nak masuk exam lah. Ya, tak ada lah, kalau boleh tu jangan ada exam kan. Tapi keadaan tu demikianlah. Cumanya Nabi SAW cerita tentang ajaibnya orang mukmin. Kalau kita ni cerita, kita ni mengaku diri kita beriman kepada Allah, Nabi kata ajaibnya orang beriman kepada Allah. Apa ajaibnya? Ajaibnya, yang ajaib ni tak ada kepada orang lain melainkan orang ni orang beriman. Apabila dia mendapat nikmat, dia memuji Allah, dia syukur. Dan apabila dia diuji, dia bersabar. Maka ini kelebihan yang Allah beri hanya kepada orang beriman. Orang tak beriman tak dapat nikmat ni. Tuan-tuan, subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Ujian tanda Allah sayang. Pasal apa kita kena uji? Mari kita tengok, pasal apa kita kena uji? Yang pertamanya tuan-tuan, subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita diuji ni tuan-tuan, dia dalam rangka Allah untuk mengangkat darjat dan keimanan kita. Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftalun. Kata Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan sahaja dengan mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji. Maksudnya, apa saja musibah, bala atau ujian yang Allah datangkan dan izinkan berlaku adalah bagi meningkatkan dan menguji iman kita kepada Allah SWT. Darjat dan akan mengangkat darjat seorang itu, seorang hamba itu di sisinya. Bila ada orang yang ditimpa masalah, ditimpa ujian, dia makin jauh pada Allah, itu menunjukkan lemah dari iman dia. Apabila seorang itu diuji dan dia makin dekat dengan Allah dengan ujian itu, itu menunjukkan bahawa kuatnya iman dia terhadap Allah SWT. Kadang-kadang bila ada sahabat-sahabat kita kena uji, kita jumpa dia, kita kata apa? Sabar anak. Dia kalau boleh nak cakap ke dia? Kata apa? Hang tak kena, hang tak rasa. Bolehlah cakap macam tu. Kita pun kadang-kadang macam tu lah. Kadang-kadang kita kena uji apa-apa, kemudian orang main nasihat kita, sabarlah. Ini ujian pada Allah. Kita boleh kata apa ke dia? Hang tak kena, hang tak rasa. Bolehlah hang cakap macam tu. Ya, macam itulah keadaan dia tentang Musa Ismail. Mau tak mau, suka tak suka, bila sampai qada dan qadar ketentuan Allah untuk kita menerima ujian tersebut, maka terpaksalah kita berhadapan dengan dia. Tuan-tuan kena ingat, ujian ini bukan semata-mata benda buruk. Ujian ini bukan semata-mata benda buruk. Boleh jadi tak? Nikmat tu jadi ujian kat kita. Bila sebut ujian, salli Allah sayang Muhammad, kadang-kadang kita kata tau, kita kata apa? Kan bagus kalau tak ada ni periksa-periksa ni semua. Kan senang masuk terus macam tu sudahlah. Pasal apa ada ujian? Salih Asyamad. Lepas tu pula, dalam exam tu pula, kalau yang multiple choice, dia A, B, C, D. Kan bagus kalau buat A, B, C, D semua betul belakang. A pun betul, B betul kan. Kan senang. Masuk SPM, dia bagi soalan, bagi jawapan siap-siap. Kan senang. Kadang-kadang itu yang kita duduk soal ke Allah selalu. Kita selalu kata apa ke Allah? Pasal apa Allah buat ni syurga neraka ni? Pasal apa Allah buat ni? Pasal apa Allah? Kan bagi, kan Allah buat yang halal, semua senang. Kan Allah bagi, tak payah buat ujian apa, bagi semua ikut flow aja senang. Kan Allah boleh jadikan macam tu kat kita. Kenapa nak buat, nak ada test ni? Macam tu lah dengan sekolah tadi ni. Sebab nak tengok kita ni layak tak layak untuk duduk pada peringkat yang berikut dia. Selamat. Jadi tujuan tu sebenarnya nak menguji iman kita ni tahap mana. Kemampuan kita untuk kita berada pada satu level. dan sallallahu alaihi wasallam, dan sama ada kita mampu untuk duduk pada level tersebut ataupun kita boleh dah naik kepada level yang berikut dia. Sebab bukan semua ujian dia mai dalam bentuk sallallahu alaihi wasallam disebabkan oleh orang tu berdosa. Boleh jadi ujian yang mai itu untuk mengangkat darjat daripada satu darjat kepada satu darjat yang lebih tinggi. Boleh jadi macam tu. Tuan-tuan, Allahumma salli wa sallim. Faham dah? Dan subhanallah, dan ujian juga dia boleh datang dalam bentuk nikmat. Susah tuan-tuan, kalau ujian dia mai dalam bentuk ujian, dia mai dalam bentuk musibah, bentuk ujian, bentuk sakit ke, bentuk hilang atau benda ke. Macam tu kita boleh berasa. Kita mudah untuk rasa. Tapi masalah dia bila ujian ni dia mai dalam bentuk nikmat. Soalnya semua mat. Bentuk rezeki yang melimpah ruah. Bentuk anak pinak. Bentuk apa. Yang ni kita tak berasa ada satu ujian. Ending kepada ujian ni nak tengok hubungan kita dengan Allah SWT. Allah bagi ujian. Allah bagi musibah. Allah bagi penyakit. Salih Allah SWT. Tuan-tuan, nak tengok hubungan kita dengan Allah tu macam mana. Dengan ujian yang dapat tu, kita dekat dengan Allah kan, kita makin jauh pada Allah. Salih Allah SWT. Anak saya keluar nak pergi beli barang. Naik motor dengan kawan dia untuk pergi beli barang tu. Saya kawan dia lah ajak. Dia kata malas nak keluar itu. Rasa malas nak keluar. Kata tu teman aku Ustaz nak pergi bank Ustaz. Pergi bank nak ambil duit apa sebagainya. Tolong teman je, tak apalah dia boncing kat belakang. Elok nak melintas jalan tu, ada motor datang langgar. Melanggar betul kat paha dia, patah paha dia. Tuan-tuan boleh bayang momen tu. Dia kata apa tak apa. Saya duduk dekat rumah, duduk dalam siap-siap nak keluar pergi apa ni program dekat KL lah. Tiba-tiba dapat call. Ayah, ni Aisyah ni, nama anak saya Aisyah. Ya. Aisyah accident, dia cakap tu. Aisyah accident, Aisyah kat mana ni? Ni Aisyah accident. Aisyah duduk dekat jalan lagi ni. Aisyah baru je kena langgar, Aisyah duduk kat jalan lagi. Ayah, Aisyah tak boleh angkat kaki ni. Aisyah tak tahu kaki Aisyah jadi apa ni. Dia kata, Aisyah sakit ni ya. Tuan-tuan boleh bayang tak apa words yang tuan-tuan nak sebut waktu tu? Macam mana nak comfort dia, nak sebut perkataan dekat dia yang dia tengah duduk cerita, dia tengah sakit. Kalau kita duduk dekat tu tak apa, kita boleh lari pergi dekat dia. Duduk punya jauh tu. Macam mana nak sebut perkataan, nak susun perkataan supaya boleh tak kita cakap, sabar nah, tahan sana. Words tu boleh cakap, dia yang doa satu macam mana. Tuan-tuan faham tak ni? Salih Muhammad. Ada seorang, salih Allah Sembat tuan-tuan. Dia nak bawa anak beranak dia. Nak bawa anak dia untuk pergi mandi laut. Kemudian Allah SWT, anak saudara dia nak ikut sekali. So anak dia ada berapa orang, anak saudara dia mungkin dalam 4 orang. Kalau tak salah saya macam itulah. Kemudian subhanallah saya cakap, on the way nak pergi Port Dickson. Dalam perjalanan nak pergi Port Dickson tu, dia nampak satu signboard ada satu pantai. Tapi pantai tu pantai yang tak berapa cantik macam Port Dickson lah. Tempat ni orang jarang pergi sebagainya. Dia kata, Allah nak pergi sana, singgah kat sini je lah. Dia pun singgah kat situ. Tuan-tuan subhanallah, selamat elok pergi mandi dekat situ, tiba-tiba dua orang daripada anaknya dihanyutkan air di depan mata dia. Tuan-tuan salih Aziz Muhammad. Dua orang hanyut, anak dia hanyut depan mata dia yang dia tak boleh nak buat apa-apa. Dua orang meninggal. Tuan-tuan, kita rasa ujian kita berat dah. Ada orang berhadapan dengan ujian yang jauh lebih berat. Faham tak maksud saya? Tuan-tuan bayang tak perasaan dia macam mana? Tuan-tuan bayang tak penyesalan dia? Rasa menyesal sangat. Ya kalaulah aku tak pergi ke sini, kalaulah aku pergi sana. Nabi SAW larang sangat sebut kalau ni kan. Tapi sifat kita macam tu. Ya Allah tuan-tuan, Allah SWT. Tapi Allah sebut dalam Quran, kita duk rasa macam, ya aku tak mampu untuk tanggung lah. Ya Allah, kenapa jadi macam ni? Ada seorang sampai sekarang dia tak boleh terima anak dia meninggal. Dia bawa kereta dia terbabas, anak dia belakang terantuk meninggal. Dia duk kata dia nak mati sekali. Dia duduk ulang cakap, kata kalau ada tempat yang boleh pergi berjihad, dia nak pergi berjihad, nak mati sebab dia nak pergi duduk dengan dia, sebab dia menyesal. Subhanallah, ada orang tak boleh terima tuan-tuan. Sebab ujian merupakan satu benda yang sangat susah. Ujian iman. Tapi Allah sebut dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah sebut, Allah tak akan membebankan seorang dengan satu benda yang tak mampu untuk dia tanggung. Tapi kita rasa, pasal apa aku tak mampu untuk tanggung? Sebab bukan nilaian ujian, tapi nilaian iman. Ada orang iman dia kuat, dia rasa macam tak ada apa-apa. Ada orang iman dia lemah, dia akan rasa macam itu satu benda yang sangat dahsyat. Faham dekat tuan-tuan? Balik Aziz Muhammad.
1: Allahumma

0: Komunikasi kerana bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.
1: Sekarang jam menunjukkan pukul 5.33 minit pagi. Jadi perlahan-lahan suasana pagi mula terasa. Mungkin ada yang dah sibuk bersiap nak ke tempat kerja ataupun menyediakan sarapan atau baru sahaja yang membuka mata kalau masih rasa berat nak bangun tu. 5 minit lagi, jangan sampai setengah jam pula ya. Apapun rutin anda pagi ini, biar Nasional FM yang menjadi peneman anda. Mira masih di sini bersama anda menuju ke jam 6 pagi.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dan kali ini saya nak kongsikan kepada anda semua berkaitan tentang media sosial ni. Sebab penting untuk kita faham adab media sosial, jangan sampai ganggu ibadah harian kita. Kita macam ni lah. Kita hidup pada zaman media sosial yang sangat pantas. Nak berdakwah senang, nak ajak orang jadi positif senang. Tapi itulah, nak sebarkan fitnah pun senang. Itu masalahnya tu. Dan dinyatakan kepada kita, media sosial ni, dia kalau tak dikawal, yang paling kita bimbang adalah dia boleh mencuri masa ibadah kita, kan? Kadang-kadang bukan je cucu yang lalai, yang opahnya pun lalai juga. Kadang-kadang bukan cucu je lalai, atuk dia pun, atuk buat apa tu, tengah edit gambar, kata dia. Atuk edit gambar kenapa? Nak bagi nampak muda sikit, kata dia. Atuk ni pakai AI ni, kata dia, kan? Saya nak bagi tahu, sebenarnya kadang-kadang kita terlupa ketika mana kita berbicara tentang media sosial ni, yang buat kita lalai sampai kacau ibadah kita sebab kita banyak campur sangat urusan rumah tangga orang, masalah orang dan setiap perkara yang sepatutnya kita tak masuk campur. Kan Nabi ada pesan dekat kita dalam riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Nabi kata, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda Islam orang tu baik, dia akan tinggalkan perkara yang tidak ada kena mengena dalam hidup dia. Rezeki orang dapat, dia tahu, tak apalah, saya ucap taniah je lah. Ataupun hidup orang bercerai-berai, tak apalah, itu hidup orang, Ustaz, bukan hidup saya. Jadi saya okey saja. Jadi bermaksud dia sangat bertenang dalam kehidupan dia, dan dia sangat faham fokus saya adalah hidup saya semata-mata. Saya tak nak libatkan diri saya terjun dalam hidup orang lain, sebab hidup saya sendiri pun banyak perkara yang saya nak selesaikan. Sebab itu, apa cara kita nak seimbangkan media sosial kita ni? Yang pertama, cadangan Ustaz, apa kata kita hadkan masa kita atas talian? Antara yang Ustaz amalkan adalah, Ustaz hanya tengok telefon pada waktu genap sahaja. Waktu ganjil, Ustaz tidak akan tengok telefon bimbit. Maknanya apa? Kalau waktu genap, contoh pukul 8, pukul 10, pukul 12, Ustaz akan tengok handphone. Tetapi kalau waktu ganjil, contoh 9, lepas tu 11, lepas tu 1, Ustaz takkan tengok handphone. Kenapa? Pertama, nak kawal minda supaya tak hidup semata-mata atas media sosial. Ustaz, habis tu kalau ada orang mesej ataupun berikan pesanan ringkas macam mana? Itu Ustaz akan tengok, tak kira waktu. Kalau Ustaz lapang, terus tengok. Tetapi syaratnya hanya buka untuk pesanan ringkas sahaja, bukan buka media sosial. Sebab apa? Apabila kita hadkan masa kita, insya-Allah kita ada hidup yang lebih berkualiti. Ingat, hidup kita bukan semata-mata di atas media sosial. Kita ada nafkah yang kena kita cukupkan, ada kerja yang perlu kita sampaikan, dan ada perjuangan yang harus kita selesaikan. Maka urus baik-baik, buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر.

يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Okey, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang dah pun 6-5 minit pagi, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh, selamat pagi Khamis buat anda. Selamat pagi Khamis yang manis. Buat anda semua pendengar setia Selangor FM 100.9 MHz pilihan tepat. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih banyak-banyak pada anda yang terus sudi kekal melekat bersama-sama kami, terus sudi memilih kami sebagai peneman anda 18 jam sehari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Terima kasih. Dan macam biasa, supos kalau 4 jam yang pertama untuk hari ini, 6 pagi hingga 10 pagi, saya Awan temani anda dalam Tertarik Kopi O. Edisi hari ini Khamis 13 Ogos 2026 bersamaan dengan 29 Safar 1448 Hijrah. Alhamdulillah. Dan sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Selangor. Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat dan Sepang 6.1 minit pagi. Zon 2 Sabak Benam dan Kuala Selangor 6.3 minit pagi. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 6.2 minit pagi. Jom sama-sama kita selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami, Selangor FM.

Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik.

0: Okey, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang 6.30 minit pagi. Kita masih lagi dalam jam yang pertama segmen.
1: Assalamualaikum orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, sembang to send yang pasti menceriakan pagi anda.
2: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.
0: Okey, masih lagi jam yang pertama Teh Tarik Kopi O untuk perkongsian info semasa. Okey, Sukma 2026, Selangor mahu teruskan rentak kemenangan waspada cabaran Sabah. Jadi Selangor mahu teruskan rentak kemenangan dalam aksi kedua kumpulan A Bola Sepak Wanita Sukan Malaysia Sukma 2026 menentang Sabah di Stadium Selayang hari ini. Namun enggan terlalu selesa selepas kemenangan besar pada aksi pembukaan. Jadi Kapten Selangor Nur Najwa Irdina Zaidi berkata kemenangan 7-0 ke atas Wilayah Persekutuan berikan keyakinan kepada pasukan, namun beberapa kelemahan yang dikenal pasti perlu segera diperbaiki sebelum berdepan Sabah. Jadi katanya setakat ini mood pasukannya positif untuk perlawanan akan datang. Mereka juga rasa dapat buat yang terbaik lagi tapi tak mahu terlalu yakin. Okay? Dan mereka akui ada banyak kesilapan yang dibuat pada perlawanan yang lalu, terutama dari segi komunikasi, kedudukan pemain dan ketenangan. Jadi segala kelemahan akan diperbaiki untuk aksi seterusnya. Menurut pemain yang mesra dipanggil Wawak itu, Sabah dijangka berikan saingan lebih sengit dan perlukan seluruh pasukan untuk kekal fokus sepanjang perlawanan. Dan pasukannya mengakui Sabah bukan lawan yang mudah dan mereka akan bawa semangat yang ada sekarang untuk tampil aksi lebih baik. Jadi beliau turut sifatkan kehadiran ratusan penyokong tempatan pada aksi pembukaan di Stadium Selayang sebagai suntikan semangat tambahan kepada pasukan. Dan alhamdulillah katanya sambutan sangat baik dan mereka tak pernah dapat sokongan penonton seramai hari sebelum ni. Seramai pada hari aksi pembukaan hari itu, jadi ia bagi impak yang besar kepada pemain dan beri motivasi apabila ramai penyokong datang beri sokongan. Sementara itu, pemain pertahanan negara Yusviwana Kadius berkata Selangor mensasarkan untuk pertahankan pingat emas yang dimenangi pada edisi Sukma 2024 di Sarawak. Jadi katanya pasukannya mahu meraih pingat emas lagi tahun ini dan akan pamerkan persembahan terbaik, lebih baik, insyaAllah lebih baik daripada edisi Sukma 2024 di Sarawak. Dan merisi peribadi beliau secara peribadi pula adalah untuk menang lebih banyak perlawanan, jaringkan lebih banyak gol dan bantuan gol ataupun assist, meraih gelaran pemain terbaik perlawanan serta catatkan kejayaan terbaik untuk tahun ini. Dalam pada itu, Nur Najwa menyifatkan Sukma sebagai platform penting untuk pemain muda ketengahkan potensi serta bina pengalaman di pentas kompetitif. Katanya Sukma merupakan platform terbaik untuk pemain-pemain muda, jadi ini peluang terbaik untuk mereka tunjukkan potensi serta kebolehan yang ada. Dan kejohanan ini disifatkan sebagai medan penting untuk pemain muda mendapatkan pendedahan di peringkat tertinggi. Jadi Selangor akan menentang Sabah dalam aksi kedua kumpulan A Bola Sepak Wanita di Stadium Selayang malam ini. Semoga pasukan bola sepak wanita Selangor dapat catat kemenangan di perlawanan menentang Sabah malam ini. InsyaAllah, mudah-mudahan. Amin.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Kual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Biasanya, kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Sahur FM, pilihan tebal.
1: 70-an.
2: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
1: 80-an.

0: Refleksi.
1: Rumah bukan sekadar tempat tinggal, tapi tempat jiwa pulang. Tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Setiap hari, kita keluar rumah untuk meneruskan hidup. Namun persoalannya, apakah kita benar-benar ingin pulang ke rumah? Ada rumah yang indah pada rupa, tetapi sunyi pada rasa. Ada rumah yang lengkap segalanya, tetapi hati penghuninya sering terasa jauh. Kadang-kadang, yang membuatkan rumah terasa berat bukan kerana masalah besar, tetapi kerana terlalu lama kita tidak berbicara dengan hati. Kita tinggal sebumbung, tetapi masing-masing memikul dunia sendiri. Dalam kesibukan mencari rezeki, menyusun tanggungjawab, kita terlupa satu perkara yang paling asas, kehadiran. Bukan sekadar berada, tapi benar-benar hadir. Mendengar tanpa memotong, memandang tanpa menilai, diam tanpa menjauh. Rumah yang tenang tidak lahir daripada kesempurnaan, tetapi daripada kesediaan untuk saling memahami. Ada waktunya kita perlu merendahkan suara, bukan kerana kalah, tetapi kerana memilih damai. Kerana rumah bukan medan untuk menang, tetapi tempat untuk saling melindungi. Hari ini, jika kita pulang ke rumah, pulanglah dengan hati yang lembut. Letakkan dunia di luar pintu, bawa masuk rasa syukur dan jadikan rumah itu tempat jiwa bernafas semula. Kerana di situlah ketenangan hidup selalu bermula. Saya Dr. Azli Arifin, kita bertemu lagi. Tenang je, dia ada.
2: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPI.

Boleh kongsi-kongsi dengan saya apa yang anda buat sekarang atau apa yang anda rancang nak buat sekarang ataupun apa yang anda rancang nak buat hari ini. Atau mungkin anda tahu perkembangan terkini trafik di kawasan tempat anda, boleh orang kata boleh kemas kini dengan saya juga, okey? Untuk dikemas kini dalam laporan trafik kejap lagi. Okey, yang sedang bersarapan, selamat menjamu selera. Yang sedang bertugas, selamat menjalankan tugas. Yang sedang bertugas, selamat menjalankan tugasan anda dengan penuh dedikasi dan juga amanah. Yang sedang memandu walau ke mana jua destinasi anda, mohon pandu dengan berhati-hati dan juga berhemah. Moga dipermudahkan perjalanan anda dan moga selamat sampai ke destinasi. Amin. Termasuklah yang nak on the way ke tempat kerja sekarang ni. Jika tersangkut dan kesesakan, bawa bersabar dan bertenang, okey? Okey, hari ini 13 Ogos 2026 bersamaan dengan 29 Safar 1408 Hijrah. Sesiapa menyambut ulang tahun kelahiran hari ini, selamat menyambut ulang tahun kelahiran. Moga dipanjangkan umur, diperluas pintu rezeki, dipermudah segala urusan dalam kehidupan dan moga ceria-ceria selalu. Amin. Okey, selepas ini macam biasa kita akan ikuti utama 7 pagi juga hari ini dalam sejarah dari pusat berita RTM Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan selepas itu kita akan memasuki jam yang kedua, Teh Tarik Kopi O. Jadi diharapkan anda terus kekal bersama-sama kami. Selangor FM, pilihan tepat.

Gantingan teh tarik kopi O, refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tu set. Sambil menikmati keindahan doa duha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB pada raya kita, BBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah stevia untuk segmen teh tarik kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Okey, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang dah pun 7.20 minit pagi. Dah pun masuk jam yang kedua segmen
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Okey, dah masuk jam yang kedua Teh Tarik Kopi O. Jadi untuk pada ketika dan saat ini, nak kongsi dengan anda mengenai senarai sukan dan juga acara yang akan berlangsung sempena Sukan Malaysia atau Sukma Selangor 2026 untuk hari ini. Hari ini 13 Ogos 2026. Okey, bola tanpa pantai akan berlangsung di pusingan awal. Berlangsung di gelanggang bola tanpa pantai di Seksyen 19 Shah Alam. Bermula pukul 8 pagi insyaAllah. Berikutnya, kriket lelaki 50 overs pusingan awal. Pasukan Pulau Pinang akan melawan Johor pada 9.30 pagi di STC Oval. Kedah menentang Sarawak pada 9.30 pagi juga di UKM Oval. Satu lagi perlawanan kriket lelaki 50 overs pusingan awal, Melaka menentang Terengganu juga 9.30 pagi di Bayu Emas Oval. Berikutnya, saingan polo air peringkat kumpulan yang akan berlangsung di Pusat Akuatik Darul Ehsan. Selangor menentang Pulau Pinang, iaitu pasukan wanita akan berlangsung pada 8.30 pagi. Sarawak melawan wilayah persekutuan, juga pasukan wanita akan berlangsung pada pukul 10 pagi. Bagi polo air lelaki pula, Selangor akan menentang wilayah persekutuan pada pukul 12 tengah hari. Negeri Sembilan melawan Perak pada 1.30 tengah hari. Manakala Sabah akan menentang Pulau Pinang pada pukul 3 petang. Kesemua perlawanan polo air peringkat kumpulan ini akan berlangsung di Pusat Akuatik Darul Ehsan. Jadi itu dia senarai acara Sukma Selangor yang akan berlangsung hari ini Khamis 13 Ogos 2026. Bola tanpa pantai pusingan awal berlangsung di gelanggang bola tanpa pantai Seksyen 19 Shah Alam. Kriket lelaki 50 overs pusingan awal. Juga polo air peringkat kumpulan akan berlangsung di Pusat Akuatik Darul Ehsan.

Okay, terima kasih banyak juga sahabat pendengar yang sudi hadir di WhatsApp Konti Selangor FM. Ada Encik Nur Azlan Muhammad Rawi katanya tadi dalam perjalanan ke sekolah. Moga dipermudahkan segala perjalanan juga selamat sampai ke destinasi. Amin. Juga terima kasih banyak sahabat-sahabat pendengar yang sudi hadir di TikTok Live. Terima kasih. Cik Tan Ti Siang dari Australia. Australia ke New Zealand saya tengok. Good morning to you too. Thank you. Okey, sekiranya nak berkomunikasi, Cik berkomunikasi eh. Anda boleh hantarkan kiriman di WhatsApp 0193304425. Juga saya sedang bersiaran secara langsung di TikTok Live. Boleh komen berkomen di situ. Dan selepas ini, okey, macam biasalah selepas ini, kita nak sembang-sembang santai dalam Sembang Two Cent. Saya bagi clue lah sikit untuk topik pagi kejap lagi. Kalau semalam kita cakap tentang jika satu hari tanpa telefon dan tanpa media sosial. Hari ini masih lagi tentang telefon. Kita nak orang kata buat siri 2 lah ataupun episod 2 mengenai telefon eh. Tapi kita santaikan lagi topiknya. Masih lagi tentang telefon. Jadi bersedia ke anda? Itu macamlah berat sangat topiknya tak. Santai-santai je, light-light je. Kita sembang-sembang santai je, okey? Dalam Sembang Two Cent. InsyaAllah pada pukul 7.35 minit pagi. Okey, apa pun diharapkan anda teruskan melekat bersama-sama kami. 100.9 MHz. Selangor FM. Pilihan tepat. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang menjadikan kami Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih. Ini dia Aida Jebat dengan Pencuri Hati. Tapi versi dangdut eh, pagi-pagi. Selangor FM. Yeah.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara. Serta highlight Sukma pukul 10 malam, membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Okey, Celine Dion baru saja berlalu dengan Falling Into You membawa kita sekarang ini tepat 7.35 minit pagi. Dah masih lagi di jam yang kedua.
1: Teh tarik kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Dan semestinya 7.35 minit pagi kita dah nak mulakan.
1: Sembang tu set.
0: Okey, seperti yang janjikan, Timbang Two Cents, saya dah bagi clue sikit tadi. Susulan daripada topik pagi semalam iaitu mengenai telefon. Kalau semalam kita sembang tentang seandainya satu hari tanpa telefon atau media sosial, anda okey ke tidak? Jadi hari ini orang kata siri kedua lah, episod 2. Topik juga masih lagi mengenai telefon. Cuma kadang-kadang satu panggilan telefon tu boleh buat kita rasa dekat dan satu mesej ringkas pula boleh buat kita rasa masih diingati. Pernah tak bila telefon kita tu berbunyi dan bila nampak nama seseorang yang kita sayang, hati kita terus rasa lain? Ada masa kita tak perlukan pun perbualan yang panjang. Cukup dengar suara dia, kita rasa sedikit lega. Tak dapat lega banyak, lega sikit pun jadilah kan? Tapi ada juga antara kita yang lebih selesa dengan mesej. Sebab melalui tulisan kita boleh luahkan apa yang susah nak disebut dengan suara. Kadang-kadang satu ayat ringkas, awak okey ke? Yang datang pada waktu kita sedang sedih boleh jadi begitu bermakna untuk kita. Sebab akhirnya bukan soal call atau mesej. Tapi siapa yang masih pilih untuk mencari kita, bertanya khabar dan pastikan kita baik-baik saja. Jadinya untuk Sembang Tusian hari ini, untuk episod 2, episod telefon lah eh. Semalam dah telefon, hari ini pun telefon lagi. Cuma bukan apa, saya tertarik dengan apa yang Tam kongsi semalam mengenai dia lebih suka call. Jadi saya rasa nak panjangkan episod itu. Jadi pagi ni nak tahu, anda sendiri bagaimana antara panggilan atau mesej, yang mana satu pilihan anda? Dan anda juga boleh kongsikan juga kenangan paling bermakna yang pernah tercipta melalui satu panggilan atau satu mesej. Jadi mohon anda mail lah, kongsi-kongsi, sharing-sharing dengan saya. Anda suka call atau anda suka mesej? Suka berbual menggunakan suara? Atau sekadar memandai perbualan menerusi teks ataupun mesej? Suka call atau suka mesej? Anda boleh hantarkan kiriman di WhatsApp. Kalau anda suka mesej, anda boleh hantarkan kiriman di WhatsApp 019-330-4425. 019-330-4425. Kalau anda suka call, suka berinteraksi, berkomunikasi dengan suara, ada dua talian, pilih satu antara dua. 03-2287-3203 atau 03-2287-3204. Juga saya sedang bersiaran secara langsung di TikTok Live. Tapi yang ini anda boleh teks je lah eh. Boleh komen, berkomen di ruangan komen. Jadi Sembang Two Cents hari ini, suka call atau suka mesej? Suka berkomunikasi melalui suara atau suka berkomunikasi melalui teks? Call ke mesej? Mesej ke call? Kongsi dengan saya, okey? Saya nantikan call atau mesej anda. Untuk Sembang Two Cents hari ini, Selangor FM,

Ikuti perkongsian terperinci sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026 pelbagai isu penting berkaitan rakyat, ekonomi dan pembangunan negeri dijangka menjadi tumpuan sepanjang persidangan. Ikuti laporan penuh, kupasan isu dan perkembangan terkini secara menyeluruh dalam Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam hanya di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Itu dia DJ A baru saja berlalu dengan Sejalur Citra. Best juga lagu tu kan. Orang kata lagu yang tak popular tapi best daripada Datuk Jamal Abdillah. Membawa kita sekarang ini 7.51 menghampiri 7.52 minit pagi. Kita masih lagi dalam jam yang kedua.
1: Teh tarik kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Dan semestinya kita baru je orang kata buka gelanggang untuk
1: Sembang tu set.
0: Okey, terus ada pemanggil di talian. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Di awal. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Miaoning. Tam. Tam. Yes, walaupun saya. Tam dah kongsi sikit semalam, saya nak tanya lagi. Tam suka call ke mesej? Dah tahu, tapi saja buat tak tanya.
2: Kan? Tak apalah. Untuk dijawab dan pendengar, saya tahu dijawab pun tahu. Jadi saya jawablah. Saya lagi suka call.
0: Sebab?
2: Sebab dia. Yang macam saya cakap semalam, call ni dia lebih cepat. Apa yang kita nak sampaikan, satu dia lebih cepat.
0: Okay.
2: Kita berkomunikasi secara dua hala. Lagi satu kan, macam contoh kalau kita nak sampaikan dengan nada suara. Ijawan sihat hari ni.
0: Oish.
2: Dia.
0: Okay.
2: Kan, dia, gaya dia macam tu. Sebab saya ni, kelemahan saya, saya boleh menulis.
0: Okay.
2: Tapi kalau dengan tulisan kita, saya pernah ditegur. Kau ni serius sangat lah. Cuba ada sikit nada-nada gurauan. Aku nak tulis macam mana lah. Hanya hati kita tak ada nak serius pun.
0: Okay, betul-betul.
2: Sebab tu saya lebih sesuai dengan suara.
0: Betul, okay. Kadang-kadang orang salah faham. Kita orang ingat kita marah, padahal kita tak marah pun. Teks daripada teks tu kan, orang kata janganlah marah. Tak marah.
2: Okay. Sebab dia macam contohlah, macam korang lebih banyak korang guna emoji.
0: Nah, betul.
2: Crying
0: betul.
2: Face, rolling underscore, laughing, apa benda tu. Apa semua banyak korang pakai benda-benda gitu tau. Macam saya sejujurnya saya tak pandai. Walaupun saya dah cuba guna perkataan hihi, haha, macam nak tunjukkan ada kita gurau kan. Jadi tak sampai juga dia punya maksud tu.
0: Okay, faham. Sebab saya tertarik bila Tam kata pasal emoji tu. Sebab betul. Sebab saya pernah ditegur kenapa saya punya mesej tu bunyi macam nak marah. Tapi sebenarnya tak. Jadi saya sekarang ni saya buat, kalau saya tak serius saya akan tambah emoji.
2: Betul.
0: So, kalau tidak, orang kata kita ni kita garang pula. Tak.
2: Dari situ kan, saya mula mengenali pasangan saya pun dengan call.
0: Oh, wow.
2: Betul.
0: Okay.
2: Walaupun sebenarnya jujurlah, sebagai seorang lelaki ya, DJ Awan, kalau kau rasa kau berani sangat, jangan kau tipu. Ini luahan dari seorang lelaki.
0: Okay.

0: kalau kau rasa kau gentleman sangat, jangan kau tipu. Permulaan tu mesti cuak juga kot.
1: Cuak ke?
0: Saya dapat nombor pasangan saya. Permulaannya saya miss call jadi awal.
1: Oh, okey. Tapi kenal tu macam mana?
0: Okey, saya kenal situasi dia ginilah. Kita daripada kawan-kawan.
1: Okey, faham.
0: Lepas tu, kita ni nak berkawan dengan dia. Nak berkawan sekadar nak berkawan. Macam dengan legiawan. Kita nak berkawan. Dari situ, cara kita nak mulakan perbualan kita untuk berkawan tu, dengan cara kita miss call sebab takut.
1: ada juga lah rasa takut tu.
0: Oi, takut dia jawab.
1: Pengakuan ni
0: perempuan kot. Lepas tu orang tu kita pula tak pernah kenal walau sekali pun.
1: Okey.
0: Lepas tu di situlah bila di situ dia hantar satu message. Waktu tu kita guna SMS kan. Dia hantar satu message dan kita pun terus call.
1: Okey, kiranya miss call, lepas tu orang rumah message, lepas tu awak call.
0: Saya call terus.
1: Baik.
0: Beranikan diri.
1: Masa tu bila dapat mesej tu, terus beranilah. Dia tanya apa, dia hantar mesej siapa ke apa?
0: Siapa ni? Kenapa kacau saya?
1: Oish, kacau. Oh,
0: hui,
1: dandan berani eh?
0: Dandan berani. Tapi bukan berani yang ni lah. Berani yang agak berjaga-jaga.
1: Okey.
0: Jadi di situlah saya, orang kata, saya kesukaan saya makin kuat kalau kita lebih suka call.
1: Okey, faham.
0: Macam sekarang pun boleh je nak tulis, nak pakai. Walaupun sebenarnya media sosial sekarang pun kita boleh pakai voice. Pakai alah, tekan je, tekan button tu dan cakap.
1: Ya. Yeah.
0: Boleh. Tapi tak sama macam kita call.
1: Tak sama.
0: Ya,
1: dia lain, dia ada kelainan dia sikit. Dia ada orang kata kalau macam contoh WhatsApp voice tu dia ada buffering dia juga. Kita kena rakam dulu.
0: Betul. Bila rakam sementara nak tunggu orang reply, bukannya on the spot. Okey, sekarang saya ada kerja, dia jawab dah reply. Kejap lagi saya reply, dia jawab pula ada kerja.
1: Kan? Dan sementara nak tunggu orang rakam voice recording tu, dia ambil masa juga kat situ.
0: Betul.
1: Dan nak loading lagi, dia pusing-pusing loading kan.
0: Betul.
1: Okey, baik. Menarik. Betul. Terima kasih banyak, Tam.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Tam. Okey, itu dia Tam. Katanya dia suka call. Okey, dan memang dia maklumlah, memang dia memang suka call. Okey, anda pula bagaimana? Okey, Kak Ina dari Taman Ara Indah Pulau Pinang katanya suka mesej je. Melainkan kalau urgent baru call. Kalau orang tu busy, kita message nanti free, dia baca lah kan. Iya, Kak Ina. Betul. Okey, anda pula bagaimana? Anda suka call atau anda suka message? Kalau anda suka message, boleh hantarkan kiriman di WhatsApp 019-330-4425. 019-330-4425. Kalau suka call macam Tam tadi, ada dua talian, pilih satu antara dua, 0322873203 atau 0322873204. Saya juga sedang bersiaran secara langsung di TikTok Live. TikTok Live ni teks jugalah message . Boleh message di ruangan komen di situ. Dan saya akan bacakan. Dan saya sendiri suka yang mana? Kejap lagi saya kongsi. Di jam yang ketiga nanti, selepas ini doa duha, info trafik, juga siaran ulangan recap Ibrah Merdeka. Kita melekat bersama-sama kami, 100.9 MHz Selangor FM, pilihan tepat.